0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nama pengawal nanya ne.
4: Oh.
3: Semua sepana dekong kene. Okay.
4: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
3: Oh. Tu bisi-bisi ka pembetundik ka ban kita tu amat kan ya,
4: nah, amat kan ya. Amat kan ya. Nah, nak salah aja ni, Sam.
3: Dia nanya orangnya bunda kali tadi ni. Nah, no. Nah, patut ni merahi. Nama ada bunda aku ni merahi. Nanti bunda ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya aneh dia nanya nama pengawal. Nama ada bunda aku ngepam tayam bilut.
5: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Okey, udah datang ba 2 pagi wa hari 1 ke sehari itu 6/7/2026. Pukul yang aku Sam, kau tahu yang aku pagi itu. Mea Amin. Mel. Ingat ke Mel ne.
4: Okay, salah nama pagi
3: itu ne. Engkelan Mel, makai mi pagi itu di rumah.
4: Okey.
3: Selamat pagi Min.
4: Selamat pagi Sam, kau peninggal kita ke pagi itu.
3: Yeah.
4: Nama berita pagi hari 1 kita patut gergas selalu ne Sam.
3: Ya. Yeah. Patut mesti kergas. Laban kita ke ngepun ke minggu tu lalu pihak mereka laban kita ke bergigak ke rezeki menyata yeah. Deh Min ke pandak duit nak labuh hari langit menyekor yang alah nak yeah. Berkeradai mah kita
4: sama sakitai bagas.
3: Sakitai bagas. Okey, kau pala kaban peninggal tua baru datai ba upis kini ke pagi tu.
4: Yeah.
3: Tau kaki ba rantau jalai, harap ke berjimat meh kita ke benar ke driba pagi tu. Terima kasih milih YPM jadi ke pemerintahan kita.
4: Yeah.
3: Okey, 2 pagawai ke pagi tu. Tua berkenang ke tetemu ke barang. Barang berga ke kutu tadi Mian ne yeah. Bak sebelah jalan alun ke bak tisi jalan ke bak dini-dini ajak meh tetemu ke baka duit
4: ya suahnya
3: suah mas baka antin mas tincin gelang yeah. Mas lumpit orang nama ke Mian teka berga ne
4: kad beng
3: kad beng kini au bakal mari kini teka minyak teka berkah jadi berkini kau kita ingat laban kita kumpul nak nemu siapa rampu barang ke teberayaannya bakal nuan min kalau nak namanya bisik kalau tertemu kau teka berkanya ni
4: nanti aku dah send suah kebenar ya tetap suah. Ke duit duit me selalu lagi duit bak sebelah jalai kelebih lagi bak pasal malam pasal malam tau ke uptown mako ramai mayu undur kendang selalu mayu di gulu orang undur ke selalu di gulu orang deh ando mensia mayu ke berami-rami nya deh mayu tai teberayan ditemu kita ini duit gelang tincin mari nya deh
3: tang nan mu sapa orang kampu
4: ne nan mu sapa ngempu nanti benung mayu roba dia nah sikit nak ambil ku nya pansa aja nak berani nak berani bayarnya mas ke duitnya ke nak berani ke ngambil bayar duitnya 100 ke 1 ringgit ke ukai nama de Sam kita nak berani ngambil ya aku ke aku takut utainya negi panyua nya site ga umpan kini kita nak nemu engkau rodah ngelilak kita retisi kini maneh kita medak nyaja kini ne anti baka duit nah berani ku ngambek ka nada ini duit gai mengambeknya semenya aku ti baru-baru tu tadi bak kita dito bak kita di RTM tak kunti tetemu ke kad biang orang
3: kad biang orang
4: kad biang maya habis duty malam kira ke ambek udahnya alu baik terus ngagai balai polis anjung amat. Terus
3: betul
4: laban kita nak nemu siapa ngempunya ngai ke negi nama-nama hal bakal kebisik daripada kita iba media rama kemayari dia tu ne orang kita temu ke duitnya lumpit kini kusung daripada kura dia bisik duit RM10,000 RM30,000 kita nak nemu niat orang lekak kutainya kini sengaja atau kaya anak sengaja ne mana kita tetemu ke bakal kad beng atau ke lumpir anyo ngajak ngagai balai polis laban mesti si tindur sigi bisik CCTV
3: amat ya
4: tanya ati drempu kita ukai reti kita tadi ke madah kita tu mana nah tang kita itu kira ke jujur ke kita tempu biar mega ngagai barang kerit temu kita nya. Nanti kita ngai ngambil peda aja. Nanti kita ngambil anjung ngagai balai polis.
3: Balai polis. Okey, nya penemu min pagi tau. Okey, nanti bakal
4: Dik dasar.
3: Aku munyi ke nanti tertemu ke duitnya nanti 10-20 bisi min kalau tertemu munyi ke nuan tadi. Laban nak nemu siapa orang pun tadi kira taruhannya mentari laban nak mayu wah deh atau yang ti nyanya segumpal nyo beribu nyo seratus nanti beda dini dor meh nanti nyebelah UPS tadi tahu anjung kita yang agai admin kini agai security guard kini laban tentu orang pergi ke kaya nyak berkawal dengan duit tang aku kak berkongsi ke maka min eh kain wan laban aku sebab gawa hotel
4: iya
3: Suah tertemu ke baka jam orang tincin mari emas kaku tadi tincin emas korang jadi kami ba hotel nama tertemu ku tanya nak tahu nak keh ba counter
4: anjung ke counter
3: laban orang ke empu tanya tadi sigi betelipun ngagai kami nanya ke bisik barang sidak ya tinggal jadi inti nuan ngambiknya semua bisik CCTV magai amin temu orang siapa ke ngambiknya tadi dalam apa pintu bilik temu orang maya sidak ya ke check out siapa orang ke kia ngau housekeeping sekali meh ditanya orang nanti utainya nak dia temu dekat di tasat orang nya bukan si mimin mah kau tadi mimin ne nanti tang ba jalan alun bedau ka ku kalau tertemu ke bakal sidak tincin mas sidak mari emas jam tau ke utai ke berga bekenya meh tang ti aku tertemu mimin nuan nanya aku ne kumpul manjung aku ngagai balai polis
4: nya kenuan
3: kasih aku orang kempu barangnya
4: nanti kita sigi nak telebak ngambil utai orang sigi nak ngambilnya
3: ne apa nyu utai orang ke utai kita
4: betul.
3: Nenu jual mai pula jual ke kedai mas.
4: Ya, amat. Kita dah nemu. Kita yang kerja pengawal kesalah. Ni nemu, elok. Datai bagi tempo kini. Serayan utai kini. Betul.
3: Okey, nya peninggal. Nya peninggal tua ni. Okey, pagi tu tua terus macam komen bala peninggal. Senantang topik tua ke pagi tu. Aku macam Kliman Ugan dulu. Nanti ketemu ke barang ke berga bakal sida duit dokumen gau mas orang kuya sigi digiga orang kempunya kuya tahu ke cara dekat nganjuang ya pulai kuya nya ke komen ke pagi tau hari kelima naukan Rita Jaya ke pagi tau min hujan pagi tu ku ya nanti ya tertemu ke duit bertabur ku ya nah aku ngelak pia aja sigi kumpul aku mah ku ya kumpul saya oneh kita ini nemu siapa kempu nadainya jadi dosa ku ya okey nya penemu ya laban kita nak nemu siapa orang kempu ku ya tu cerita mah tu min ku ya maya ya ke nganjung ucuk yang ngagai klinik Jawa seberai kita dia koya. Dia sebuah kereta mansa lebuh kami duai ngelayang jalai duit labuh hari kereta koya min. Berapa ikut bala kami ngumpul duitnya. Ngik ya basic RM15 koya. Ndak kau rampu keritanya ngetu. Ambil aja lah. Mayanya nak tentu mayuah kereta koya. Kita pan bedau bah RTM dia mayanya koya.
4: Lama ada cerita tu ne.
3: Cerita lama.
4: Kerti kret, duit tak labuh hari kereta. Pintu ditutup.
3: Alih gak ngi yang kini ngah cermin keritanya kini.
4: Berarti nya mayu hamat duit belakangnya duit ya tak kebu terbaik. Tak ke orangnya belum buka.
3: Tak kurang ke mai. Orang kempu duit nya pan apa ke duit. Lama kalau mayu ane.
4: Ya.
3: Duit taban kayaknya ngai kiru.
4: Ya ne, nya terbaik duit duit taban ke. Nya baru ni yang tua aja.
3: Betul ni aja.
4: Ya. Kata. Nya ane kalau mayu pikir lo kota.
3: Ngai ke ni mau orang ke naban ke duitnya ne. Orang ke bumpu duit dari naban ke duitnya. Kalau mayu wah ni, tebah meh tebrayan ne. Neng awak ko ya nyen rezeki ibu nyen banyak ko ya tu kita yang ram laju kian ke kedai nyen teh makan mie ko ya.
4: Okay, aku bisa komen tu Sam.
3: Mayu tu baca aja nyen.
4: Judat Ami.
3: Okay.
4: Selamat pagi Sam ngomien ko ya. Panas hari sida ya bersibu. Kenang ke topik pagi tu ko ya. Laban kebedau ngasai tertemu ke duit numas ya Mayu. Barang kemas pun bakanya meh nanti setakat duit penyampau ke mimit meh nanti ke mimit jauh meh RM50. Kini bah cukup meh kena nasib ketekalanya kuya tekalanya nasib menya kuya tertemu ke duitnya tanti nyu sitik biak ke penuh ribu-ribu ringgit anjung ke balai polis meh kuya berasa nal keteberayan duitnya bakal kita ketemu ke duit penyampaunya meh berunding ke pengasai tu dah kelenya duit nanti RM10 ndak ga berasa sidak kelenya duitnya engkau nya rezeki kita ketemu ke nya nya meh tok-tok ba ya tok ba Judat Ami nya kita siko-siko tenak sebakar ka diskusi nanti kita enggak ngambil nak berani nak meh ya nitih kita ega
3: nitih ke siku-siku orang enggak sama
4: maka dia tadi mimit kak gede ngambil
3: laban nanti 10-2 nya orang kempu nya ngai me kiruah pelabak ku ngasai kita empu ne men nanti temerayan bak jalai dia unuan dah datai di rumah ya. Te 10-2 kau aku tadi. Tai menuan kira nikah.
4: Anak ketua nak mikir. Engkau bisa urunya amat suntuak kini tanya aja ke duit ke bedau ke kambut tancur enya nyu suak kini kasih ke tu dah nup ya
3: semina tua berundiang tadi ini duit aku terberayan habis tanya bekenya rundiang tua ne tak nak mentua nyu ka nurun ke pasar baru minyak dah lebih RM20 duit dekang iga duit ke terberayan tadi tangti nyo beratus nyo beli 500 ngai ke kita nak mansia ne dini duit kita nya tadi terberayan lalu bertanya ke orang meh engkau bisi orang ke tertemu. Okey Lisa Sidut ke pagi tu mana kami hari kem lanang ke pagi tu ko ya nanti tertemu ke duit sebelah jalai utai kang 50 terberayannya. Sigi ambil aku meh kuya. Untuk sama ngau penemu aku tadi min.
4: Ya. Yeah.
3: Maka maya aki sekolah kelia musim pengerami sukan kuya. Wudu ama tertemu ke duit 30 RM10. Tanti tertemu ke barang mas kuya atau ke barang berga ke bukain nak kalah ke kuya. Ni nemu nyangka tajuk orang kena ngumpan kita kini.
4: Ya ke aku Sam laban dia tu susah mai ke kita medak deh. Maka kita ke medak orang ke mayuh minta sedekah ke kita deh. Mayuh minta-minta uti sejalai tu. Sebab kita itu kak merek tang kita dah nemu orang bukai ke merati ke kita deh. Nyak sitik ke nyak pasal duit tadi ganyak ne.
3: Amat. Okey, jadi bisi pesan toko ya. Nuju apa yang ingin daya ngau rulan ke benung gawa ba ke bolada, ngau mega balasis nanga kakup ke benung bekuli ngumpul ada ko ya ke pagi tu. Okey, harap ke sida ya bisi ninga ke pagi tu ne amin. Okey.
4: Agi bisi tu Sam sebenarnya tu merindang peninggal ne. Pengulu inyang. Selamat pagi DJ ko ya. Utai mensia keceraian ditemu orang bajalainya sigit penyelap pensia. Aku kalau udah tertemu ke dumpit atau ke kerpai orang, mek bak jalai maya driba. Sekali di ame nadai tingki ngau dokumen meh dalamnya, lalu di samun suit dikena makai mi. Kalau tertemu ke lumpit maya aku nyadi cashier subak balua labannya kosan business center.
3: Berapa ringgit
4: kami ku ya. Nadai gimana itu. Kami sigi ngiga orang ke ngempu lebih agi ti dokumen penting engkau duit dalam angku tiga kali udah ceraian ku ya dalam 40 tahun ku dah nyadi ke rezeki ke nemu ya menya.
3: Aman ganya tadi ku ya nya meh anti 10 2 ku tua tadi.
4: Uli berani ngamai.
3: Nah ga orang orang kempunya pen nah, nah mentu kiruah kang iga nya baru ne. Tanya sampai baka dalam lumpit kita nyu beribu beratus sukai nama siti agi dalam lumpit kita nya mayu utai ke berga deh baka IC kita kad bank semua dia make ang arwah ya ka kita nyu kang iga e baru ne. Okey heroi ku yang ke pagi tu ba ya aku ya empu selalu tertemu ke sebelah jalai enya duit ke pemaduk mayuh ke udah kalau ditemu ya nakak ke dia tahu nya 100.5 ku ya min dimpu ya terus ku ya laban ukai curi tang duit nya ditemu aku ngau dompet nya kene ku itu ne dimpu ya terus ku ya laban ya ukai curi tang ti duit nya ditemu ngau dompet sigi ya break ke orang kampunya ngawanjuang pulai baru atau artinya tadi laban maya ya ketemunya duit aja
4: duit aja
3: nanti ya ketemu ke ngau dumpit
4: patut anjuang baru
3: anjuang ya baru lah laban bisi nama orangnya dia deh anjuang jangan ke balik polis okey.
4: Ya, sekedar komen ke bisik di anjung peningan kita ke pagi tu. Nah, Sam, terima kasih ke komen sidak. Itu apa perindang dulu, Sam?
3: Okey, yang itu nak lama. Okey, itu Arya Rim Jana, merindang peningan kita. Bisik maya berpuruh semua. Okey, tahu anjung komen kita tentang topik pagi tu. Nanti ketemu kau tak berga duit kini. Kini kita ngau ya.
4: Ya. Yeah.

0: Okay, hari Linda ngetan ke semaya. Neningan ke semaya kita ke Sarita Peninga. Kau nyabisi semaya ngau pala lutur kini.
1: Ya, otak ke patut. Nyak ingat kita mamak ne, anak Sarita hari satu.
0: Ya, tau ke bisi semaya ngau suluati kini.
1: Ya.
0: Ngai kecahut. Ingat ke semaya ne.
1: Ya, amat.
0: Okay, lagi bah topik dua pagi wai kita. Ngau topik kita inti temu ke barang bergah berkeni kita ngau ya.
1: Ya, banyaknya temu kemas kini, temu ke duit ringgit kini, atau ke tingki kini. Tingkinya bergahnya, Sam.
0: Betul. Oleh ditanya orangnya.
1: Ya.
0: Oleh digaga orang.
1: Digaga orang, dikena orang, tukar orang.
0: Ya.
1: Leban mayo orang kaknya di rakyat menua Malaysia dia tu.
0: Betul.
1: Orang kau boleh uleh bagi kita
0: ya.
1: Di tingki kita itu berayat.
0: Ya, okey, engkau bisik ba Dian Min.
1: Okey, kita terus ngai komen peninggal kita ke pagi tu. Selamat pagi ngai Joshua Budin. Selamat pagi DJ Sam ngomien ko ya. Nanti aku ko ya. Bisik tetemu ku tai teberayan ba dini dindo. Sikit aku ambil dulu udahnya nanti utai ke berayan ngai ya break ke ya DJ tang nanti. Orang nuntut utai nyampu kita meh ku ya nama reti. Artinya tadi nanti utainya tadi ukai ngai ya beri ngai orangnya tadi meku ya tukainya utai kai utai ya kenya me beri ngai orangnya
0: nanti kita nak nemu orang ke siapa empu nya bekeni kene
1: ya cara bukai me sigi balai polisnya me do kita nganjung barang ke lenyau nya lebih lagi barang ke berga
0: okey tu bisi Janet Ellen Buyung ke bisi nganjung ba live Facebook kita di Taman Tun Kemiri maya jogging subak ko ya kalau ya tertemu ke duit RM5
1: ya
0: bak jala ya ambil ya jak ko ya men laban kita nak nemu siapa empu deh tang kalau mega ya tertemu ke siti handphone handphone marempu ba depan rumah tumu pagi maya ke nurun kawak ko ya rumah sidanya depan jalai aja ko ya.
1: Pemua jalai.
0: Nak nemu siapa empu ko ya. Jadi teleponnya pan ambil ya terus ko ya. Okey. Nanti aku bakal telepon tadi deh min. Nanti orangnya bertelepon kai lumurnya tadi. Engkau lagi bisi lumur apa semua lah. Lagi bisi SIM card apa semua. Tentu orang telepon lagi kita ini. Nanti aku taruh dulu meh. Lapan kumpul orang orang kempumpunya call ngaki nombor ya nanti bisi nombor jadi ya tadi nanti teleponnya tadi pan telepon ke bunyi kurang telepon angkanya udah diambil rubukai dulu kini nya kak tertusah kenya ne
1: ya nanti bakal telepon tu pedih kita kebenar kak ambil mana lagi anjung je ngagai balai polis sebenarnya lapan utai badalamnya pun pai tentu kita yang buka nya ne
0: ya ok Dark Paul ke pagi tu selamat pagi ngas duai ya subak kalau tertemu ke duit RM50 terubah parking kereta bah hotel bah kucing kau yang min duit nyau ke nak dikelala ya lapan suah kena India tayang.

0: kereta ba airport Cebu bidi ya ya tau ne. Sama maka duit nyau nak dikelala lapan udah kena India tayar rukaya. Tambah ke mayanya hari hujan. Simpan aku aja duitnya aku ya. Kira rezeki ya banyak sarinya. Kita nak nemu siapa orang ke empu ya. Itu dakpal tu suah tertemu ke duit nasib nah ne. Rezeki ya banyak tadi ne min. Okey.
1: Okey, ngage peninggal kita ke bawah Facebook sekali tu sama pagi tu Ari Catherine Roll.
0: Catherine Roll.
1: Catherine Roll Ari Spau ah. Nanti tertemu ke duit bak jalai sige dia ambek ku laban ada nak siapa tengempu nanti tertemu ke biak duit. Biak duit mereka yang biak kerpai apa semua menyatu ke handbag ini serah ke ngage balai polis ku ya. Kalau genyau ke semak gawai 2024 ia tertemu ke duit RM30 udah ingat minggu sitik tertemu ke RM50 ambil ia aja okey berniat kan juri ku ya tak nak nemu siapa ti ngempu duit ambil aja meta ngantik ku nanya ke duitnya nadai gak ti bisi pulai kaku me duitnya DJ ke udah nya lalu kena ku beli ai ngeruti gawai me nya suba ku ya rezeki ya menya
0: rezeki ya
1: ti benda juga yang tertemu ke RM5 nya ambil tahu gak kena beli air ke kita
0: kena beli air
1: apa kita nak nemu siapa bagi orang ngempu amat ke nyata nanti orang kesama ngok kita dia antara nyu malik ingas belum berpusu-pusian menjalai dia giga ke nyak engkanya orang nyak ke nyak kini kalau nyau duit
0: tahu ke kena tahu ke kita nguji medak dulu ne. Nanti maya jogging nanti medak orang bakal bergiga ke hutai tadi tahu nanya ya gak
1: ya bisik dah Sam laban kalak ke aku ngasai laban maya kita ke jogging tu kita sikit nak berbaik ke kerpai duit
0: engkau kamu tancut
1: engkau bisik nung ke hempu bertancut ke bajunya nak berasai maya kita ke Belanda tau ke maya nak maya jari kita ke ngambil telepon kini terberayan utanya tadi dia bisik sikit bisik orang riga-rigau berpusin baru ngagai indunya nyap kita anak kalau jampat galu ngambilnya sikit-sikit bisik berkenyak leban kalak aku leban terpedak aku rinyata berayan duit teh lu nikah baru ngambil duit
0: kalau break ya nanti orang jogging tu nyamai leban nantu maya orang deh sikit orang jogging nyamai mampu
1: nanti bak kita medak bak tunggak kita kita atau friend maya diri ke orang jogging deh bisik kena udah kena ini orang duitnya pun
0: aman
1: bisik gak Sam
0: aman okey Joshua Budin ke pagi tu nanti ya bisa ketemu ke utai ke Tebrayan dini luar meh sigi ambil ya dulu ku ya udahnya nanti utai ke Brayan ngi ya beri ke ya awe udah tadi ne nanti orang nuntut utainya empu kita meh ku ya okey Emily Richard ke pagi tu kenaan ke topik pagi tu bisa sekali sebab nyadi pun tahun 2025 tahun yang kemarin ni tahun keterubah ya masuk USM Pulau Pinang mayanya yang kau kapan ya Shelly meli perga kena belajar aku ya udahnya sedua ya ngiga kereta kena pulai ke Budiang maya ke berjalan kaki ngiga utai kena pulainya dia yang ngindi sitik kan miat aku ya. Terus jengkau ya dia yang mendekat bank. Kesalah tu ya. Ngai ke kumai orang curi kini kita iku ya. Nare nemu rundi yang agi terus sanjung yang agi balai polis. Oh, mana Emilia Richard ni. Dua hari udahnya terkenyit ya. Nerima call hari sekurang. Ya, meri terima kasih lah bahawa udah meri kat ngagai balai polis. Lemainya sedoai melaki bini bisi datai ngagai nur ya ke belajar. Meri terima kasih. Laban duit bak banknya RM7,000 meh nadai lenyau nadai dikacau semua kak diberi seduaya pampas meh tang yang ngain terima ku ya keng ujung seduanya nyu ngambuk aku kenya dia anak angkat ku ya
1: jadi anak nyak meh
0: nyak kadang-kadang pun cerita bak penghidup kita kenya tadi ya utai kenya di bak kita yang tadi nang bisi
1: cerita
0: ya deh
1: bisik balas ya bisik balas ya sikit dia balas ngau pemanah enggak ya
0: bisik cerita yang pu kah nanti kita pernah tadi pulai ke mana meh tadi
1: ya pulai ke mana sikitnya aku tadi karap ke kita kadang-kadang ada niat kita kena ada pengingin kah ngambil
0: betul.

0: nyun ada orang ke badia duit nyun RM5 RM10 maka ka sebut tu tadi mesem ya nak maiwa engkau ke nya nak salah ketua ke nya ne
1: ya okey halun sin dagan bedau tadi min
0: bedau
1: bedau ne ba pasar minggu satu suba kelia ko ya bisi duit RM30 berayan ba pala maiwa dia ko nak dai ko orang ambil ko ya laban nak nemu siapa ke ngempu. Jadi ia laban ke tepedak ke duitnya. Ambil aku ajak meh ku ya. Ngagai siapa kempu nadai temu duitnya ku ya. Berkat tau kena duitnya Tuhan ajak meh nemu ku ya.
0: Ya, bisi orang ambil tadi. Dan ya bisi medak orang keruduk betising ke orang ke orang ke minta mehnya beri ke orangnya. Nadai kesalahan
1: tapi ya. Betul ke? Orang ke dan ya. Jadi orang ke
0: orang kumang, nak bidik lansia. Mainnya orang kumang, maku kita.
1: Nanti nak temu kurangnya. Beri kurangnya.
0: Beri kurangnya.
1: Sedekah kurangnya.
0: Amat, ne. Bisa gitu deh, Sam. Okay. Lampuang gitu, ne. Komen peninggal kita, Eri Mary.
1: Eri Mary.
0: Pai baca, ne.
1: Betul.
0: Saat pagi DJ 2, pagi WFM Iban. Kaya mana hari sidak ayah bernuas semangat yang pagi tu. Jadi, kaya nanti tertemu ke beduit. Barang orang, nanti kita bernuang berkedai. Kaya mai gak nganjung ke konten. Kuya, tip belah jalai. Anjung jauh mengagai balai polis kuya. Kasih ke orang kengempu yang ngiga kuya. Ni nemu bisik barang terguna kini terkepenting sama kuya tu. Kini dia banyak IC kelisian kini duit belanja ya kini. Tis mina selambar angka gak ngambil laban kena nemu siapa bagi ngempu. Tiba kemas nangi ke ngambil DJ. Munyi ku sedak ni yang ini. Ira ke kena orang ngumpan.
1: Amat.
0: Tu sitek ke? Tajuk sitek ke nya?
1: Betul.
0: Nya me tajuk.
1: Anak dap jimat meh.
0: Tajuk remawang, kurai remawang nya ke jadi ke kena orang nyeliah kiam nya disebut laban kita nemu remawang tu sikit. Nak nemu kita jelunya bekening.
1: Betul.
0: Tajuk remawang tu. Mayuh meh kebuah retuai keliak nya. Anak ngasuh kita jampat ngambil utai sebelah tanah. Labuh mas nanti pulai ke tanah ya sikit. Tak leh ditemu kita age. Tante depedak kita ba tanah, babelah kampung, tapi se tincin. Tapi se gelang. Apa keni ku dek the same. Jampat dengan meh terkena.
1: Ya meh anda berani lah ban. Ya meh ninga ke jakau sida inai apa inai suba laban udah disebut sida ya suba deh maya kita. Nanti duit ke ambilnya ne.
0: Duit berani kena ngambil bebelah kampung.
1: Ambil je kak kini. Ambil je ni saya hukum medak.
0: Ya, kadang-kadang dia tahu nanti kita medak deh. Mayuh gotanya ceraian bebelah kampung. Kayaknya bisa orang nyerungkai benam kini.
1: Aman lah.
0: Berkemas.
1: Takut kita ini.
0: Nyak gotai kenangi kita kebenar ya.
1: Okey, Juni Ben, udah bedau.
0: Bedau
1: ni. Okey, ya bisi tertemu ke duit ngau te bukai ko ya ba jalai. Nanti nadai temu orang empu sigi ambil aja ya, ko ya. Ti ndak yang ngambil ora bukai ke ngambil ya ko ya. Ti duit ngai ke ko ngempu ke diri ko ya. Beli ko te dempa. Lalu baik makai kami serumah ko ya. Bungai ke diri itu tadi ni. Lalu baik sedia serumah makai tadi. Okey, Jessica Itan pagi tu nanti ya tertemu ke duit mayuah serta BCIC sigi anjuang yang ngakai balai polis meh.
0: Iya.
1: Tang nanti nya kami imit nya kira ngus meh ku ya. Nanti baka emas ke nya lalu jual ya ku ya laban ya pan kalau teberayan gelang kaki emas nurun kawak sebab ku ya depan bas ku ya. Udah ke kaji keterubah kawak ku ya nak pus hari ngena kira ngus pi aja menya ku ya. Nya ari Jessica Itan kalau lenya gelang emas ke ya.
0: Iya. Nya meh labo emas tu nya tadi te labo batan eh. Sigi pedia de ka ketemu ke. Ora bukai nya meh. Ketemu ke ada Sam. Ke rezeki kita yang nyantiknya lenyau. Lu lenyau menya ne.
1: Iya. Okey, tu apa perinan dulu. Amin.
0: Okey.
1: Tu ari the crew ngau pilih sempekat pengerindu ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Kadang tadi pedis pengawal atau pisai ke kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawalnya
5: tengah saya ke diri semua Sam nya maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kita kena tahu kering nya maya tanya kena bekeni ngau utai tu
4: biasa nemi ya sih
5: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawas ya
4: anda salah tanya aja nasi
6: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi wai nanti temu ke barang ke bergah. Bekeni kita ngau ya. Okey, jadi berapa minit lagi berdau pukul 9 tertua macam 2 3 itik lagi komen Amin. Okey, itu hari baru komen peninggal kita itu Christina Siu. Mana topik sedoi pagi tu ko ya? Basic sekali suba ia tertemu ke lumpit duit orang. Maya ka tamak kereta. Buka ya dompetnya, nyaw tebal duit dia ko ya. Pu mayuh duitnya ne. 8 orang ke baru gaji. Bisi asai hati ka ngambil duitnya ko ya.
7: 2-3
4: tang nak kempeng ko ya. Laban ngingat ke orang kemampu duitnya ko ya. Bisi si hati berasai sino ko ya. Nang dibuka ya dompetnya, bisi gambar nama ya berdompetnya. Dianjung yang akan balik polis ke Semak, padah ke polis dia, madah ke bisi duit ku ya. Udahnya pulai baru mia ke upis ku ya, call owner laban anak ya bisi belajar ba nduar ya ku ya. Jujur, orang jujur tu min. Ya tertemu ke lumpit duit tang yang laban ke bisi tanya dia bisi gambar dikelala ya meh. Liza Wati Abdullah Ari Julau. Orang Julau perencian ke mata panas tu ku ya Amin.
7: Kita dia tu ada hujan lah.
4: Hujan eh.
7: Sebab aku tambah konti tadi.
4: Ya, okey menyadi ya kalau tertemu ke duit orang terberayan dalam plastik ba supermarket coba ku ya. Nak nemu tang ribu ku ya. Pu mayuh nak ni. Laban dak dibuka tang mayuh amat ku ya. Nganti orang ke ngiga ya berdiri bak pintu penama supermarketnya ko ya. Laban supermarket menua kami di Serikai itu nak besai. Bisik 2 jam ya nganti orang ke empu duitnya meh. Medak sikok lelaki gini yang ngiga utainya ko ya. Nak gi nanya ko ya lah ke semadi ninga orang bak kaunternya bisi nyebut pasal duit lenyau dalam plastik siapa ke empu. Tau madah ke sidak berkonta mansang kia ya berdau nyerah ke semadi udah digerah orang baru lalu medak lelaki dua ke dipedaknya tadi gini yang tadi bak kaunter baru yang nanya plastik nama kena yang nyimpan duit nasib sama ngau ke di pegahainya tadi orangnya nasat deh ngai ke
7: berobukai
4: kini jadi nyak mai baru nyerah ke duitnya ngakai lelaki nyak ku ya nyak meh siti utai ke kalak jadi baik ya ketemu ke duit ke lalu mayuh sampai beribu berpesti ya nyak tadi
7: cukup lumpir pesti ya
4: ya
7: mayuh ya bisa lagi tu Sam Jonica Juan so pagi DJ ku ya tetemu utai berga bakal kantong biak lumpir duit ngebarang berga bukainya nak sengaja ku ya tau nyadi ke penguji hati kita ku ya nanti tetemu ke biak tau ke dumpit lalu bisa si penerang orang tak impu ya. Tak ko terus ngagai orangnya ku ya. Anda nganjung ngagai balai polis. Bedau temu polis tu jujur ku ya serta aman ya. Habis sekali aku tertemu ke dompet tang kosong. Polis lalu nekan aku ngambil isi dompetnya. Dia tertemu ke bungkus sayur, daging, manuk, ikan tang ada yang nemu siapa ngempu. Sigi aku baik pula nanti nak orang bukai lagi nemu ya 1% lalu diambil ya agak aku ya. Jadi ketiga tak tertemu ke duit mimin aku ngambil kira ke nasib mainnya tang tak mayuh engkau beribu aku ngambil gak tang aku ngambil gambar tempatnya udah post ba, udahnya post ba FB aku ya. Tak bisa orang datai klaim ya mesti verify artinya tadi ngesah
4: tentu ke ya,
7: tentu, ke ya. Ni penyampau duitnya di indo tempatnya atau kenduanya meh lalu banding ke sekali kianya orang hari menuanya hari bulan hari ngapuko berapa amayanya nanti penerang keberi enya betul ya ndak ya ndak betul ko ya ya nak klaim dalam tempoh udah sebulan siapa-siapa pun ndak boleh agi ngiga ngagak klaim ko ya.
4: Okey
7: ya meh ke di kunci ke Jonika Juan tu tadi ni. Nanti kita ketemu ke barang.
4: Betul.
7: Kebergame banyak kantung ke bisi duit ke toko barang bukai me. Tiba ke lawak terlayan ke ku ya. Lalu baik pulai me nya. Suai ke tu. Selalu ya orang selalu ne ingat. Ana ganti robot depan ke bas kini berantik ke ben kini selalu tinggal lawak. Ya. Tak sesite tinggal cerayan
4: ku sem. Sayur makasam nya tinggal.
7: Lalu baik pulai je.
4: Baik pulai kasam. Kasam ikan plus tiga ni.
7: Kayaknya mudahnya.
4: Betul, bisa RM10 ni.
7: Ini RM10 nanti dibeli kasam semeh, kasam purau. Pamol
4: okay. Deh. Nak berasai jam ya, kita itu peningan. Ya, nama tu mana gak komen peningan kita. Terima kasih Mayuh, kita sudah berkomen ke pagi tu. Awak kebukai lah, mai topik kebukai ke?
7: Ya, betul. Baru kita bawa kebukai. Kepang ngirupnya tadi. Ada nak ngirup pagi?
4: Ngambil ke kita nak lemik tulang?
7: Nak lemik tulang, mai boleh ngerja pengawal.
4: Bisi orangnya tadi, Kak Jugal lah, nama anda.
7: Aman, Kak Jugal. Nama
4: baik ngirup, ni ngisi perut. Okey, bertemu baru kita peninggal bawa kebukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal ke Sarito. Bye-bye. Bye.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu Namar Belan Tujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi kemayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti bekawal ngau sastra tu patut sama bempu tanggup ngawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk runding serta ngembuan penemu. Kelimpah Rinya Megak, bala sedatu kai semina nentu ke pengawak sastra ke digagak, sedang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah runding ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah Rinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri kemenua. Seminar seni ngau sastra renggat menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dengan ngempuang kelebih 50 orang kaban dari mayu mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu digulu bala pengari hari semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan jadi ke pelasar dikena ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta ulia bersemekiah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah ngau agensi WAG. Yanya City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu yanya nyadi one stop center. Tinggal natai ke penerang bekawal ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenak meri awak ngagai raban nebiak tidakkan ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati hati pasal peluang gawak berbidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bak program kebisik diatur kami bak siri ke rumah kena endam ngakai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lunduk kena 26 hari bulan 8. Sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayu hagi kebukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft mini food carnival tegas information ngau photo booth STEM exhibition ngau hands on activity Tibet cupcake hands on ngau mayu hagi activity bukai anang ngelepas ke peluang tu lawak program Pro DR Project of Dream Realized Roadshow bertemu kita din ila gerah tu datai ritabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 26. 6/7 2026, hari Sabtu, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baru aja berengkah kick off match round of 16. Mexico bersatu dengan England pagi tu. Kita tahu meda match tu bak RTM. Klik match yang kedua. Nangkan ke main yang kediatur. Dini hari itu tadi, pukul 4 pagi, Brazil dengan Norway. The Viking udah mujur ngasuh tim Samba pulai tumu bak round of 16 tu. Ngemutan ke pengarap Brazil yang kedekat masuk ngagai regat quarter final. Seminan akar tu aja pejalai tim Samba bak FIFA World Cup 2026 tu. Pengudah Erling Haaland yang masuk ke 2 igi gol. Tajak pan Brazil udahnya uliah malas kena si igi gol ke dipasuk ke penalti. Ke disipak Neymar tang. Semuanya udah lawan. Dan ada yang ubah pemutus Norway. Ia kemujur nyingkang ngeregat quarter final by DC World Cup. Ia ke sekali tu. Jadi dekat dia tu, ia ke nang udah netap ke diri bergat quarter final match antara France ngau Morocco. Ia ke dekat dia tu kenari 5 tu ilak. Lalu buat round of 16 tu tinggal 5 itik dah gi match. Nyengkau match pagi tu. Kemudian dia tu ada Mexico ngau England buat round of 16. Dini hari tu lagi mega Portugal ke bersatu dengan Spain, USA bersatu dengan Belgium. Lalu dini hari-hari tiga Argentina bersatu dengan Egypt serta Switzerland bertemu dengan Colombia buat round of 16 World Cup 2026. Mujur nak kini tim yang akan diambuk kita tahun tu buat round of 16. Pelabaku round of 16 tu nang rengat ia ke critical amat. Siapa ke dekat masuk ngagai quarter final, semi final, lalu terus bermain bak main ia ke penudi atau ke final Piala Dunia 2026 tu. So lagi nuju kita ia ke benung-benung main bol dia tu bak TV kita bak RTM klik ini. Ngarap ke tim ikan kerido ke kita ianya mujur jadi champion World Cup 2026 tu. Ikan Michael mulai kau kita bak Y9-12 pagi tu nyentuh pukul 12:30 hari tu. Merindah kita kau lagu-lagu gagai kita ia ke benung dribanya jimat berjelelun menaraya kucing pagi tu celap lindap semun hujan di bandaraya kucing tumu pagi tu. Jadi okay, kita ia ke nuju agai dur kita gawak kini tahu ke bisa minah ke bukai bermegeri kucing pagi tu jalai alun licau tentu ke kita hanya merik signal nanti nukar alur atau ke land pejalai kereta kita ya. Terus mulai dengan kami Pak Y 912 tu lagu Ori Abang Kaya bisik undang selepak batu Pak Y 912.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ariulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Ya, Sabah Agrofest 2026, 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sabah. Lalu berini hari ni apa? Gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak berkawal ngawatur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena. Nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sabah Agrofest 2026 yang kawum pengawak ngelepas ke anak undang ngau pekit ngintik. Kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 itu agak pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik tengah sungai lebih mayanya nak ngiram kena kapal atau ke kena bot perahu miet. Tentukah kita berhati ke notis atau ke gerah dari UPS Lembaga Sungai itu kena jeliah ke seberang pedusah. Au, seberang tanya kita tahu telefon dengan UPS Lembaga Sungai Sarawak atau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Nulung lansam imit berkawal dengan Sabah Agrofest 2026 ga ke diatur berengah hari 10 hari bulan tu ialah mayuh macam program yang ke bisik diatur, bisik pekit, bisik pengawak memerindang, pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau pian mega banyak macam utai bukai hasil pengelandia jari baju gari utai empat airup. Jadi kita ia ke diau semak ngau sebawah tau datai ngagai Sabah Agrofest 2026 lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari Mak Wai 912.

0: buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita kedah tahu Daniel. Nganjung ngaji primary satu dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sudah baterika yang kesama lama mayu masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nadei hati rawan datai bandur baru bah sudah ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sudah mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood. Mesti bisi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood. Siku nyaba. Mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Ananda mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Baru bah minit ke 41 match antara Mexico gau England pagi itu tang pemutus ya dia tu England benong lead gau 2-3 gol keripasu ke Jude Bellingham bah minit ke 36 lalu nak datai berapa minit dahnya 2 minit dahnya sigi dah ke gol dia tu nya tadi Mexico dah masuk ke baru gol makin rancak pekit main bola antara Mexico go England pagi tu bah minit ke 42 Mexico uleh masuk ke sigi dah ke gol nah mu mah udah tu lagi yang ke 2 minit dah tu lagi pemutus ya dua sama munyi ke aku ngelamat tu bola itu segala. Okey, kita ke mana-mana pekit main bola live secara langsung FIFA World Cup 2026 buat channel TV OK buat RTM klik ya ke pagi tu selamat namanya bedak pekit main bola free kick hari luar penalty box kotak penalty buat match pagi tu udah mujur mengagak malas sigi gol dari Mexico jadi pemutus ke dia tu buat minit ke 42 England lagi menang leading 2-1 baru buat first half lagi panjai kebenar ya perjalai lagi panjai pekit antara Mexico

ngau England bak round of 16 ya ke pagi tu peningan. Okey, jadi kita ya ke nyangkanya menung pagi tu ngeluai hari kini ngeluai kupi tajapan hari tu celap tang dalam hati dia angat. Okey, medap match ya ke menung dia tur jam ke dia tu tinggal beberapa minit lagi habis first half tu kini nak strategi England ngau Mexico dah lepas tu lagi bak second half tentu yang mayu strategi serta mega atur ya ke di hati karya kedua-dua pihak tim tu tentu ya bala coach jurulatihnya tadi nang udah ngatur kini strategi ke diatur ke di kena buat match antara Mexico dengan England ya ke pagi tu. Okey, sama-sama belak dua tim ya ke berpikir buat round of 16 tu tajapan Brazil au bala penyokong Brazil udah puntan pengharap hati pagi itu tadi Brazil ya ke udah pulai udah bersatu dengan Norway but rounds of 16. Okey, hari terus merindah kita mendengar pukul 10 pagi itu lagi kita mendiang ke program Nuju Pengerai dan sebenarnya agak merindah kita tu lagu hari Veronica Natasha Siti Pengerindu pagi itu buat Y912 terus pulai dengan kami akan jadi penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai sejalan.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pukul 10 pagi tu lagi segmen Nuju Pengerai Ba YFM. Tuju kita ya kemenang ke kami Ba RGM Klik pagi tu. Dinamu pagi tu kita ya ke misi main buat Ba RGM Klik ngelama tu kini. Nanamu cara ngena RGM Klik. Baru nemu misi radio berduhal Ba RGM Klik. Senang aja kebenar ya cara ya kita sudah download Ba Play Store ke App Store telefon kita giga kita YFM Radio Ethnic YFM kita klik dia lalu kita boleh mendengar kami buat dini-dini luar kita ngena telefon bincang senang je nak nanti lagi bisa balas kita sekedar ya ke jangkanya apin mu tau ke apin di padah ke pasal berita tu tau padah lagi sedah ya lebih lagi balas ayah ibu kita sedah ke di menuanya dia tu nibuh kena radio ngena telefon jawapan uliah ninga YFM ok pukul 10 tu lagi segmen menuju Pengerai tu Ricky Anderson berindah kita bawah 9.12 Badut Digerau Mimpi Rawan.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggawa FM.
4: Ya, jadi ya, berita selamat pagi dengan semua pelan peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita bertemu baru buat program menuju penggerai kita ya pagi tu. Pagi hari 1, berengkah hari pukul 10 pagi. Pukul lain kau kami buat program menuju penggerai. Jadi bakal selama buat program menuju penggerai kita. Kalau ya bisa temui ke area upis penggerai, datai ke konti YFM. Jadi pagi tu, betulah benar kita ke pagi tu meninggal. Pukul lain kau kita buat konti YFM, buat program menuju penggerai kita. Ianya Dr. Fadlin Aston anak ringgut nah. Ianya dari klinik pergigian di Lunduk napa ya? Ya, jadi selamat pagi ya tuan-puan, selamat datai ngagai kunti kami ba YFM.
5: Ya, selamat pagi DJ, selamat pagi pun kau gai balas semua bala peningah.
4: Ya, jadi ya pagi tu kita berhati ke topik dekat di kerandau ke Dr. Fadlin tu utai ke dekat di perkunsi ke yang kau bala peningah kita ba menuju penggerai kita ba YFM. Ianya nang berkawal engkau kanser mulut tau ke riman mulut napa ya?
5: Ya betul DJ.
4: Ya jadi doktor kita terus ngagai perkara tu nanti kita nyebut berkawal engkau kanser mulut tau ke riman mulut. Nama utai ke Ahmad Nyadi katinya semina ba ngelai ajak tau ke begini. Jadi penerang ke siliknya aku minta nuan berkongsi ke engkau pada peninggal tu apa gitu doktor.
5: Oh, terima kasih DJ. Jadi lantang Ahmad aku boleh berkongsi penerang ke pemaduk berguna tunggu semua peninggal bakal ke pagi tu. Nyaut soalan DJ yang tadi ukai bak ngelik aja ya DJ. Kanser tu bakal berkas isi kenyalai tau ke tumor ke tau nyadi bak dini dinindur bak dalam mulut. Bakal bak bibir abak dilah kita kuyuk dalam baur ngelik nyetuk ke batang rekung. Bak Malaysia penyakit tu suah agi nyadi ari uleh ke digambar ke kita. Lebih lagi bak raban bumi putera kita di Sarawak ngau Sabah ditu.
4: Oh nyelai mana nama kebuah hutainya bukannya dia kata bisik ulah tau ke perangai kita ke namanya tadi ulih mic kita yang tadi buat penusah ke berkata tu doktor ne.
5: Ya memang bisik ianya tiga pun besar bak Malaysia tu nya ngena tembakau tau ke ngerukok biasa disebut kita
4: ngisap punya ne.
5: Ngisap ya ngirup air bisa ataupun minuman beralkohol lah kong kita ngau siti agi adat asal kita ianya makai sirih tau ke nyirih nitih ke pansik semak 60% hari 60% hari kes kanser mulut tu bepun hari pengawak nyirih nanti orangnya ngerokok atau ke nginsap nambah kaget pengawak ngirup air bisa peluang kena kansernya tau niki sampai 30 kali lipat DJ nanti dibanding enggak orang kena ada yang ngereja pengawaknya lah
4: au reti ikut nuan untuk doktor deh bak orang ke lebih lagi kita berarti korang tuai ke suai lagi nama yang tadi berpakai ke sirih atau ke disebut kita ngilum
5: ya au
4: ya au jadi nanti nuan nanti ingat ke penerang ngeri nuan tadi doktor deh namanya nya ke tau merik peluang kena kanser nya 30 kali lipat munyo kena amat besarnya ne.
5: Ya,
4: jadi nanti bisik peninggal kita ba rumah ia ke kat nemu nama tanda ke patut di kemata ke kati semina ba pedis ngelik aja tau ke bisik tanda-tanda bukai namanya tadi nur kita tau berarti ke utai tau.
5: Selalu ya ukai pedis ngelik aja lah dekat semua orang ingat katur 2 minggu. Yang nanti kita bisik bengkak tau ke ulcer melepuk dalam mulut kendak gerai pengedah 14 hari ataupun 2 minggu kita patut bertemu dengan doktor gigi lah. Tanda bukai kepatut de keranda di pedak kita ditok ianya bisik berkas merah atau putih bau ngelik atau kadilah bisik berkas atau bengkak dalam mulut atau berkung lah. And then udahnya tusah dekat nelan pemakai tau ka nyawa bakal ke parau belama.
4: Mm-mm.
5: Suara nyo tadi
4: au rutinnya garau belama menya nai
5: garau belama.
4: Okey, jadi nanti kita ulih nemu penyakit tu tumu atau kelawan kate ku tanya bisa beda ya tu doktor.
5: Amat besar ya bidai DJ. Nanti dia kesan tumu peringkat 1 ngau 2 kok kita bahasa biasa ya stage 1 stage 2 berkenyak lah. Peluang dekat hidupnya bisa dalam 80% lah. Nanti dekat dia kesan terlalu lawan peluangnya mungkin boleh tinggal sampai 40% saja. Kebanyakan pesakit bak Malaysia tu seminat nemu diri bisa cancer lebih ya udah bak peringkat 4 lah. Stage 4
4: Okey, jadi nanti kita berhati ke statistik di perkongsi ke nuannya tadi doktor ne kesal mudahnya.
5: Oh ya.
4: Oh, laban utainya utai ke meet atang ya tahu ngan nyawa ko kita ide pesan ke penudi hari nuan doktor.
5: Senyadi pesan penudi hari aku persa mulut kita empu sekali sebulan. Berdiri bak mua cermin angkat ke dilah persa kuyuk ngop pelabak bak kebak rekung kita lalu anang dah ingat ngabas doktor gigi setahun sekali kami boleh medak utai kena boleh dipedak mata kita mpo. Okey.
4: Iya, jadi ya kita sudah ninggal ke pesan dari doktornya tadi, jadi 2 minggu aja hat ya nepi ya. Kira ke bisa limit ya menya ne. Iya, jadi ya terima kasih ya ngagai nuan doktor ke udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kami bawa FM ba program nuju pengerai kita berkunci ke topik ke berguna topik ke patut ya diperhati ke balap ninggal kita iba luar dia.
5: Sama-sama DJ, anang dak ingat ke meresah mulut kita empu bak rumah, jaga pengerai semua.
4: Ya, jadi ya sekali lagi terima kasih hari kami bak WFM ngagai nuan doktor lalu PMK. Terima kasih hari balap ninggal kita ke bisa gulai ngau kami bak program nuju pengerai kita. Jadi nyanaka program nuju pengerai kita ke pagi tu kita bertemu baru bak program ke sama minggu dudi nyanila bak topik ke bukai.
6: Rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, tak baka di kereta kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
7: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kerana kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: Tun.
1: Yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tu padahal nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu dito.
0: Eh, tun. Nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah hanya ukainya muka sejam. Tua dito. Elak deh, ada ram.
0: Oh, gak ram, ram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh, tun. Ampulah itu, ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Nih, motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatat pati.
2: Tak japan dah lama kita getu pas siti-siti indur. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Bekeni tu pula itu deh.
1: Kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ketiga lagi.
3: Bro DR. Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WANG. Ianya City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu ianya nyadi One Stop Center. Tinggal natai ke penerang bekawal Ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebia hari kanang menua pesisir. Program tebega dikena meri awak ngagai raban nebia tindakan ngambil latihan teknikal ngel pelajar tinggi serta ngirik pemerhati hati. Pasal peluang gawak bab bidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bab program kebisi diatur kami bab siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bah Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kitai bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lunduk kena 26 hari bulan 8. Sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow. Ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang, serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau bayuhagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kitai din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
4: Selamat pagi, selamat terima kasih ya kita kebaru mendiang ke kami pagi tu. Pagi hari satu, sarito selamat berjalan ke pengawak. Tajak pad bisik, jangka aku kita keberasai lembau, mandi blues dan selamanya ni ya. Ngarep ke kita sama belaran siang meh, udah ngilah ke tengah hari. Hanya lembah yang lagi tinggi, mata panas tu. Hati kita peran siang di kerja pengawak. Nah, okey, gerah hari UPS Sarawak Energy. Madah ke kuasa karan dekat terjanggal, kena 7 hari bulan. 7 berengkah di pukul 9 nyentuh angkai 5 lemai ba lot kedai Square Sri Aman serta kanan 2 titik semak ba menuanya penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyiruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu mengadengkat ke dia insur ngagai mayo kebukai nyemak hari pagila nak manah jadi gerah bertawul ngonya mega dekat di padah kebaru nangkan ketuilah penerang ya ke siliak tahu ditanya ba nomor telefon 1300 883111. Tu lagu Rem Jana, bisi Maya berpuluh semua, but why 9-12.

0: Tu Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan PC Intan Dikembuan, lekan laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesse Jabu.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, 24 itu lagu ya kebujur nyingkang ngagai rengat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 kedekat diatur kena hari 6 1 hari bulan 8 tu ilah bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berdekat pukul 5 lemai yang ngagai bala peminat penyukung industri muzik Iban anang lepas ke peluang tu datai bala mayu ngagai Dewan Serbaguna Selangau lebuh mayanya ilah tentu ya masuk ndak berbayar untuk konsert free ya ke diatur kami ni tiang tahun. Okey, lalu lepasnya ialah megak tentu ya kita bisa sidak ya ke dekat bersatu dekat berapa kit bak renggat ke penudi Anugerah Carta Sapa Juara musim ya ke 9 tu berita ke pemadu baru boleh didengar kita bak Carta Sapa Juara ke ditabur ke kami ni tiang ngalih hari-hari 5 pukul 1 ngalih hari. Tentu ke kita nak tinggal mendiang ke pemutus 10 etik lagi lagu terbilang nintiang minggu lalu piang enggak berita kemaduk baru nama otak kerikannya di ba Anugerah Carta Sapa Juara ya ke 9 lagi terus berita kita peningkat pagi itu ba Y 912. Terima kasih yang juga kita kebaru mendiang ke kami pagi itu enggak kita yang mendak main bol antara Meksiko bersatu enggau England. Okey, lagu Ari Def Victor ke sekali itu Induk Bansa Daya Mak Y 912.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: dua bahu, bayi tiga ne.
1: Nadai, bukalan ni ngau ramah kai mi campur laksa.
2: Yo,
1: lapar jam.
2: Yo,
1: lapar jam.
2: Ayat.
1: Ayah, di tu nyau.
3: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia pakai batang tu.
5: Hah, asal maya makai blau ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makainya lama-lama.
6: Yeay, mana unyau. Nangi pak, gak mamai. Dia berjaku unyau. Bakian batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Lebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mune bos.
5: Bukai bos kujap. Kulai.
6: Eh, asal tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos, bos.
5: Bukai bos kujap. Kulai.
6: Tua bos, B-U-S, bos.
5: Bukai bos, kulai.
6: Nah, anang ini nyabak. Oh, kulai gede. Dengar di nyaw. Mana di itu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
4: Nah, sebakah tiga itiknya, Jab.
6: Dini, nyakas bakah. Spill lain. Tak, dek. Bungiwa tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemo, dek. Uji pada dek di kampung dian balakara. Nah, dek memilih makai bakah deknya.
4: Namaku bakah kerak pada dek, Jab. Dek, lain mah. Perwa

0: Dek, kak, makanya main tuh, nyok.
1: Makanya main? Kak, nyok leju makai daun dabang pasak banduang tuh. Bedini kulau Cina lam kampuang tuh. Nyok dikemaiku makai nejap.
0: Dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tuh. Tamap. Dekan mu nyau minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungin, ujungnya sedak deh. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang, nemu deh. Langkau mainnya bisi duiku ratu ayah pedakku. Siku ya laki, siku ya indo. Kerinci seduanya melaki bini ya saya ku. Kenapa tuat seduai? Udah tuat-tuat ya bekanya dia bergulai. Karena bisi sayin surat tikah.
1: Apo? Biajap, uji ciang ke UPS pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap. Kada nak seruai bertaban lari jap bunyi ku lagu gelebat gaul.
0: Itu si ko kenyau, stupid ni medai. Mali kita ngelampat orang tua biakup lebih lagi yang kebakar ku to. Deka makai nyamai kena nyau.
1: Apo makai biajap, mit tapak jari. To, udah dek, tuang drum to. Pemesai lubang nyawa ku nganjong diri baik di makai utai jap.
0: Am? Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Tampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Au!
1: Tinggal sama aku tuh, au!
0: Denemu, minggunya kemarin, maya aku ngurin dia. Aku terpedak ke laki ya. Ngesan jani kampung siku, nemu deh nyau.
2: Apu!
0: Besai, besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai, besai nini, ah. Besai pukul tepeng tuh, pedak deh. Rundi aku, mana tuh wakin, kenapa? Nyanyi kampungnya.
1: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai kesebut dek. Kadang, nah udah biasnya pribit kesedua ayau.
0: Dek tuh, umay di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyokring ke bakanya. Kenapa tuh tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja? Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
1: Jap. Dini bisik karan dek tuh, au. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu dek tu pedaku nyoba bakanyan nusi ke kita serumah kalau makai mi campur laksa nyen aku tu hari Brunei nyentuak kesenakan beguli kelia nadai aku kelaninga orang makai mi campur laksa munyi kutusianyan au
0: nya medi nyau nyau unta ana lama engka bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu kada besi jenerita suruai kini boleh subsidi nanti ndak acai kunyau. Kada nak sebenarnya agak kasam dan ni kini. Ukai nak ada biji yang kena sebenarnya ngulainya.
1: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
0: Nah, nanti malu lapar ke. Dia kena makan nyamai kan, ngai? Nanti dia ngai. Kapan tak? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah dek. Gagak kedek mie campur lah sah. Nah, apa jual boleh dek?
1: Kapan tak ni? Dia kedek mie jap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
0: Ah, nemu gade ne unyau. Tang, dek, mesti ninga. Pelian, ya kedekat gagakku. Kita punya dek, kita punya dek.
1: Namanya jap.
0: Ah, ketuk ya.
1: Tak jadi kena jap.
0: Neh, umai ku nemu tu green tea mak my what.
3: Datai bak langkau umai uranya.
0: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita. Asyik ngangau orang rumah panjai.
1: Munyinya di tu ada si modern style di tu jap.
0: Aku tinggal ngangau deh.
4: Waya, ibu. Anybody home?
0: Sebab kamu yang muka engkau.
1: Mak ini jap.
0: Kang apa? Ibu! Ayo!
1: Ibu!
0: Woi! Nyadi rumah kita!
1: Nama orang tu nak nyawut tua ada jap. Kada orang tu bisa ditok jap.
0: Eh, kenapa tuat sudah biu kau kebuka unyang? Nadai gak aku bisa ningar rita orang anggap sampai semak ngokiam kita itu?
5: Seduai, pia nak. Nyadi rumah kami tu anak. Lalu melalu.
0: Ah, lalu minta ibu. Ibu, nama apa? Kediri aja, biar ibu. Ini ayah ada ibu.
5: Ayah dia tadi nyondol ke pasakin. Meligaham. Lalu muda pampai ku yang tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mumo, apa tu ayah banyak? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal kaya nak. Ya empai. Empai cahut pampai tu ayah. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anak.
0: Ibu. Kira mai. Ibu. Ibu. Kau jaku. Ngai mati tu ibu. Tang. Kau pernah ngai kepunik pantuk sawak lagi. Kau pernah. Nikik me kami dua itu. Bah. Nyau. Nikik pantuk sawak.
1: Ngai japa.
0: Ha. Nanti ngai. Nikik tu am.
1: Padah aja. Nyawa segi teka.
5: Nama kesedua ni.
1: Adai bu. Aku madah. Namam peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
5: Eh, lak.

0: nè, nhìn tôi đi hệ cái tay thì gờ cái tu mấy hàng câu mày không mày đuôi à đi à nè nên ra làm phu phải lẽ à và ba cái sao nha nè giờ này bố lấy hay à đem bay làm à nha
1: ini buat kiro hebo, ini buat kiro hebo. Nyong nyong nyong nyong nyong. Ingat deh nama daripada aku tadi nyong. Tidak ada beli aku tadi aw.
2: Okey cip. Nyin, bisik ku mendangki wang dedin. Asai ku mayo isi dalam jam.
1: Okey, okay. Start beli itu ah. Apo ibu, anak kiro ibu. Pe mayo diri kasambrenya neh. Anak-anak mayo namo. Udah kamu lihat tuh tadi mayo ame lawak denak deh ibu yang wato nanti nih ya ada itu nya kaiga deh kak reng enggak saya tuh apa nampi apa nampi
0: apa nampi kita tiga nya pada mana nyo petang tengah ayam tuh lah itu dulu mas luai aku ngiga macias ke kita tiga
3: yop yop nampak yop nampak yampak Nampaknya nampaknya macam tu jawab jawab.
0: Nya terhang bahu kita tiga tu aneh. Bah, makanya nai. Hai, yang ni kesam tu tadi nama terkuah jauh tinggal.
1: Sikit, sikit nadai. Nadai cek tadi bu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungket kuah tadi baru kan nyungket cek. Temu tepat sama pi.
3: Sama ni bu. Kuah jauh tadi nak sempat cungkit ke DC. Alu padam apa kita tiga?
0: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nak ngomong ni. Ya, isi anak. Tuh gemuk ya. Tuh huwet ya. Empat, anak, empat.
3: Apa? Mayu main, ibu. Kadanya lah lagi. Umas, ibu. Umas, umas. Nurungak tu, ibu. Nantu berapa higa aku tu, kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi, ibu.
1: Padam apa? Apo, ayo ditunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak nemu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
0: Apo anak, padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni manciah tu nyonda peda. Ka pernah ngembikin bahu maku tu.
1: Aho ibu, aho. Ya mi ibu, giga lubah-lubah dia, aho ibu. Nyong, nyong. Nama tunjang dan itu terlihat dan itu wah itu saya kuning nyaw.
4: Akai, tunjuk dari aku tanggung dinya dade. Tambap, ayah di tu.
1: Tunjuk di pihak. Kau mak tunjang tadi. Ani nyaw nyaw. Sigi bakal kita ini makai dalam petang. Kuyak senapat nyaw. Sebelah wapi hidup bahu mana?
0: Nyaw, dua bahu. Pintai tiga ne. Empat ne. Dai. Namanya kuah aja. Ni saya tadi. Asai ku dah kau aku isinya tadi ne.
1: Nyami bo. Udah mending ngawak tadi. Kada napa gua mayau gini bo. Ya kayaknya mesti pada maya api padam tadi.
0: Dai ane. Ya ketemu ku. Nah dai kami dua ayah de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manuak sabuang ayah de bahu aku meh din.
3: Nanti pia bo. Manuak sabuang ayahnya ne nikik ke rumah tadi. Bisi berbulu tai gang rendas waktu angku tu tadi bo.
1: Kasih aku punya mayau. Aku bisi mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuak sabuangnya nabannya.
0: Nah ngawak gane. Nek. Lagi pedau lawak tu. Empah, aneh, empah.
1: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Nanti uang kesan dia, bapak raknya. Ah, nyan nama dia, asaiku. Pansu aja nih dalamnya asaiku.
3: Main jap, okey jap. On, dek baru batu ketua ke sekali tu jap.
1: Ibu, bisa kacang kita tu ibu. Kau ngga utai ke bisa asai nyawa tu. Api padam!
0: Abah pama api tu tak padam aja aja. Nama mau penyadi kita tiga tu aneh aneh.
1: Ada yang mau ngau mi bo hidup baru dia.
3: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
5: bang bang bang bang bang
6: bang bang bang bang
7: bang bang
6: bang bang
7: Mati. Nut. Jangan lagi-lagi aku ngomek dia.
6: Jap. Jap, jariku lekat bengkiwang tu, Jap. Jariku, Jap. Tulungku, Jap. Tulung. Nut.
7: Jap.
6: Nut.
0: Ya, paham aku kita, Nek. Nama ulah kue kena, Nek. Lepas dua, Nek.
6: Nut.
7: Jariku, Jap. Jariku. Akai, Jap. Jariku lekat bengkiwang tu, Jap.
2: Dang manah adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tahang, kita kan jadi temuai tu, asasai kemega. Medau taik bisi, ananggah aluka dan nepripit ke kita ambil. Kasih ya ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidaga pagi lalu sak.

0: si Nur Bukai. Tentu ya, Power FM.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Okay, kita ya kenyangkannya bedong nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus supaya ke diterima kita beli kita guna cara online berjimat meh lebih maya kita ke merunsai atau ke muka bungkus barang ke dibeli kita nya au ngambil ke utai ke dibeli kita nya tadi na rusak okay nama tang bersebut ke pasal beli barang guna cara online tu ingat nak kita lebih maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 suba. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita tinitiah ke panzia ya nya beli barang ngena cara online. Okey nama menzia tu belaba ku laban ya tiap ikut kita itu nang bisi pengerindu atau ke bisi penginian ka bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita ke beli nanti yang mana lalu kita bisi duit boleh beli ya mesti kita beli ya. Nya mengutai kenyadi lebih maya COVID-19 sebab belaba aku. Jadi nak nyebut orang bukai aku mpuh ban bagainya mega medak barang online lalu kak beli order jadi yang mayuh mau barang kita beli mayanya leban mayanya maya musim pengelekai ji penyakit kita zaman angin meh nyaga pembersih pengandiri ngangku tak ambil luto me parcel nya banjet ku dulu ngena namanya sanitizer nya ngambil ke igi penyakitnya tadi endang rampit kita me pihak kurun dia kita deh dan terjabat pihak jam kedia tu terjapan ukai maya musim igi penyakit tu berampit pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow jaga pengerai kita empu barang kedi terima kita nya dari bungkus tungkus sutainya nak salah ke kita bersih ya dulu banjir guna sanitizer dulu kita dah nemu. Ya, dini luar barang yang tadi dah terengkah. Siapa kebegai apa kita tidak nemu ya. Okey, okey merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke playlist kita itu lagu hari Nicholas Frederick Biar Meh Aku Pergi. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa Duna ngau Lucy M mega. Nuju kita ia ke Benung Dalam Kereta Benung Feeling Feeling kini bisa narut rutai ke dikenang. Terus belajar lagi kami Bawa FM.

0: pakai bakar dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak.
1: Betul. Betul. Laban tu mah. Dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerusak ke pengidok kita. Bekenya mega teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke pengidop. Pengidop kita itik lama ngau pengidop kita itik baru. Begini ke pengidup kita diubah. Inah dia tu orang kena TikTok, mau tanya kena Facebook, mau tanya ngau kena mayuh macam mau tanya ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak buat nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul. Benda tanya ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai pengidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu. Tuk dikumai-kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh maya nuan ke boleh berandau ngau sida. Bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita boleh berkunci ke utai ketemu kita ba, teknologi baru tu. Tuk mah dikumai ku nyadi perengka ti boleh dikena kita ngelawak pengirup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Telefon kami 082-258-634.
5: Like mega Facebook kami YFM.

tentu kita suah medak terus di tingkah bak tengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit kan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh terus di ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngak untuk ngepang tinggal ke bak nuar ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egerfe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk Ngagai 12 hari bulan 7 2026
1: World Cup 2026 6 hari bulan 7 2026 Hari 1 Round of 16 Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari live bak Sukan Plus Siti lagi main bak round of 16 Mexico bersatu mengawal England pukul 8 pagi live bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
2: FIFA World Cup 2026 skuad The Three Lions netap ke penduduk sidai ngagai regat quarter final jadi tim yati keempat mujur ngalah ke co-host Piala Dunia ianya Mexico ngau pemutus 3-2 pagi itu but round of 16 gol dipasuk ke minit 36 38 ngau 60 2 gig gol dari Jude Bellingham ngau Harry Kane ba minit ia ke 60 dengan penalti lalu 2 gig gol dari Mexico ianya Julian Quinones ngau Raul Jimenez dari sipak penalti megak ba minit ia ke 69 okey jadi pekit pagi itu diatur ba stadium Mexico City terjapan pihak tentu ia penglebih tadi mula-mula nanti perhati ke hari main tu ianya ngagai tim Mexico pengudah kad mirah bab minit ke 54 Gerald Kansah tadi tentang terjapan pihak England mengkang ngayan ke kualiti main yang ke mana bab pejalai sedaya nyingkang menuju ngagai final FIFA World Cup 2026 jadi bab regat quarter final tu England dekat bersatu engau Norway dah lepas tu ialah round of 16 di hari tu lagi Portugal dekat bersatu mengau Spain serta pihak mega USA tuan rumah tu bersatu mengau Belgium ngerebut penuduk ngagai final World Cup 2026 lagi boleh ngau kami peringa terus berhati ke main bual ba RTM klik ngau channel TV OK kami ia ke nyadi penabur rasmi World Cup 2026 ba antara lagu dari True Force Band ba Y 912

0: Untuk Mei 24 itu lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthew Mamba.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita izin ila.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu.

0: Diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Gerah hari upis Sarawak Energi. Madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 7 hari bulan. 7 berengkah di pukul 9 nyentuh anggai 5 lemai ba lot kedai Square Sri Aman serta kanan 2 titik semak ba menuanya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyiruri arus tali kuasa karan. Lalu pengawak tu menggadengkat kat dihancur ngagai maya kebukai nyemak hari pagilak nak manah. Jadi gerah betawal ngonya megah dekat dipadah kebaru nangkan gitu ialah. Penerang ya ke silik tahu ditanya bal nombor telefon 1-300-88-3111.
2: Why seberai?
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

0: dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tik bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pa media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni angga YFM.
4: Pukul 12:30 hari itu lagi, ndur kami nabur ke berita tengah hari-hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngau kita bawa ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka mending ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu. Sari itu. Jadi pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y912 pagi hari Sabtu untuk Ninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita minggu tu pagi lah. Bawa iya ke bukai. Bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kita menabur ke berita tengah hari 6/7/2026. Air Borneo disadang dekat madah ke tambang bilun baru sidak ke murah lagi sekali ke dalam minggu baru tilak tak ke dalam tengah bulan tu. Tu yang kaum pakej tambang tu yang kaum pakej tambang ti rangkum biak enggak pemakai ti denah ke dalam bilun tindak diletak ke bayar tambah. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jari Tenopeng madah ke tu yang kaum tambang ke sekedap nerbai bilun ke bagi Kuala Lumpur Kuching. Dalam pun tahun tu tadi yang madah ke company bilunnya ke dipenggi benua Sarawak dekat berengkah nguna bilun jet dalam bulan 7 tu tinya di rengkat kedua pengawal ngerembai ke penerbai bilun sidak. Penerbai bilun ke terubah sidak disedang dekat mungkur penerbai Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura, Ngau, Jakarta nangkan keregat ke satu penerbai bilun terlebih mekuh ke penerbai bilun ke benua pesisir kena bilun turboprop. Tahun tu 2,300 siku orang hari Sarawak dia boleh penguntung hari program My Lesson B2 tinjeng kaum 506 iku orang hari Limbang. Sapit Menteri Penyangkut Dato Hasbi Habibullah madah kena programnya sidak tu nerima lesen gau ndak berbayar tiba panggai batur ke ditetapkan. Program tu ke diatur rupis Menteri Penyangkut diatur kena nampung program ke udah mujur di berjalai ke sidak dalam tahun 2024 ngau tahun siti tu kemari. Sepemanjai timpuh 2 tahun tu 4,355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Bala Nembia udah diasuh ngerebut macam peluang ke bisi disedia ke perintah dengan strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapit Premier Datamar Douglas Gambas mada ketuk yang kaum inisiatif pelajar tinggi kena berbayar bak palan pelajar kena pinggi menua Sarawak. Bala Nembia Megak udah diperansang berjalai ke pengawat dagang serta ngemeran ke bidang kuasa hijau, pemintar tiru, ekonomi digital dengan pemansang modal mensia. Yang madah kelaban Bala Nembia tu, endang aset Sarawak kecukup berguna, dia tiap peluang dikena ngulih ke penemu, pengelandik dengan penau, bersemekih patut diambil. Berbangunnya Kelab Anak Asal Bukit Saban sudah dipinta nambah kagi program kedatur sida, kelebagi bak bidang pelajar, lumba ngomain, pengawat dagang dengan pengawat tinempak gaulah. Tulir kena nampak ramai orang ti nemu bersemekih bisi pengharap ke penau diri serta sedia ngiri yang pemansang Sarawak ke dudi hari ila. Langgur penemu tika muka pampang gerempung anak bulan merah Malaysia di muka dekat di Serenia ngambil ke perkara ti patut. Perkara ti patut dikerja ulih di berjalai ke. Sapit Menteri Pengerai Dato Hanifah Hajar Taib madah ke pengawat ti numbuh ke gerempuhnya ukai semina oleh nyaup mensia mayu bersedia laban gerempuhnya megah oleh nulung nyukung pemansang di muka. Gerempuhnya megah oleh nyaup ngelatih mensia mayu nulung orang ti kena penusan ngit kelimpah di tenempak mayu hagi raban bansa raban orang ti berpenemu serta bersedia meribantu lebuh penusan ngit bisi nyadi. Langgur penemunya megak dipansut ke berduduk hari rakyat di muka, kuda majan nambah, kelimpah hari penumbuh sekedap balan pelajar tinggi tiba guna kurang reja pengawal volunteer, pengawal pengasih ngolatih napi penusah ngingit. Seko lelaki kenderiput nak temu kini perungak pengudaya di pelabak kelabuh hari perahu bak sungai ketibas ngimbai nanga bangkit suang ditemu orang udah nadai lemai kemari. Penderang rupis bomba benua Malaysia JBPM Sarawak madah ke lelaki itu sumuak juga ke umur 56 tahun di temurang Diau bak kandang menuanya urung pukul 2.55 minit ngelhari kira 100 meter penyawa arindur perahu ya ke ditemurang pawa. Diang sumuak udahnya lalu dibaik ngagi wap pasar suang lalu diserah ngagi polis ngambil keutai ti patut ulih dibijalai ke. Pengawak bergigak tembuk pukul 5 lemai. Lemai hari 5 tu kemari, semua direput ke labuh hari perahu, lebuya ti benuang mulai ke diri, pengudah kembali gas, kena berapi berkedai di nangga bangkit. Orang semindak sedar ke yang nadai, lebuh sidak tertemu ke perahu yang pawa, tang nadai orang bak peraunya.
Kira-kira berita kita ke tiga hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Mentani.

Okey, peningan mereka selamat tengah hari, mereka selamat bertemu baru ungkap ke tengah hari itu. Program ngelah tengah hari ditabur ke terus hari YFM Sibu kena hari 16/07 tahun 2026. Dia kita dalam kanan 3 jam tu dekat Guleng Wako pengeluar program hari Sibu Lucia anak Thomas Kasau. Ngaunya bala peningan kita tahu mending ke kami sekali ke ngena portal rasmi RTM tahu ke ngena RTM klik kita uliah. Mendiang tau keninga ke program bagi iban bak dini-dini nur kelimpah ke bala peringat kita boleh mendiang ke program kita dengan radio Mega ya. Jadi ke tengah hari itu gaya hari kita di Sibu cukup panas-panas ngaunya kita sama belak labak aku ngarap ke gaya hari kita mana nyentuk ke lemai itu lagi ngambil ke semua teka di langgur kita teka di pramu kita lebih lagi pengawak ke dekat di keroja kita bak luar rumah mujur maka yang ungkup ke Sarito ya. Bakal selama program hari Sibu setengah jam ke terubah tu nur aku dekat ngatai ke jako pesan ya ke bisik diterima hari balap peningah kita biar megak 12.30 minit kita bisik program ranau temuai udahnya urung ya pukul 1 bisik tando squad trio ditangkan ngau berita hari kapit lagi pada dalam program sada tengah Sarawak sebeda ditampung bak program kita ibat jam ketiga pukul 2 ngalih hari peniau penghidup aku udahnya dia terus ke baru ngau program secangkir kopi ya urungnya pukul 2.45 minit ngalih hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito lalu kita ke dia ba utara Sarawak dekat mending ke program hari bagi kayan lalu kita ke dia ba Bandaraya Kuching Seraman Bintulu Sibu dekat terus pukul ngau pengari kami hari YFM ba program rentak ngali hari ya. Jadi peningat aku ngelalu ke semua kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu program bagi iban kita. Aku merinang kita ngau sitik lagu. Udah tu barang siapa kita ke bisi berita berat atau ke Jakogra. Kita tau terus ngelawak page kami Sibu FM.

Yang lagu kena berenang kita ke tengah hari tu. Siti lagu Kedibai Remy Sun ngau lagu Sulu Messenger. Selalu aku medak peningan labak aku kita pun sama aku From This to This. Aku ancai berkelala hari Facebook deh. Udahnya udahnya terengkah ba jabatan JPN atau kopis pengerja setiap bangsa. Okey, menyak nah. Kira kenyamai lah nanti kita kak giga tahu yang kita semua dia tahu ba ujung jari. Nanti kelihat deh. Belakang ini kita jauh oh mindah ke Brunei kin ngagai menua spi angai bala menyadek kita ba Indonesia nyam kita ini nga rita ini kita orang ari Indonesia akik kita orang ari Brunei pemaka ucok sida ya dia di Sabah laban ya sida ya suba ko mai kita udo belalang deh alai sida ya tetemu ketawi yang sida ya jauh-jauh dia tu semai aja. Kadang-kadang orang ke meri emoji love tak ke like ke tempo status kali ke ba WhatsApp tak ke Facebook boleh nyari tahu yang sidok semati kita ne alah dek nyane ngumai ke bola aku mayo bute dai lah pasti dambo bisa mantai ke boleh Facebook lama atau pada aku from this to this hai bajet de mayang sekoro betung de ukai lah kalau nyari this me ya macam-macam peningan ya. Hanya media ramah atau ke Facebook ke dikenak kita yang ngomong. Nah, dah kena salah deh. Rutin tadi nyamai meh nur kita dulu ngelala tahu yang kita hari utai ke di post ya boleh Facebook boleh Instagram atau ke boleh titu tapi maka kami ke ngigak isan tu pun nyamai ngigak menantu nah ngigak bala isan kami berda oh baji isan yang ngesip di rempo ke kami ngalih lebih isan kami deh. Hanya di peringat gerai kita sari tapu lama aku nak merinang kita deh. Labak aku sama nak batih pangan diri kita ingau bala peningat bukai labak aku ke lama nak merinang kita bawak ngelah tengah hari kita hari sibuk. Lama ya muka aku nya lebih hari 2 minggu lama nya ante lebih agak lama hari nya belalang mak aku lagi gak dulu ba di jema kini ke DJ Lucia nyau nya oke munya kaku ya kita tong lawak kami po Facebook data benul live ba Sibu FM ante bisa pesan berat atau ke berita ti bebatang maka cakap gerah ngau pesan pemati pesan ngetahulit kini atau kita messenger jangan kayak kami dengan Facebook resmi Sibu FM dalam kanan 3 jam aku nak kak uliah maca atau ke ngetahui ke berita berat hari kita ya. Udah lagu kedua tu dia aku dekat maca cakap pesan ya ke bisa dianyo bala peringat kita dengan WhatsApp kami di YFM.

Ya, hari di antik tua. Hanya lagu kedua mengapa program la tengah hari kita ke tengah hari tu peningat. Tentu ya bala kita labak kumayu hari-hari besar reti dalam penghidup kita ke di antik kita. Lebih ke kita ke peranek menua Sarawak ke dekat nyambut hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 2026 ke dekat datai alai menua kita di Sibu tok ke zon tengah Sarawak. Jadi pahlan Nur Rengatul tak kenyambut hari Sarawak Rengat menua kita di Sarawak mainnya elak ya. Ha, lagi aku berkongsi dengan bala peningat kita sekedar program ke bisa diatur atau ke dipejalai ke mainnya elak tang sebenarnya aku dekat ngatai ke Siti Jako Pesan. Jadi Jako Pesan ke Terubah tu ditujung agak semua kawan belayan ke diau bak rumah radau kawang bak paku lungilek kawan belayan bak sebujuk sebangkoi ngau di Sekayuk batu lintang undup dipakit temuduk lacau peruan kucing miri bintulu ngau semua kabar melayang ke diau di Indonesia. Jadi semua kita dipinta datai laban penuh anak medup udah nadai kena lemai 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayu kena 7 hari bulan 7 2026 kena malam hari 2 yang nak pergilah baru Mike Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Unduk Batu Lintang lalu kemayangan Jong Liang tu nganti penatai semua kapan belayan ti dipesan nantinya mak kita bisa berita berat tau ke penerang berkawa dengan pesan tu kita tahu bertanya dengan kaya Nelson Bilun Balumur 016 7069274 tok kengagai Helen Nawi Balumur 014 7706342 ya. Jadi ngarap ke semua gambar belayan ia ti ngelala ni yang empenu anda medup bisik mending ke program bagi ban ke tengah hari tu laban madah ke empenu anda medup tu udah nadai kena kemari 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai lalu niang dekat di Sungai Balamayu kena 7 hari bulan 7 2026 ianya kena malam hari 2 pergilah baru mai Jackson Michael Sungai Putung Ulu Unduk Batu Lintang lalu kemengan niang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti di pesan ya nya pesan keterubah ke diterima kami Bak YFM. Udah lagu ketiga tu kita terus mulai berdalam program Ranau Temuai, udahnya aku lagi nak uli ya, berkongsi ke berita, hari surat berita kita ke Sarito, kelimpeti Nampung Baru, natai ke Jakob Pesan seraya di Merinang kita ngau lagu ke bisi udah ditusun bak playlist kita ungkup ke tengah hari itu.

0: Okay, peninggal beri selamat tengah hari. Selamat kita bertemu baru ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Jadi dia tu jam kita boleh dalam program itu Nur. Aku bakal selamat dekat mic kita mending ke Randau. Aku boleh ngau temuai ke di kangang agai studio YFM Sibu ke tengah hari itu. Dia nanti kita medak tau ke berarti perkara ngau topik ke dekat dikenang cukup mana ya. Bekawa ngau penyakit ngelik belubang ba anemia. Kita kapidai sedia kita tahu kita mendiang ke utai ke dekat diterang ke inomisi kita hari klinik pendidikan sekolah SK di Sibu Jaya ianya JP Rabai Anak Padang. Beri selamat tengah hari puan dan gaduan.
1: Terima kasih cik ngau semua bala peningat tik bisik mendiang ke radio baka jam ke dia tu. Ngena peluang tu aku mai kita berkenang ke sitik perkara tak berguna ianya penyakit pedis ngelik benembiak mit ke bumun baru 6 tahun. Tau ke selalu dikumpai kita ianya keris awal kanak-kanak ataupun keris botol susu.
0: Mana ke batang ranau ke dia baik nuan ke tengah hari tu tadi puan munyi ke tanya tu belunya ke ranau tu atau lah bampai nanya ke beritahu tadi nak. Aku gerai masa hari tu nak aku dah.
1: Aku
0: baik puji Tuhan. Aku lalu nyu pulai ngaku tay ke dekat di kenang tu tadi puan ya. Terubah yang minta nuan nerang ngaku balap peningah kita nama kebenar ya utai ke dikumai penyakit pedis ngelek ba anamit tu tau ke terbagi munyi ke disebut nuan tu tadi ne karies awal kanak-kanak tu.
1: Okey, penyakit ngelek ba anamit tu ianya penyakit kesuah ianya penyakit ngelek belubang tek suah nyadi ba dalam ba anamit lah ngelek ke selalu ianya di pedak kita berwarna celum tacak geramak ko kita selalu nyebut
0: ya. Yeah.
1: Ngelik tu selalu nyadi ngelik penanya tau ke ngelik muak ke atas lah tang ia mega udah nyadi ngelik ke bukai.
0: Oh, tampak agak ke apa ngelik kita
1: ya, tampak ke atas ngelik ke atas ya.
0: Oh, mat ke nya peningan ya. Oh, tau pedak ke ngelik anak kita ngai ke bisik tacak geramak tau ke nangi ke anak kita bisik tacak geramak mudah tau na bisik.
1: Ya.
0: Oh, nanti kita mendak ya, nama kini antara tanda tau ke rumah kita kelai ke patut diperhati ke peninai senentang penangguh ke berkata bisik.
1: Kelai kulit diperhati ke peninai ianya bapun penyakit tu bisik bintik burak tau ke garis burak kelebih agak bersemak selepak gusiknya. Lama-kelama bintik tu dekat betukannya di bintik celum serta ngasuh ngelik berlubang. Ujuk ke ngeliknya tadi tau pedis lah nanti nak dirawat.
0: Oh, atau hari ini kini penyakit tau?
1: Penyakit tu tau nyadi ari macam-macam cara. Terubah ya, bepun dari bala nak mit tindak berberus ngelik. Nambah kenyak cara pemakai kena kemban bakal selalu ngirup ngau makai pemakai tik manis. Kelimpah harinya bala anak mit ting insap butuh susu maya tindur. Kepenudi ianya dikumbai dalam jakuk Melayu pemindahan bakteria Streptococcus mutans ke hari mulut apindai ngagai mulut anembiak anak sidak. Tok nyadi lebuah kita selalu berarti ke bala apindai ke dulu sepi pemakai sebelum sudah nyuap ngagai mulut anak sidak ya.
0: Aman ke nya spek dulu ne.
1: Ya.
0: Yeah. Nya baru mare ane kadang ante ari sepunya nade ngawa misi bakal kita ke nyape ane ane
1: ante. Ante sepunya kira nade apa nama nade nanggul lah kecuali bakal kita selalu bakal mare bubu suap dulu. Udah nya baru spek saya dulu baru nyuap ge anak.
0: Tanya ke
1: sepunya ne. Laba bakteria tu selalu badalam mulut ailio bagainya lah.
0: Oh aman ya kita ke inai ke benar besape kan tengah hari itu nengkode kelalu mentah kalau nelap ngone ya. Kadang utenya uliah au nyu besadung ke ige penyakit ngebalan ya kanya dalam kita nak sedana mise au udah nyantik nyemak lah baka penyakit tau ke penangguh ke baka tau baka kada sebut nuan tu nak diperubat ngau tumbuh nama kini empas yang akai bala anak kita ya
1: nanti nak diperubat tumbuh bintik tu tadi tau nyadi apa nama tu celum udahnya ya tau nyadi lubang lek. Lubang lek tu entik nak dirawat ya makin besai-besai lah. Dalam lagi ngujung kulit ngerampit ngagai akar ngelek. Endul ke derampit tu tau ngasuh gusik kembai tau ke benanah bapun ngelek. Kuyuk sidak pun kembai. Tu meri penangguh kebesai ngagai bala mit, bala anak mit. Sidak dekat pedis maya makai nusung kau tindua. Tu mega uling ngerugak pemansang batang tubuh serta emosi anak mit. Emosi apa inai pan oleh deruga maya keberibun bala anak kesakit. Ngelik ku udah balak jai sampai benanah atau kekembai bapun kusik tu ndak boleh diperubat lagi, ngujung ke mesti dicabut.
2: Oh, ya peringan ya. Boleh ngasuh apun kusiknya kembai. Kadang nanti bakal ngelik geman kita pun kemak pedih ni kau dah.
1: Oh,
2: nanya boleh seliah kini penyakit tu misi?
1: Boleh ya. Setiap penangguh mesti bisa cara mereka kita nyeliah ke tetoknya di cara pertama nya kita bala pindai mesti mai anak berperasa ngelik ngagai klinik ngelik bepun ari anak med berumur 1 tahun tau ke penghabis nadai setahun sekali ngambil kesidak nemu tikas pengerai ngelik tau ke mulut anak sidak budanya mengamalkan teknik lift the lip ku kami nganoknya. Ianya kita ngangkat ke mulut anak kita, udahnya kita merasa bisik kendak bintik putih tau ke garis putih ke bisik bangelik anak kita lah. Udahnya ketiga, merus ngelik 2 kali sehari ngena ubat ngelik berfluorida. Ianya maya pagi sepengudah dani tindua serta maya malam sebelum tindua. Pilih saiz berus ngelik nitih ke pemesai mulut anak mit ngau te ingkeman. Lepas nanti berusnya tadi nak nitih ke saya semulut sidak ya. Maya sidak yang berus ngelik nak boleh bersih sampai ujung dia ni ya DJ. Jadi hanya ke ngasuh ngeliknya jahit kan. Lepas nak nak boleh dibersihkan sepenuhnya.
2: Hanya nak rata dia berus ngelik lah.
1: Ya ya. Kelebih harinya aja tau ke telebak ke bala anak mit engkurup pengudah makai tau ke ngirup air manis. Nanti anak mitnya berumur kurang dari setahun tau ke bedau tumbuh ngelik. Bala apa indai tau meresi mulut anak sidak ngena cara ngerap, ngelap gusik tau kedilah anak sidak ngena tulau basah. Kelimpah harinya nyedia ke pemakai tingkeman ngagai bala anak mit. Anang nambah ke gula dalam tusu anak. Udahnya anak ngelak ke anak tinduk sambil nginsap butuh tusu. Laban tusu ke bekandang dalam mulut anak tu tau nyadi asid. Lalu asid tu tadi ikat ngikis

0: Bisa
1: au berarti kenya mak kita ke pinai deh lebo kita ke bribon kan ya kita tau ke kita ke bisi anemit udah nya bisi nama ke boya kita mesti nyaga pengerai ngelai serta mulur kelebih ke banyak kita anak kemit ya nah
0: ya kita mesti nyaga pengerai ngelai labang ngelai tu besar guna bagi hidup kita terubah ya ngelai tu dikena kita ngunyah pemakai entik nada ngelai kita dekat pedis makai labang nada ngelai kena ngunyah serta ngancur ke pemakainya. Udahnya, ngelai itu dikena nambah ke pemanis atau ke pemanah gamang. Ngelai ke banding, baji atau ke sigap begini pensiku-siku uranya, tangantik yang ada ngelai atau ke rabang, ia tetap nak manah di pedak kita, maya ke ketawa atau ke tucum. Ngelai megak berguna, lebuh maya berjaku. Ngambil ke utai disebutnya terang atau kenyemetak. Uji kita merati. Entik uranya kelup, ia nak boleh nyebut leka jakuk ngau nyemetak. Kepenudi, ngelik anak mit tuk nyadi penyuluk jalai penumbuh ngelik. Reti ya, nanti ngelik jai serta dicabut tumbuh, ia tak ngasuh ngelik kekal, tak tumbuh berserak.
1: Penerang kemana hari ini untuk misi lapan tuan nyuka datai Pak Ujur Randau tua ke tengah hari itu berkenang berkawa ngau ngelik belubah mbak nak miat tu nah. Nama aja aku tangkan wang agak balap ringa ke bisik mending ke Randau tua.
0: Ya, terima kasih DJ. Aku belalu aku pernah lebak gawa uli aku merik tangkan ngagai apa indai. Aku harap ke semua balap ringa uli merti ke utai tidak dipadah kaku aribun Randau kita tadi. Sekali lagi aku dekat mabah ke dito senentang perkara yang paling berguna dikena kita nyelia ke penyakit ngelik bahan amit tu nyadi. Penyakit ngelik tu boleh berperubat enti agak bertikas tumu. Induk misi ngelik tau ke lutu ngelik boleh ngunsut ke Florida kena nagang penyakit tu nyadi balat agi. Enti ngeliknya udah berlubang tang enak besai serta dalam lubang ngeliknya dekat ditampal ngenak semen ngelik. Tau ke selalu lagi disebut orang nyemin ngelik. Nyemin ngelik tu ngasuh lubang ngeliknya tadi alit, lalu ngeliknya tadi udah bekerja bakal selama. Ingat ke slogan tu, ingat hari jadi, ingat dokter gigi. Reti ya dito, tu dikena kita bala peningat, ingat kemaya kita berperasa ngelik. Ianya setiap kali hari pengadaan kita datai, kita mesti datai merasa ngelik, berklinik ngelik ke semak dua kita ideal.
1: Pesan ke mana atau ke jakut tangan ke mana nuan nuju bala ke bisik mending ke Randau tua ba awak ngelak tengah hari ba YFM sibuk ke tengah hari tu. Terima kasih puan dengan nuan udah limpang datai ke studio tengah hari tu nah.
0: Iya, sama-sama.
1: Ilana jerak teh baru. Okey, peningannya memunyai Randau ku ke tengah hari tu buku lain ngau siko inomisi hari klinik pengerai ngelik tau ke dikumai kita klinik pergigian sekolah SK Sibu Jaya bekau ngau penyakit ngelik belubang ba anamit ngarap kutai ke dikunsi ke ya boleh pulai ke penemu ramah atau ke penerang agai bala kita kabe apa inai ke bisik menian ke Randau kami doai ke tengah hari itu mau tak jurut ke direk merek selamat tengah hari bye bye.

Ya peningannya lagu ke dikena berenang kita ke tengah hari tu, au angkanya bisik bala kita ke baru masang radio mending ke program kita ke tengah hari tu kami ngelalu ke kita terus pulang kami jentung agak pukul 3 ngalih hari tu lagi program dia tu benua ditabur ke terus hari YFM di Sibu ya. Jadi ya peningan bunyi kaku tadi aku dekat kunci ngau bala kita sekedar program ke bisik dekat diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 alai program Sarawak Ku Sayang dekat diatur ba dataran Tuntung Ku Haji Pujang di Sibu ba ujung minggu ke dekat datai lalu ba bulan 7 tu megak ba minggu ti ketiga ianya pengerami nyambut hari Sarawak 2026 megak dekat diatur dalam pengelamat 3 hari. Ya, berengkah hari 20 hingga 22 bulan 7 2026 ya. Mayu program kenang sikit udah diungkup ke dalam 3 hari mainnya ialah nyerumak ngau pengerami nyambut hari Sarawak ngau ramai jakok ke dikena Sarawak maju makmur ya. Nanti kita meda sekedar berita ya, ke bisik udah diayan ke media ramah atau ke nengah Facebook rasmi mega bakawa ngah program hari Sarawak ya dia mayuh program udah di Prambo dekat di Pejalai atau ke diatur nanti kita berhati ke Jakok hari Menteri Pengangkutan Sarawak kelalu nyadi Menteri ke begai tanggung pengawak ngatur hari Sarawak 2026 inya Datuk Seri Lim Kin Shin yang madah ke di pelabak ke lebih hari 5,000 ke dekat ratai ngau ngulo nyambut hari ngau ngulo program nyambut hari Sarawak tahun 2026 ya. Jadi labak ku bala peningat kita bisiknya udah ngitang tau ke ngantung menira menua Sarawak tau ke jalur gemilang sekali ke bak rumah bak kereta api megak bak nur dagang atau ke kedai kita serta bak upis perintah ngau sekolah nanti kita mendak bagi menua di Sibu di tau nan sigi udah bepun hari minggunya kemarin bisi menira menua Sarawak ngau jalur gemilang bisi udah di tuat ke bak sekolah ngau upis perintah kelimpah ti bak sekedar jalai bak bagi menua kita di Sibu di tau ya nyangkanya bisi empai lagi ngantung menira baru rumah kita nada salah kita tahu ngantung menira menua Sarawak ngau jalur gemilang baru rumah kita nunjuk ke kita itu angkun serta sayau ke menua kita lebih lagi kita kediau menua di Sarawak itu peningah mayu ya. Jadi pulang ngagai berita bukai nantinya mak kita bisa deriba barantu jalai ke dia tu kita ke bisik mending ke radio pesan untuk ketangkan hari kita bawa upis radio maka semua belak ingat ke dirimpu ngambil ke belak berjimat lebih maya kita deriba barantu jalai alai kita medak ya ba malam hari 5 tu tadi di Sibu aja bisik 65 buah kereta ya yang kau motosikal bisa sudah ditahan ke balaraban polis ke gawat mainnya ba operasi motosikal ya ke diatur sida ari upis JPJ tau ke rumah kita Jabatan Pengangkutan Jalan ari unit operasi JPJ ba bagi menua di Sibu berengkah hari tengah malam hari 5 nyentuk ke pagi hari 6 ya ba ujung minggu tu tadi jadi mainnya dia balaraban JPJ madah ke sidaya bisa udah ngaga operasi tungak ke jalai Awang Ramli Amit serta mega bak nur buka ya. Jadi bak jalai Awang Ramli Amit tu bisa udah direport ke Mensia Mayu nur ti suwe Ahmad sida nembia atau ke sida ke berkena motosikal atau luma haram ya. Jadi mainnya Mayu penyalah ke udah ditemu bak of motosikal yang kaum sida kena ada lisin sidak kena dengan tanda api abah motosikal sidak ya. Udahnya sidak ke mayuh ngubah injin motosikal sidak ya. Hari ke asal ya. Nya antara penyalah ke bisik ditemu. Lalu mega sidak ke di tangkap ngau disaman. Sidak ya udah dibaik ngagai bala ngagai balai polis ke semak bak menua kita di Sibu dito ya. Ngaunya sekali lagi sidak dari Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak lebih ke di Sibu dito nan sikit nangkan bala mensia mayu sekali ke berkena ke motosikal
ngemai lori ngau kereta sama belak di tiak atur undang-undang bak jalan lalun bak menua kita di Malaysia itu lalu sama belak nyaga pengelikuan diri lebih maya kita ke driba bak rantu jalan ya. Jadi udah lagu tu lagi peningat dia aku terus dekat mic kita mendiang ke program Squad Trio setiap hari program tidak disedia ke DJ Mara.

0: Ay, arita de iyo na dahi gata mo dini. Gato po manaliyati ko tau kikin ko man siyang ini bilay kin. May nanya ini ko ngay ko kadiray ngiga ini ko to. Oh, ini bilay! Ini bilay!
1: Apo, ini tuwa ito. Sige, ane ang ko ako. Yan ama, mga ngaswa di kasi ah. Mama, naningari tau da gawai. Agi, kasi ah.
0: Kiyan tuwa, ngay ini ko. Ngay ko kadiray anong ilagay ah.
1: Aw oh. Kenyo mate. Aku na dai mo tai ului le. Bai de minta no aku.
2: Ya nama nyari tadi aku kedinga nyawanya. Na le pampor wap de nyak mana kedai ni ura kuda parai bas bayan de tanamnya tadi meninga beter kuang de nya ura de mesai nama na ura kuangnya kaku. Ni mesai beli data ya.
0: Ah ngam de
2: Ya aku kena kata dengan anak berkata aja aku. Nanti orang salah ya. Dan aku pakai dia udu limbang kebuka itu sebut. Ano nanti betul ini kan ano. Nah, ya nama aku penting yang mat kak kerana aku tau.
0: Ngam di to ini gua. Uci buka TV-nya ini belai buka deh nyempai ini belai.
1: Ni remote deh. Tau ya. Nih nama deh. TV minyak. Ya rumah deh ada TV ya.
0: Ah kali ya uci kali ya gede nya ini belai kali ya
1: ya kak kali ya kini tok go kibo kali kanan
2: iya tok data lu ngi karimu ya nyerawah ku tok laban setua itu lagi kuate ku den amat kayak ku de lagi wai ne sumpeng to si ko ka ko ne cine ne bagi ya tori tok nama TV nya kalian teh TV kali tungkup sekali nya nama te kali ya dia remote tekan TV kali ya kate ke
0: tekan remote tekan remote nya
1: ini ngoi ne sumbang nya banget tu kesa Nyuk sao kang nyak ke TV. Ci, lapa di ne sumbang. Ya nama utai ke mangat. Kau pada de nungi lo de rempu de la banya.
0: Nai, nama dua de ne ningo. Mayu rita. Ura made a mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipe bu beti bayi. Nemu de nyak ke baik pada dua de. Tanama beti bayi aku tanah dai oi. Beti bayi aku nadai ne gua.
2: Nara tak bisa ngode laba dengan mu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku teba tibi. Mayu lo ya kumai de kade nya orang ke kumai de nyipe buah mantai ku orang laki sigar kumai de kade orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu de munye kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026 nya. Ale ya de laba ko ba kita dengar radio kita.
0: Pipa wai. Namu nyumunye nama ane inai pipa nyen Wanya, nama aku wah dunia aku deh nya berbuat mangkuk dunia.
1: Ya nama aku deh inai gua. Kini aku deh tadi. Dunia me ngai pipa aku deh. Ukai pipa anak inai pipa FIFA F ya nama deh F ah FIFA.
0: Oh tau ayah giga bat lepun. FIFA-nya jago pandai hari. Aku memang aku tahu ya Federation International de Football Association. Gerempu orang main buahnya ni ini gua.
2: Nih, nemu gede. Mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet buah bedunya nyak mi ada ya. De jago orang putih apa panjang. Nemu de FIFA kura kumai de pipa gal ganek sano ian. Kau de ga?
0: Ya ga pandai anau muni.
2: Iya, me ten spear di ni bisa sama ian ucok sano ke ucok sapan tadi kau de stay ian pipa PIPA pipa to. FIFA, FIFA, ala lah baku ke sekolah nyanyi. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketukar deknya. Nya jenama buah hangguanya berbelakang. Nama nak kena deknya, kena dek mana guna kita melihat kecanggihnya semata wanya. Uliannya kadang nak tanya, nya mari ke dek uli, udah dalok dek tadi. Nama utenya.
0: Nih, nama utenya.
2: Dengan himpunnya, dek uli mana orang main buah FIFA nya, puy dai.
0: Betul pun pia, nadai beti bayi pia. Ba arti yang bea? Hah? Nya ya? Nama ku ega bisa ba berita made ade Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bila pada pala ku entah aku tepi dia me sebut ke nya.
1: Kini ke de ngumai nya nadai ini sumpang. Tau ya, pada deh. Tau cinia sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok tak klik dia nombor deh. Ya. nya aja ke orang dia tok nya klik klik klik aja nya ah alu uliah hen mode jam tu bedau ke ya ya ga pelaban jam menua luar din pagi lagi nemu dek ku mande sama ang kita eh jamnya
0: eh nama ngong ku nare gambar bekong ngode nya ini be lai kenenya dek
2: iya dek udah download RTM klik nya dek udah udah nya nya betepun nya pedak nya bas kerennya udah nya ku mande ke dek ente udah download samuang dek ngage TV dek kia tucuk dek kia nya amat mande bisa internet ku mana canggih TV ku mande ke dek ngode nya nyadi pengias ja TV babili ada nya memesai nya nyu baka wayang dek nya akia dek mande ngicak dek nama ke telepon nya
0: amat nyamai ke TV dek tau. Ya kini ente nya nadai deh, kini kenadai yang bisa ya. Nih, nih gambar ya, pedak ya. Kadang nak bayarnya nadai baku di tau deh.
2: Hei, nak bilai deh, jangan beranau ngayak ya kau. Padahal kaya, urem ada pria, ada bayar.
1: Nadai bayar kami tu, pria aja ya. Janji di bisa internet, namun deh. RTM klik ya. Ah, tok spear ya. RTM. Ya, tulis sih. Klik K L I K kliknya berada nya ah cura hijau pisang nya ya maka tanda play ke TV nya deh ah ke sekaliah nya deh ah ke kibak ah makanya ya
0: ini kena ke deh ini gua
2: ini uji pada handphone pada nya nya kaku nya uliah nya download pada dia kami tu deh dah jaga ngau kami empai pekit dah suba empai data ba dunia nu main bua orang udah download ngau kami RTM klik nama de sikin ada RTM klik deng lama tau
0: ada yo
2: pe yo yo main sa de nya de apa ya dare berapa nya main de numpi yo mada orang main bua ngena handphone de nya si teh ha lebuh de galek dan di tengah malam pegai de kio lebuh de siare ente kenumpi ngeti bing ngeti tibi nya pilih kemat lah kemat tadinya, mana betul pun.
0: Udah, tu bisa.
2: Ika kuning tahu atim klik tu na, na bisa ku deh.
0: Nai jauh bisa yang tahu, engkau balik ucap ku si pak nyimpan tu ay.
2: Nai gila ku deh dempu je suka nai ingat deh, nya, lepas deh nak mata nya.
0: Kalau ingat dia orang nak nya, kini kita lu klik dia aja tu nai, tekan dia, tekan nye, nye, yo.
2: Kini apa ya?
1: Ya pada dek ya, ya bakal dek lama na muka aja deh. Kak dikemas kini dia dulunya. Update. Kadang kalau bukanya. Ngam. Udah update-nya berada deh. Berada deh baru sekali. Sepiak gambar rumahnya. Utama kuya dia. Sepiaknya gambar TV. Klik deh. Tipnya. Pansut Cina-nya. Cina-nya dia. Dia ya. Pilih deh. Bak sukan. Tau ke. TV okey ah.
2: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai de meda? Semua 104 perlawanan ko mada kedai. Bise dia mage yang. Ante de na uleh meda sida lemai to. Bise uleang ya. Nya, engkal ka mata cuak de nya na uleh ke habek kedai laba ura to ru mai dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien. Dunya ho putih dien.
0: Oh.
2: Uleh pada de dia uleang ya. Ya, ante ya ubah orang yang bakal dek madah ya madah main pukul 2. Tenaknya dek ngagak 5:30 oleh Inzo. Padahal orang dia aja 2. Bapak nanya main dek. Semua apa ujung nyari. Pengrajin dah aja nyilek. Dek, mengkak mudah tintu. Nada guna hidup dia. Tau tak kamatnya pada dek dia.
0: Alu kio. Alu kio. Ya,
2: kati dia dek. Nada itu temu si tei. Baik beranau.
0: Ente yang mayu hanya perlawanan. Mayu hanya metiamnya ne. Ini gua 48 ni tei ya ne.
2: Mayu. Mayu. Kati kena mayu dek. Bapa itu kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kere suba cabu nai uranya. Tapi awak ini bilai, ya, aku mai ada pemilih. Oh, tim aku kat belakang anu ngai ya. Cabu nai dulu dek tim ni kenya. Ya.
1: Udah ini aku mada semua 104 perlawanannya terberengkeh menyak. 11 hari bulan 6 tu tadi deh nyentuk ke final 19 hari bulan 7 ialah tang kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah laban jam kita bisik dudi mimit deh wai pihak ya.
0: Nah ya, mana ada ini jam dunia kita tahu sudah berlaban dia ni nama jam kita dudi dulu berkenyak ya apa dia berengkehnya pihak anai kau mai kau bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya aja deh. nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fami harinya. Nih, jaga udah pada pri, gue pri. Tibi buka, tibi swasta ada uli ngeluarnya. Kita itu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nah uli SS ATM kliknya ya diskat perintah deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena ATM klik tahu. Lagi nyubami uli. Gua rai dunia buka meda pri dia deh. Nya mede udah harus pegawai baru deh nemu utai. Hari tadi deh nyamat pri amat pri. Pri. Nare bayar. Internet dah jadi sede. Tapi sede 50 sebulan. Nya jawab bayar deh. Nih. Dia tahu apa nyamai. Dia tahu deh. Aku nyelelek madah kedai. Padahal kena bila ini orang kebelapan membuah. Cungai ku madah kaya tau utai. Nare tetemu. Ya kan. Ya ke dulu nyebut hal membuah entar deh.
1: Dek tu ini sumpah yang dia orang Balaban batiga bengkah menua namo dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namo dek nya ah kati kenya ka sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedai adien dek di lek dien
0: mai duai dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main school rami sekolah je namo kami
0: Eh, nyamuk dah. Aku ay kapo. Aku nyok. Oh, ngamai dia nemu. Nama, ngamai aku nemu nama.
2: Ya, dengar dek. Kita gaya pendiam dek.
0: Nada dengar.
2: Tahun ke perlu di pipa di gagak tu nemu. Sebentar tu, 32 tim tu. Nama yang gaya 48 tim. Artinya, mayu gaya me. Nama yang menua kengau. Menua kengau. Kau sebenarnya kata ibu kata tua Oh, kami tiga kengau Malaysia kengau. Nah, ya. Ia kemudian kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak kena nanti na layak ini dulu datang ngau dunia. Bakal peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyinya nyu datai berita.
0: Oh patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sida belabannya.
2: Katik kena mayu deh.
0: 64 kali sudah belaban support tahunnya 100 lebih. Oh mayu wah nyok.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim support dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Ya. Udah.
0: Eh nemu te keliga de ini.
2: Kami meda membua. Kada ku te pri. Eh ku mai de sampai bangku mata ku te buntau kisah ku bayar tanya sebulan jo.
0: Kene ke dengar mata de nyok ah. Awe kene ku de.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L biar ya 4 itu tim dalam sitik grup eh panai nak kau ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: Nada guna dek, mereka segak je. Nada utai uliah dek, kemana kerek? Nyam dek, kumai dek penyakit, kat penyakit dengan dengan jadi berjakok kelapan deknya. Kumai dek pekik penyakit tu, bakal kita serumah pekik gawai empat lama. Tuh pekik main buah, tuh ngari kerunya. Ukainya bisa berlama, kemana kerek? 4 tahun sekali, nyamu dek, nyam pantai bisa. Nyam tek nyangkung kong tahun kubik sebab ini kau bisa. Nya, dek lawang ke tahun ke bisa penanggulnya.
0: Pio.
1: 4 tahun sebenarnya. Ha, dia ni. Ba tahun 2022 dia sudah berlaban. Bakal tal dia no. Jadi ramau nya suba Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tu bertemu dengan Francis.
0: Ya, udah menang Argentina aja geng kau.
2: Ya nama ke buah dia Argentina deh.
0: Nai udah menang meh.
2: Ni siapa mai udah menang aman mai menang ku tai deh. Aman
0: medenya. Mai ini gua mai ini gua ini bi lai mai deh ne.
2: Orang begau ke buah, begau ke deh tenada ke salah mai udah ranau tu. Mu ke deh utai ke main buahnya, muka runde muka hati, muka mata deh nya. Ya, nanti daripada nitiah ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil. 5 kali udah ya kemana ke deh.
0: Oh, Brazil kan kau?
2: Aku nyok mana nak tetap sekali hati dia nya. Te tame krame hati nya. Palung kau tak hajang kian. Baru deh nyebut Argentina. Nyok Brazil ga.
0: Ba. Kak ku magean eh. Asa pa menanya mang kau?
2: Ne nya nara ati mesti te bukan nantam na wai na bila.
1: Jemani ngau Itali pia me wai. Nyo ka napat da. 4 kali eh. Udah kala menang FIFA deh. Nya Argentina nya 3 kali. Ah France Uruguay ah belak sama 2 kali.
0: Umahnya cerita membua umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita tiga baju jersey aku kembali baju jersey nama jetino Brazil
2: aw mandi yang nak mandi nuainya pala buban kena baju jerseynya
0: nak ku membua malam tau
2: dah nadai mele ku cok ja me
0: nai beda di RTM bising agaknya ah nama sari nyaman sa ngaga video kreatif kita itu gom dengan baju ni.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Namu aku tu ngah berdarah belakang. Pakai induk maru baju. Sekali nguyang muang kita tinggal. Mau aku mendaknya. Nah, bakal tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: nak mandi yang sekali.
0: Kau dek. Ayah suami baru cok di belakang aja. Tengah awak
2: melihat nampak aku main buat atau laban kita. Ame yang ngiru kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kamu yang ngiru. Udah terima dia, dia ngiru.
0: Dia minyak 50
2: dolar. Nadai ku, nadai ku. Udah kena ku
0: tanya. Udah nyua cipi yang tadi.
2: Nyua cipi yang me. Udah kena masuk kan aku nyaba pun 6 pelama dia. Ngiasin ku dah nadai tau. Kerepai tau nadai udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa dia udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
2: bilai. Apa ya, namun udah ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawut dia ngai dia.
0: Agak
2: deh.
3: Dari sepak mula hingga

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Yang lagu kena merina pada peringat kita ke tengah hari tu, lagu hari Raban Masterpiece Badok ngemai jam kita di studio di tu udah 21 minit lepas pukul 1 ngelih hari. Jadi peningat aku dekat ngenatai ke Siti aja kau pesan ke bisik di terima kami megak ke tengah hari tu ba YFM. Jadi pesan tu ditujung agai semua kawan melayan ke dia ba rumah Biluang, Sungai Engkatit, ba rumah Manuk Manca, kawan melayan ba rumah Shelley, baru meh Jandu, baru meh William Ucat, ngau rumah Unteng, serta kapal melayan ke dia ba rumah Beranjak, ngau rumah Empawi, kapal melayan ba Smireh Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, di Sungai Menuan, di Belawai, di Sungai Yuang, kapal melayan ba rumah Mingat, nanga Bawani, Balai Kapit, ngau di Melekun, serta di Mujuang, udinya pesan dituju ngakai dari Sa Ansi, anak di nanga Sebatang Mujuang. Kabar melayan di Pasar Kapit, baru merobot di Jematan Sewai. Kabar melayan ba Sungai Paku, Sungai Mujuang, ngau di Nanga Nyugau, Sungai Sud, pemegak kabar melayan di Kabuang, di Sibu Jaya, ngau semua. Kabar melayan kena ulih di Rintai kena mari tu. Jadi pesan tu madah ke dekat ngetah sulit. Ni yang Simon, ane Ingkua, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbung ni yang Simon anak ingkuak tu ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertalipawun ngagai Lili anak ingkuak tahu ke inai impuang balumur 0112-6432-441 ya. Jadi aku nak baru pesan tu, jadi pesan tu dituju ngagai semua kapan belayan ke dia baru membiluang Sungai Engkatit, rumah Manuk Manca, rumah Shelley, rumah Jandu, rumah William Uncat, rumah Unteng, rumah Beranjak, rumah Empawi, kapal melayan di Smireh Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuan, di Belawai, seluruh Sungai Yuang, kapal melayan rumah Mingat, di Nengah Bawani, Balai Kapit, kapal melayan di Melekun, kapal melayan di Mujuang, kapal melayan di Nengah Sepatang Mujuang, yang dari Sansi, ngau di Pasar Kapit, kapal melayan bak rumah Robert, Jembatan Sewai, kapal melayan bak Sungai Paku Mujuang, di Nangan Yugau, Sungai Sud, pemegak di Kabuang, ngau di Sibu Jaya. Pesan tu madah ke dekat ngetak sulit ni yang Simon anak Ingkuak, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, pukul 9, lalu muak ke malam dekat Ngelumbung. Ni yang Simon anak Ingko atau yang penerang kesilia kita tahu betali pawun ngagai Lili anak Ingko atau kini impuang balumur 0112-6432-441 ya nyak Siti ya pesan ke baru amai diterima kami bak YFM di jam kita ke ngali hari to ya terima kasih yang ngagai kita kagai mengkang. Medak kami dengan live Facebook kita di Sibu FM ke tengah hari itu. Kita kempainya di kaban kami di Facebook. Terus like atau ke follow kami page di Facebook Sibu FM ya. Terima kasih ya. Megang agak kita ke bisik mending ke radio. Jam ke dia tonton nyema bisik berita berat atau ke Jakob Gerah. Terus anjung agak kami mbak YFM ngecak ke berita kita nyak lengkas di Kenatai ke ngagai kabar melayan di tuju ke pesan.

0: Nya lagu berenta sentimenteng alih hari tu kena merina bala peningat. Tapi sir ko dalam 3 jam tonti nyebut nama lagu. Wow, nemu-nemu madai. Setiap oh setiap bala penanya nyambih ta harus sebut ko magai ana. Jarai ko ke nya.
1: Jarai je nama nya nak kudai.
0: Au nya buka ko ukai site ke boy hanta de. Aku ngai ditanya sida lagu nama hanta de DJ. Kaku kita si ko kita nanya ko pe ko 3 jam tu lagi.
1: Asalo ya kita apa amat bakanya nak sia maka aku te ko ninga lagu nyambar radio na mula-mula nak berarti ka. Te ke sebut DJ ke gawak. Yo. Tale ninga leka lagunya.
0: Juga nanya
1: ada nak. Apa lagu tadi? Apa lagunya? Mana nak ame ke Bandiang ya ne?
0: Ya, mako tu ngai tadi. Sebenarnya dah ngeritu ni ce aku 3 jam tu. Nyamai tu sebut aku aja nyumalai aku gawak tengah hari tu.
1: Amat malai deh. Malik 360 dulu mana
0: ya? Nama berita dente.
1: Berita dari empu mana tu? Gari kami di kapit pemana? Serito tawas sampai mat sari itu pelabur di pagi tadi berak kuna. Dari empu gerai.
0: Aku puji Tuhan. Ya.
1: Ya.
0: Asyik saja berita nama mana? Nada yang ngomai mesti sikar dua deh mah. Kak ketawa.
1: Ya, berketau ya, ne. Karena ngawak me, udah
2: kita tahu kontai.
1: Agak bisa dia mana?
0: Bisa. Baik ngawak. Then aku kan nanya, nge nama hal dua dan enam bulan untuk sikap lagi. Dua deh.
1: Ya, aku kan namanya salah mal. Nang asal aku ngau.
0: Aman, uleh ngau kita sarinya.
2: Nau uleh.
0: Nau kakau. Munyi ko sida buka baju nama renang lala kita tiga nah mengelemo sampai senanjung tak ge kebesi bu to
2: ente ge kapiat dia
0: nanti
1: ente me nya me angkanya nama to ente ulun ke sibu lah ngau ko jako nau leh ame ke bani ente de orang ke gawa ba SKS nya tadi apa ko ari kapit ngau SKS ba besibu ngunjing senya pan nau leh
0: nya de nunek flora ari nya cuma flora ke kapit lah ban de.
2: Ya Flora.
1: Ambil ke Bali yang nanti Flora nya nurun ya ke kapit maya nya. Lepas yang ada gawak deh.
0: Uli ya?
1: Kita hati ya. Ambil ke mana uli ya. Maka aku tela aku nanti gawak. Ngelawak kita jadi buka uli aku.
0: Uli ya. Main uang hari ya. Bapak itu tadi mah itu ne.
2: Tadi, lepas tadi Serindak nak ganti. Bisa ditau Dato Hi Changki tadi deh. Sama ngau kita kita meh ngagai RDM.
0: Ya benar ke spiat dia.
2: Baru dah mupuak ke ya?
0: Dah mupuak.
2: Baru dah mupuak. Mayu muto ditau di Sibu ditau cabut orang elak. 11.
1: Apa itu?
2: 11.
1: Apa ne?
0: Motosikal.
2: Motosikal. 11 ente semua prayes i-praduannya 99 itu.
1: Mampu
2: selai teh. Salah si teh, mampu sikal yang aku. Datai mana, teh? Pelabak aku deh datai. Nau lihat nak ngau kami gawak ke deh?
1: Nyo, sebengkai lah ke. Aku tukang mampu sikal. Wajah berkapian nau lihat.
0: Nyo, kakau. Kek nama, lapang mampu sikalnya pedih hati. Ni ngantik dia boleh kajual dia tu deh. Tu deh kampu dan kajual dia di ni. Kamerik deh.
2: Ni kak mimpi ngak. Nyadi ayak dulu ke deh.
1: Bakai ayak nyo. Ayak nyo nak
0: menemus ya. Tapi banyak pulai maku ya.
2: Baik
1: pulai. Baik pulai. Engkau suku kena ucuk ku kena nek ku ku ya. Mayu aku berumah ku empat ku ya.
0: Ya. Mama. Mayu punya kelima ya.
1: Mayu punya kelima ya. Au jadi sebenarnya munyu ku ya. Engkau kita bisa mimpi mana yang kini ambil ke mana yang mimpi muka boleh empurau anak-anak au ngisinya.
0: Ya ya sarinya bisa tanya doa dia bisa mimpi ya.
2: Bisa mimpi. Tapi tua ngai nyebut baru dia sarinya. Tua asuh remeda.
1: Agak itu aku tai deh. Au udahnya to ke tai tepat tu berarti dan kaku mayu gendono ke bukai ne lama kita tulen ninggal berseru serawan apa ya. Tanya deh mana sih ya. Semua orang kena nyebutnya. Bisa beberapa itu bapa ikut sudah kena sebut. Nadai dia mayanya.
2: Ya. Saya maya gak boleh ya, grand prize.
0: Iya nadai mimpi bekaya nya.
2: Nadai mimpi
1: nak. Ne, ante ada mimpi nang isi sekali deh ame ke pandang ke tinggal datai nak ulah natai ke rempu jamnya deh. Tentu kurangnya. Saya umat laban Ya, bisa madah deh. Ante hari anu tu pukul 4 kita datai maya sebutan i praduan tu pian tadi nap ya. Maya nyok datai limbang ke deh.
2: Di sibu di tepuk kau 3:30 ha.
1: Tiga setengah ya. Kita di kafe sarinya pukul 4, genap pukul tiap hari pukul 4. Habis saya lama nak cabut. Ya, limpang kia, kita dek udang isai deh. Kita dengan saya di betul lima itu sawutnya ambil ke bandi yang. Ada tay deh. Kita dengan saya pun tiga itu betul ni buah. Mereka nanti nak ada pusing kau dia deh.
0: Malah. Oh, nak banyakkan yang tak sebenarnya buat nama bakat tua tiga bernasib belah dinner dia deh.
1: Ya.
0: Hanya Indian musim kena kau deh.
1: Indian musim kan kena. Aw,
2: ini yang sebenarnya Indian. Mungkin kepada Indian. Aw.
1: Pamayo kita ke ngau punya deh nya borah mamat benasib meh pamayo pamayo de boleh nya.
0: Iya ke beribu kulo sarinya deh nyu de si ko bulan tu si ka dini deh.
1: Nah, dini de nak barak nasib deh.
0: Kira ke nasib ku cuma minggu tu ni buah jalan tei pejam ke jam mata meram tu si ka nya pandang ko dia. Iya ke
2: sekolah
1: sih deh. Ruap mah deh dempuk. Kok mainnya pulai ya itu ngai siam ngai ungkup kita
2: nak awak ganti gagal mada orang buli apa mame
1: gagal lain masa ti apa mada orang buli apa nyok yok nyok buli ya kon saya ke besar ayo mesti kalnya
2: ya pelaba ko ya kebaka kita itu nak nantu tau buli ente pelaba ko ambil teh dia rembayang kita nak ulen ngai ngai tengah ya oke betul kalau
1: empat pengagol nai sana ya. Beda orang boleh apa nanti nyoda gagal kene dah.
0: Ya, tengi payuangnya. Apa ngaso kita gagal? Ni sebuah tempat untuk sikaunya nah.
1: Aku suka kalau ni ba siwa senada suba ba stadium kapit suba deh. Siwa senada itraduan bekenyak meh. Tam ini suba ukai laban kita kan ana cukup canggih deh. Ukai bisa buka telefon kita dia tahu. Dia bisa datang minta stiker ribut kebut antena biasa ke berapa itu deh.
0: Sita lagi cuut suba.
1: Cukup nak cukup suba biar entah deh nak aku mayanya boleh periuk karan gak kau mantu ayo mau periuk karan
0: lama kan yang iranya presite urinya namanya pemujua kita nya di temu mensia mayuah dia no
1: kau kini
0: lama nanti kita beli periuk karan hari kedai kita punan ada medal orang nak nemu kita kaya
1: Aau, nyak, tapi aku dah ne.
2: Nyak depan dia yang kurang perkaraan nanti. No.
1: Aau, nara nara mesti gagal deh antu perkaraan kata ikutin. Gaknya tadi me tuah si kosiko kaya begini pa mau tanya, tanya kebekerja mun tadi puluh ayah ribu orang kedatai. Kati ketua tahu dipilih, terpilih.
0: Ya, pasti boleh lah. Nak apa mai yang mensia anak kurang?
2: Ya.
1: Ya penghami kita bobot apa itu tadi?
2: 99 nanti. Motosika sebelah sitainya.
0: Ngarap ke bisa orang ke sponsor. Mungkin nak 99 nama ngai kelebus yang 100.
2: Tak kelebus sekali. Pelabak ku nyangka nya bisa 2-3 hari dah tu.
0: Tambah baru dah.
2: Bisa tambah baru pelabak ku.
1: Au yang kak ku.
2: Tu nak sari tau tu nak sari tau.
1: Anak kak sari tau. Ni nemu nu bisa 15 item si kau nu leh nak cuti maya nya nu orang sibuk.
2: Cuti nak. Au
0: green tea boleh ya deh.
1: Sanggup deh. Aku rindu boleh ya, nyame. Lagi dah saya kaku tanya, wah, kan amang kan laban yang pay dirubuh kurang deh, no kami nya.
0: Amang, ya nanti. Aku bina ke kita dia berasa puang, nyudah yang lebih SKS tu, nak kure?
1: Aku puang, berasa puang. Kita benda monyet ko tua mal sarinya, leh siap. Ilo dan benda bersibu bekerja. Tenang kalah pada aku, kure. Tidak bala umang-umangnya. Nak kalau menai, macam nak gino darah kapit, pada sama kau, nak kalau mendoanya.
0: Nyuayan purau,
1: nyuayan. Kau belum purau,
2: misteri orang nyebut purau kuanti.
1: Patuh ada orang nyebut. Nah, aku buat purau tu hari kapit. Hari kapit seorang lah, banyak yang kau mampurau nya. Nee.
0: Aku tahu kau yang alam purau ikan kerpukat nya. Nak kau deh.
1: Ya, aman. Nah kalau di pedok sebenarnya sekali ini bisa nanti subah uliah kita berarti ya, mereka mana yang kita dia buat ekspres amat kapal pansum purau mayanya. Mereka kita pulai gawai itu baru belawapnya sama pansum purau wai. Dan itu nak purau kadang-kadang temu dari ranyo ya, nanti Riki uliah ranyo pulai apa banyak ini kerja ni pedok tua.
0: Nada dua terkait deh purau nya.
1: Nak ban pukat tu nanti tu detan lah dia mai ke banding maka spray bisa subok bisanya ya pukat deh ngetan dia ngipok dia pukat entah deh
0: belas spray dia nya aku ingat ke site namanya page nanti kita peningau ngos dua dia nemu page Cikgu Hisham mari negeri 9 ya
1: ya
0: berkelala ngos tanya nya ngos bini ya Cikgu tanya nya badan spray nya ala dek nya nyawah ya.
2: Dalam spray ya. Nyantai udah nyaman, nanti udah jodoh nih. Dah hari negeri sembilan, dah time Sarawak boleh. Bukan Sarawak, nyawah lagi. Ai sung ya,
0: ai sung.
1: Mama. Ni nama orang kan yang bisa orang makala maya SKS maya nyak kini bukan nyebut minat berkapi aja. Abang Nono bukan kuliah. Angin kini kita gintai ba sibu dia SKS nya.
0: Oh, ke belantak tanah bau mainnya. Ana prihati ngapa ngadi rek nunggu rek.
2: Ni nama nya.
1: Dah lah
2: from this to this.
1: Ya, ikut belantak tanah bau nya lah dai nya nantu lah kira ana ba nono sige ba ko biskut. Nah belama ya tu biskut kan suwe dem dak kami di kapit nah.
0: Ya, ane ingat nak kuda nanti. Tak tahu yang mana, mai apa ni yang mana?
1: Tahu yang ada orang tahu.
2: Oh, tujuh. Apa dia ni? Dia tujuh.
1: Nee, wai suri. Kini tarik kain kuih. Tahu kalau tu.
0: Bisa orang ngau deh. Kuda nanti ada ram, sama ne.
1: Nee, ni nak duduk sama sama. Dia

0: Ya, pandai-pandai menghidup nyawa. Ini udah kita tiga ketua itu nggak tua.
1: Kayaknya nak sebab kau ke cara ini.
2: Ya, nyawa ke dibuat, nyawa ke separai, nak tahu biar, nak tahu biar. Nak kuda?
0: Aman. Atua kita ya pantai tes sewa kaki ya, nak kuda?
2: Aman.
0: Ya, atua tua boleh keburai angkai yang ikat kita manis segaknya.
2: Ya, maka yang mereka banyak, maka yang ikat borau, kan maka yang borau tu ke Bali ya, kini-kini, nak tahu ni. Borau tu nak kaya gap, borau ketuang.
0: Ini yang kan jadi break tu, legup tu nak kenawit ke ya. Bre ana impun tu gak ke Selangau nah.
2: Ni tan ni boleh.
1: Ni
0: suwa ke Grama bre serikai di ni ya ka.
2: Au, angka yang ngai makai Grama ante ka ante nama tu. Aban saya ka ngai makai tu yang panyai ka makai tu yang biluat ga nya.
0: Au ruku dai ni ka makai tu yang bong ya ke besai ke pasien ki.
2: Au ngai ngai ke roh nyung kiet nya ki ni.
1: Au ka ke besai nya. Na sabak ka yo.
0: Nama
2: ni kan? Nama, ngarap perangwak kita di sibuk telah muncul. Nya kita salam, ngaji kita kerja lagi ya.
0: Nada hari bersalam, tika jam jari ulun. Nak lebih ya, nama ni. Kau kami butuh sikap, nyu kira salam.
1: Oh, 2 jam lah.
2: Aman, jangan aku deh. Amek tanya lah, kira tawa-tawa minggu 2 jam jauh lah.
0: Oh, 2 jam meh. Ini pun ngetau lah diri ya.
1: Kira minggu tau, entai. Alu diri ya, mana ambil hari 5.
2: Bukan nama, tadi lama aku dah dicuak suai deh. Nanti nunggu nanti jago ngau ipaduan. Terus gawat. Ni aku kau.
1: Ni buat gawat nanti, ni buat gawat.
0: Ni buat gawat.
1: Dah mulai kita muto.
0: Tak start hari ibu nombor 1 deh, ngeraneng. Hari si teh ulang dah baru 3 harinya.
1: 3 hari.
0: Kata nak boleh alih lebaya. Ayah siapa nama?
1: Ayah punggau.
2: Ayah punggau.
1: Ayah punggau.
2: Kami kan mimpi bakal ya, makung.
0: Tak
2: mimpi
0: tu. Kapan kapan wayaknya kak konten tu si kampai break kurang.
2: Ya.
1: Ya, ngalau ya, lu dua dia.
2: Ini ya kau juga, lu minta bayar, ayo, ngan ngemai kau nai.
1: Ngai ya.
0: Ba juga deh ngoper direk
1: nah. Lah pasal wei, sama nan mu mai motonya. Motonya nak nyalai.
2: Angka ayo nan mu bai gila nak bai ayo. Ayo nan mu mai nya saleh. Saleh kita nan mu mai tu sik ada terbaik ku rek.
1: Oh, nak tetaban ku ni.
0: Yang tak ya nan mu ni pun minta.
1: Angka ayo nu dua kedai rek orang indau ayo nak taban kedai rek indau.
2: Nak taban. Ya,
0: media hanya ku deh.
2: Dia
0: salahnya mai. Ino dia ba depan mata nak boleh baik apa ya.
2: Nah, dah dah setuju sekali. Dia udah lawa udah gamah dah noh, bisa tu sikal. Dah cukup gap sebenarnya.
1: Tanya sakit. Dia orang nak ke nudu ke di rempo bermoto.
2: Nudu ke rempo. Oh.
0: Nak boleh start dia. Kau dah lawan nak nemu.
2: No, tak mana lu minyak kena. Eh, macam-macam.
0: Bukannya lo lah kita nanti, lebih tu lah.
1: Nanti kita akan meda begini. Indo darah duduk memotor. Iga, boleh titu.
0: Bapa titu di ni.
1: Titu si bu FM.
0: Titu si bu FM. Ini nemu hati ayak bunga yang tadi, ne? Nyu terun yang kan mereka si kau antara tiga awai. Nah.
2: Dua
1: mana aku mereka kan ambil video aku ya.
0: Tahu ke ketau? Tahu ke ketau ke nanti? Oh, kasih nau nye ke jago resibu nak ngaus dua sering.
2: Kau ya.
1: Apa mama?
2: Aman
1: tinggi kok.
2: Aman
1: nak medak kuya ke? Aman nak medak. Aman nak medak.
0: Aman nak medak. Aman nak medak. Aman nak medak. Aman nak medak. Aman nak medak. Aman nak
2: medak. Aman
0: nak medak. Aman nak medak. Aman nak medak. Aman nak
1: medak. Aman nak medak. Aman nak
2: medak.
0: Aman nak medak. Aman nak medak. Aman
2: Nanya mai, mai unan orang pelapak aku.
0: Okay, entar lagu kita nanti.
2: Okay.

0: Ya, lagu Kak Nemo kita peningan tadi mah. Lagu.
1: Sebut.
0: So ya, jangok pengerindu hari edemen Indiannya. Berasa emang
1: kakak. Lama peningan tadi jangok.
0: Ba, ya. Selalu nyebut jangok ba. So, aku lah.
1: Au, nyok aku. Saya wai. Au. Suya barayang.
0: Au, ya, mau lah banyak. Au, te suya peh nulup jalai. Te suya barayang asai ke bawah.
1: Ya, mayo tak sanggup awak ngau suya tu, Sion, eh.
0: Au. Mayu.
1: Nama ke buah ne laban babagi menua kita di kapit jangka ko benda bukai bisik kan ne nyak pekawo ngau safari balik kapit kita nya.
0: Ini
1: nang nak berayangnya.
0: Ya, kak Ena, nanti salah aku madah kada tebih isi ya pun merayang dan mau kau. Sama tak tahu ni.
2: Mama, nanti orang sikit kalau bisa labuh ni.
0: Tahu tahu kaya baru ngepun nanti.
1: Oh. Bawai sih ya kak kau.
0: Bawai. Nanti cukup saya bakal dia je mau. Mama dengar. Tahu tahun kedua tau. Dah patut alah ya. Dengar. Aku
1: bisa pengalaman aku dah.
0: Ya, betul kerangan ulu muka ni udah ngelala ya.
2: Datai baru udah baik ke?
1: Ngamnya. Nanti bagi menua kita di kapit. Ini tiap kira 17, 18, 19. Tuh ni insya baru wai. Mau insya nau tadi tau. Mungkin kira mina ya.
0: Ma, ya. Bapak ada bulan ke barunya nanti?
1: Ia ke baru tu 24, 25, 26. Ketika bakal berselangau dia?
0: Nanti ia berakhir 26 hari bulan 7 tahun nanti nyuka berbaik dengan dulu. Kau ke berbaik? Berbaik saya pun lah.
1: Berbaiknya. Nanti ya, nanti orang kengau berakhirnya 25 mesti bisa dia nak biar ya.
0: Ya, meh. Nanti sedang ngamik baju, ngamik tanya dulu umur rakyat nanti. Register dulu.
1: Orang kemudah nanti mata dia berkapi aja, bersangau-sangau aja nak ada uliah tau.
0: Nak uliah bikin kita.
2: Nak nemu lagi tubuh nanti.
1: Nak ada nemu tu. Nak ada lah tu ke dunia pemacara tu. Buah nak lah tu lah
0: bantau. Oh, nak ada uliah datu. Nak uliah ditu. Nak uliah pai tu.
1: Nak ada lah pai tu. Sikok jam ngempu ya dia.
0: Nak ada ngawak ke ngarap ke. Bisa ubah ke nanti.
1: Ya ni nemu.
0: Ini baru kini. Kau ni bertukar baru utai.
2: Nak bantu amat serba
1: amat. Aman atau Muhammad sebaik aman au jadi tajak pihak kita harap ke pengawal ke dia tu sidak tu laban safari balai rakyat tu sikit ya namanya tak dikumai edisi tahunan me pihaknya bapa ke menua kita di kapis napa ya jadi munyi kaku tadi saya 17 18 19 dan udah di insur baru ngagai 24 25 26 bulan 7 ke tahun tu megak. Ia bisa ubah kala nanti bakal subuh dalam 2 hari ya ne siang emang di pelekak kurang tang sari ke sekali itu sidak ya dekat di pelekak hari rumah Jonas sepenyawah 42 km terus datai ngagai wap kita bersibu di tau nya
0: pindai wap sibu ke wap kapit nanti
1: wap sibu mah kita ke pelekak di sibu nya berkubunya deh
0: au udah nya 42 wai
2: 42
1: wai.
0: Ayo,
1: nama kati kena.
0: Naik kati dua kali lipat 21-nya.
1: Aau, kita cuba berapa kilometer?
0: 21.
2: 21 nanti.
0: 3 jam lebih nanti.
1: Uji kita ke 42.
0: Ada ngasa kati dia ni? Udah ya rakit, udah aja jangan ya, nganti dek ngayuah.
2: Udah ngantai rakit, nanti.
0: Oh, kayak salah kita ya.
2: Sengayuah udah gak ngantai.
1: Ya, me. Itu 42 km. Kita harap kesedak ke ngau berakit lah. Jangka aku udah kesedak yang ngirai di rempu. Badu kakit semua, apa ya. Lalu, seraya ke ngantai akit, nama kesama megak dia pekit powerboat. Megak dia tu bawa kubu dia. Kalai beberapa itik kategori dekat dipukit ke bakal 18 kuasa kuda. Adanya 30 kuasa kuda, 2 piston. 30 kuasa kuda, 3 piston. 40 kuasa kuda, 2 piston. Ngau 50 kuasa kuda megak dekat dia tu. Bas tentang tu kita harap ke megak nerima sambut ke cukup mana. Tidak ke bisik namanya motor airnya bapa kuda tadi ngau megak juki ya pemaduk berguna megak. Nampak ya siang ngemak. Ya mama saya kita tiga tu senat duduk ke dia.
0: Dia tahu saya. Nah, ada uli hari ngau nanti.
2: Nanti kau dia
1: lalu tinggal lagi.
0: Ya, ada uli hari. Ada uli nampak tubuh dari empo dia.
2: Nggak dengar tisinya aja betul.
0: Ngiroh buma. Orang yang tahu ke buma ini mulia kita. Lu
1: ngiroh kita ini aku
2: dah. Ya, nampak aku pengawal buma. Ya,
1: nampak aku pengawal orang. Tegak tidak nguji kenyang tu. Saya aku bilang.
0: Ya, malu. Ada nak kala tamak ke ya kami dua sudah diri
2: nyuruh ya nyelagi na deh uli kena belum ba nama
1: au ngai na gama ti si bidi hai pi aja na kudai ana nama den puk ya au nya meh saya ke ngante akhir kita ke datai api mangga bisi mangga pawak berjual ke mangga isi dia tu lebihnya selalu ya ni tiang tahun temanya balai safari berkata sigi amarame ya au kita iba kapit pihak entah deh
0: Berjari pengramai dulu nanti.
1: Berjari nak ngatu wai. Tu baru baru udah ngamai bawa orang dekat ngatu sitik mega program ke tau ke dikira kita cukup besar nama kebuah ke jebut cukup besar. Laban bagi menua kita di kapit dekat ngatu nya sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri.
0: Nya. Amatnya.
1: Nya
0: ya. Nya ya. Kami bertangkan me udah minggu tu tangkan ngoris rawai.
2: Ngoris rawai. Di sibu.
1: Aman aris rawai. Udah nya nike bukan mabuang kita nya.
2: Nya.
0: Balak
1: dengan berakhir. udah berakhir lu bae honike bukan mabu
2: kan udah ngeroya ke lengan ngeroya ke
1: ngeroya ke payah
0: mulut nyebut utai ku mai
2: mulut tapi lek aja nyebut
0: sepuat
1: kada tenang lah ya
0: mulut ada tenang uli sebuat nak korai
1: ayo amatnya
2: muni jangan peningau
1: Jakob tu namanya anak kurang
2: sebenarnya
1: ya
0: segena ruak nak Jakob korai
1: betul anak kesal kita ni kan kami kengau berakhir narik dia lembu tu saya kan aku
2: kami tahu kira ke
0: malu ke kami yang tanya lu juara ni nara yang lama ni
1: nara yang lama ngai menang darat ni kurang
0: ngai nanti nyamai menang darat smadi kurang lagi
2: smadi nara orang lama
1: teh me urun ke
2: aku urun ke sama ngasai
1: ya. Jadi ente bisa awak bisa hari lah kita nguji mai Tuan Dio Bukit Mabuang Encik Jabang laban kami dua bisa bawum ke ente mai bisa peluang bisa hari kita dekat Berandau Bekau ngau ekspedisi musib ekspedisi Bukit Mabuang 2.0 kusuang kau kita kering macam kau ngai cara
0: nak ada terkenal lah aku dah.
1: Nak
0: nama ngira dah gunung kena palau dah ya.
2: Iya nak uli nak sebuah bakanya bakang ngaya dah. Iya ngasai ke dalam puli ya. Buli ya mayanya.
1: Betul. Kan kia ya madah ngangai orang. Aku sikit buli aku ku ya ngau. Ngau tau ke mana aman impi ku. 28 ribu orang aku kering di buli ya ku ya.
2: Sekali minta amat buli ya.
1: Lusi yang ngai bala kaban ya. Munyi nyok ya. Sekali amat buli ya nye.
0: Amat nanti aku. Ante orangnya amat buli dia tau. Aku mesti percaya bakal aku nusik dengan DJ Manemiak ke Wakil Negeri Sarawak ke menari hari ini. Tanya-tanya Evina anda sempurnya ke penari Indo tubuh dua ke sidak ya deh. Angkat paginya nak kan terima prayas nanti. Madah lah cikgu itu juruh latih ya. Kaya sedua ada lagi nanti alih ada nyabe atau terubah ya kita ngayak kebangsaan pihak. Mereka kepada cikgu deh. Lagi nanti kalau tinggi pengharap hati nanti. Nah lah sedua ini nyu tanya nanti nyu nyabe. Dia nama nanti.
1: Kaya tau alih. Malah lu
0: nyabe kan saya nak tunggu. Udah nyak kaya ngai ko kaya ko mesti kan nomor satu ko lagi ko ya ke agak ke kita tuai tu nak harap ni sekali aman nomor satu nemu ya utai tanya empo
1: utai
0: nemu nyak ko mada dia tu ante orang nyak mada uli ya mia nyak contoh kedua nyak klimbe arai ayak bunga
1: aman betul lagu lagunya ya kena buat Jika kau pikirkan
0: kau boleh melakukan.
1: Yo.
0: Aman.
1: Ini tenang uli ya.
0: Kering kerun yang kita berakit tu lah. Ada uli sepeda ada.
2: Uli.
1: Uli ya.
2: Berdio nyebut uli ya.
0: Uli. Mau kau. Mau.
1: Mau kau tak kira. Kau jaga kau ni lah.
2: Bagaimana kedai pemutus tidak dia dah.
0: Ha? Mm,
2: putus sida ya.
0: Sari nyanti ba ngau bala peningat kita deh. Habis kita udah di sadu wang tau ke di kunci ke belah media rama habis ba TV swasta ngau ba RTM lebih ke ba page kita di Sibu FM ne. Ba kau ngau pakai tarian sekolah-sekolah Malaysia atau ke Tasim generasi medani rengat menua Malaysia 2026 ne. Dia kita medak ba kategori 2 tu tadi ente nami ya ngari ke 2 tu dua itu berduanya hari SK dengan tak ada dikenawin tu. Sedawai boleh rumah satu tau ke Johan ko kita nanti nah.
2: Yeah.
0: Antara yeah. 16 buah negeri ngau mainnya deh.
1: Ya. Yeah. Seluruh Malaysia.
0: Seluruh Malaysia deh.
1: Jadi ini dah hebat.
0: Ya, sedawai hebat kategori B tradisional Melayu 2 boleh anugerah koreografi terbaik ngau penari perempuan terbaik Enya Evina anak sempurna deh. Apa yang mau mendah nanti mayu orang ada Ahmad. Laban mua mata kumpul meda orangnya orang kenal sikit lah. Ya, mana dan mau milih ya? Ini kepatut.
1: Oh,
0: ya.
1: Mak bukan ini kemilihnya.
0: Nak dan mau kita. Ya, bisa kita nanya sidak ke bala koreografernya. Ya, sidak yang meda tunjuk kaki ke inoknya. Terhenti. Nak terengkeh bak. Tanya, ya bertanda. Mau dah. Nah. Mau, bakal penari istana. Nak dek. Pada aku bekerja magang. Ya.
2: Oh, sebab kau magang.
1: Mau meda. Nemu medok, nemu ya deh, nyam ya lain. Nemu.
0: Ya, balik cikgu hari sekolah seni Bapak Malaysia tu nemu sih dah ya. Lentik tunjuk jari, burit ya kini, juwek ya deh. Nak sengapa, suwek, burit. Oh, tucum ya, nak sengapa, dua ya merek tucum. Bisa tucum satu, tucum dua, tucum tiga.
1: Oh, boleh.
0: Bisa, nanti nak sengapa, dua ada tucum.
2: Ambil hotel kat dikingat ke nyantai?
0: Oh, dini patut mua deh, patut pediati. Utanya bisa cerita deh. Udahnya nak tanya nak lebon tadi. Ba kategori A sekolah rendah kata irama Malaysia. Bawa ke mana kedai? SK dengan Kuta tinggari ke PPD Julau, ngari ke negeri Sarawak Johan ke.
1: Johan
0: ya. Sudah ya boleh anugerah susun dan muzik terbaik. Ama mana tiun kena sedang tinggernya bolo au. Mau deh mana ya, bakal deh mana balai ino kumean uru hari langit mana bakal aku dah kalah medah, ngangan lah.
2: Ngangan, meh.
1: Tua lah tu, tua. Tapi masih
0: nyamai nyamuk, ya, ne. Ya. Boleh anugerah ke koreografi terbaik, ngau anugerah penari lelaki terbaik. Utai ke ngasuh hati ku tau gagal amat, mu kita. Ngau semua kita, sirak tau hari SK. SK Nanga. Bila yang nyebut Nanga, nya menua pesisirnya. Nanga
1: tahu.
0: Betul, betul. Nanga tanya Ulu Kuta di Ninga Julau deh. Dan nyana tinggal kita kapinti, sehingga nggak leh deh. Kita tinggal tau, nggak boleh lah ya.
2: Tau, zon tengah magayang tau deh.
0: Zon tengah magayang.
2: Zon tengah magayang, nya kita sebuah cari tau. Kira temgah hati menusi tau na
0: siau. Jadi, ba tanya kategori tarian rampayan tradisional Melayu sekolah menengah. Titi anda kapit nanti?
1: Aku sarinya, ngena kena kejebut sedaya ne. Hari 6 sarinya kemari, barat istana nanti ya. Hari 6 sarinya, 8 BC awam PIBG ngau pemufakatan. Bisa aku muda sedaya wai, so bantai korang baru hedak ya.
0: Ya, mandi yang apa dak korang?
1: Mandi yang, sedaya ngena baju, baju pink hijau.
0: Ya.
1: Ya. Ya nah.
0: Ya, ya masih dah.
1: Tidak ya, orang mana tidak ya tadi titi anau menang bab ketentu dek tadi. Nah, mak badah wai.
0: Mana ya?
1: Badah mamunya boleh juwe tu wong. Dek aku bakal aku juwe ngapo.
0: Mu je tempe ya orang yang salah juwe.
2: Nyung tung ka. Nyung lante pangan dia.
0: Ya, kakau. Mu dek baju nyantai baju pemadu mana yang ngau antok pemadu mana ya? Tata rias mau dek.
1: Habis eh, kenyang.
0: Eh, boleh hanya empat anugerah hari kape. Empu dah magang kategorinya. Anugerah busana dan tata rias terbaik, anugerah koreografer koreografi terbaik, ngah anugerah penari perempuan terbaik. Cita tu tarik hati ku, ba sidak tu tarik ne. Nanti Maya kena ikut ngake dewan kena bawa pakai dewannya. Okey, terlima bintang, nanti senanjung 10 bintang bisa muti ya. No? Aku nak kena nanya ke bintang muti aja. Tengah memang ne nanti. Mode Maya sidak nyanyi ikut bala hari Sarawak ni ikut. Amat baji ga bala penari ri kapit nanti aku pun nak tanau ke bala me sebelah bala sanggu sebelah bala pemeraya sebelah bala Oh, kau.
1: Pemasai sebelah belah nama waktu sebakon tu nyanyi aku ngah dalam temu sebagi.
2: Betul ni bagi.
1: Sebakon gamah hidaya. Pandai sangat tak ke nyawai.
0: Pandai.
2: Emak pandai.
0: Nya kau buat belah manja nyo. Nak kau kumpang nanya cikgu sih dah nama sih kau sudah galau nengkanya magang buat. Kini nak.
1: Amat, aku nyaman amat tapi puji yang gay ukai seminar gay balan nebiak yang nebiak. Aku gay ketungi ruah ke semua balai cikgu kita kengatur semuanya. Termasuk di Jerusia, mai ke kita berita hari ini dengir. Kalau dengar kami kami
0: bersalawat. Ayah punya yang tadi kian lah ni kian korak kian. Aku dengar skor China hari miri inti sida ya boleh penduduk ke lumur tiga. Maya peringkat negeri Subak sida ya bertanding dengan video. Udahnya sida ya dipakit ke di ayan ke mayanya bak Johor sida ya ngena tarian memetik teh ngemai tanya ngemai duleng stannya ko kita ya kena sida mandi ya mandi yang kuden teh panjung ke bala moy ke bakal meda bara mahara ni Ari bakun ti menua jauh di narai orang nemu bakun jadi ni orang senanyu orang kau bisa nemu nak semua nyelai dengar deh na PPD blago kau yang jadi ni deh
2: ni sebut
1: ini aku tak dengar ya nada ya ni nemu kan bunyinya
0: ya kebetanaknya ane biar siko nya kenya siko duit kau dagi kaya cikgu iban jago melayu nganyu
1: ini dengi kau
2: kira ke nyokap sapu bersih na
0: ya si teh gay teh pemaneh ya peningal mek kita merancang balanek kita lah na kadang kita itu tadi yang kau mak kau mui masa yang main sekolah kau tua nak utai kau
1: kena belajar kau
0: nunggu satu kau belajar kau utai kena pun boleh ngasih hati apa ini itu macam si kau nadai anak bangsa bukai kita iban macam way utainya tanak bangsa bukai yang ke bertanaknya kita iban macam yang
1: bisa ambil kebanyakan bakal sedak ke kafe tarinya kati kafe tarian tadi
0: rampaian tradisional tadi kafe
1: tari tidak titian nau tadi rampaian Melayunya
0: ya, tarian rampaian tradisional Melayu.
1: Itu narinya Iban magang.
0: Oh, Iban magang kita rekapit nanti.
1: Ya, ukai nemu ngajak ja.
0: Ya, irama Malaysia nya sekolah rendah hari SK Kuta dan Kuta Julau nya pun. Artinya irama Malaysia. Dua nya tradisional Melayu nemu deh. Ketau kurang. Panai na wane laut Sarawak nya ulih ulih sapu sida ai magang. Di ngau deh.
1: Kuku sida ya.
0: Au makanan sida tanya yang Melayu Sarawak aku ya. Au ka jawab mudih ni dengan au ka.
1: Maaf kak, salah amat deh pia.
0: Aku gelat tengok oh. Dente aman ke sida aja. Dia kan tak ke nyu malai aman. Nyu bakal
1: nyu malai.
0: Sida putri sentubung.
1: Aman. Au mayo tengah suka gagal berbulan-bulan tu nak kena ngajak ngarap ke ngajak suka gagal.
0: Ya, nyu jujun tahun tu nyu tengah tahun wai. Sebab kita ngambil keranau kita nare ngawak tu jam ke tempo. Tanyanya kati bakal julu artis tu wai tahun tu. Nyu udah bagi dua tahun tu. Nyu udah ngerampit ngai bakal tunjuk 10 nyu udah ke sepi eh ante. Oh,
1: tu bali ke sepi ya. Lentai nak kurang.
0: Oh, ante ari segi duit nyambi ya tempat tu bukain.
1: Oh. Julu ati itu, nadai nama kena ngomai dari impu, bu benda-benda muni kure tade sih, nanti kita itu ngasai dari impu kita ulian kure, semangat kita ulian kenapa yo?
0: Ya,
2: mayu kita kau ulian nanti, tanah mu puas ke?
1: Oh, tanah mu puas nama nyalai nawai?
0: Ya, meh aku bayar nama suku.
1: Lainnya mai mama dah pernah dia impu, tu baru
2: bersih
0: sih.
2: Baru
0: kemarin dia nanya. Tanya-tanya deh, kapan kena-tanya, kapan mau kena imbat nanti?
1: Kena-tanya, kena-tanya.
0: Hanya menyu sebenarnya utuh ranau kita. Udah aku nyebok ngedi je, mama ke, lepas kita tetap tua, orang tua yang gawak. Tanya-tanya, ulang baru, ngay nak semua serata dunia ni, ngak deh. Namanya orang ke kene ke aku tadi madah di jemaah bab main bua atau bab FIFA pulang ke main bua deh amanya utai ke di pelajar kita dari segi penghidup dari segi kau dari segi pengawak ke kerja kita dari dalam tim si teh utai ke nari dati korenti baka kau Ronaldo ngok kaban ni dari Real Madrid dari Kroasia aku ni ingat nama lakinya sesuai legend tahun tu tahun ke penuh di FIFA sesuai ngau FIFA ngau World Cup dia nama nama tu pemandu pedih bayi hidup ngancur ke kapan di Rempau. Maka kita tiga
1: betul,
0: om ya.
1: Betul.
2: Kapan pun kaman sayang
1: tadi. Luka, luka Modric ku dah
0: nyanyi. Luka Modric.
1: Ya, suai beberapa amat-amat.
0: Ya.
1: Tua berpikir tang tua, dalam masa sama, tua kak menang. Tang dalam masa yang sama, tua tu.
0: Ngancur ke kapan tu. Kapan
1: tu. Tanya.
0: Nah,
1: ini kan. Maka kita berpikir, bola ke, nanti aku nak ngau. Sikit deh, marah aku nombor satu, nanti aku kan ngau. Aku pun kan nombor satu, tapi ya.
0: Ya, ya, kak kau.
2: Ya.
1: Dia jantung lah banyak, Mat.
0: Ya, pemaruk pelih berdunia, ya. Moral of the story dari ceritanya tadi. Orang yang ngancur ke penghidup kita, orang yang ngelabuh kita, dan sikit orang ke pemaruk semek ngok kita. Ya, deh.
1: Pemaruk semek ngok kita.
0: Anak yang ngok kita.
1: Anak besar ini buatnya.
2: Aku mana tu mau tu cerita tak bekenya nya cerita penghidup tu
0: apa dia basi ke dalam bau dia nya ngenang sida ari menua dia nya ke benda ke mimi ulih ngaleh ke tenya nya namanya
2: ngaleh ke menua ke
0: menua besar-besar nya
1: patu ramadah ne aman bolanya bulat kita nak ulih namanya mikir kita belamong putai jangan apa ya
0: betul
1: au nanti tu ngasih kelimpu tu kering sari tu angka bisa ke orang kering sari tu nyeh
0: nyeh
2: mak dia daripada menuanya main nanti nak kalau dirinya okay. Menua
0: ya populasi penduduk 500 lebih betul
2: boleh
1: pe kau aumah kita tiga kau
2: kita mengulas main buah kita tahu
0: belajar belajar deh ni nemu anyu bala bos kita ingat mengulas sukma nak lama
2: dah lama dah sukma
0: pas languan teh bela 8 tau
2: ya
1: ya pesanan sudah ya beh
2: besar
0: besar kadang-kadang kita tahu bakal pemain dari kebendelnya tadinya nadanya ada yang kita sekali kita boleh anugerah pengulas sukan terbaik dari no, zon tengah Sarawak
2: yeah.
0: No kadang-kadang ngantau boleh kemujur ke Julati no rumahnya temu ha Julati kita lagi
2: kalau temu orang lagi dia rusak aku orang yang gaknya lagi
1: kalau temu orang biasa orang rusak ni ngai ketuanya bahaya gaknya ayah dunia mayari tau deh.
0: Ya.
1: Sesedianya medup. Maka bawa-bawa meh. Nanti orang nendang tu. Tama ke. Nanti orang nepis. Tangga ke. Boleh ke.
0: Amat. Barang bakal ya. Mana ya.
1: Barang pejadi ya. Out.
2: Yang pernah ke mana. Tadi.
1: Bawa nyok. Aku ya udah. Udah yakin boleh.
2: Oh.
0: Jambat lah betul kau pergi hidup.
1: Jambat udah. Nak teguh udah hati ni kuda.
0: Oh, mungkin ada dingin hati. Nyok, nantu batas.
1: Saya nyok, nulihnya nantu lihat kau betul rawan pergi kau deh. Yuk, kau nak dai, menyok.
0: Tahu.
1: Okey, okey kau, mai pernah nau kau pernah. Ya, tu orang lebih bodi ni dengan ni roh. Okey, mengatur dia.
0: Aku dah. Dah ngawan tu lawan kita lawan berengkah tadi dah.
1: Ya. Ila kita bertemu baru ke ngabrita ke bukai info ke bukai minta pun telinga yang kan yang tahu kami sebuat nak sebakar runding kita pihak ku kita ini bisa jakok dan nama di tinga sedang sebut minta pun.
0: Ya.
1: Asy bakanya umur nu majek gila umur ngai caranya Ronaldo kekak bado main.
2: Sudah kebenar ke bejakau.
0: Nah, Ronaldo nah dek kalau ngumain rumput wai mengkang ka main.
1: Yo, sudah ya ke majek ngai ro sudah nyekak bado.
0: Orang ngumput tu buan ada nyebut dan empok ka bado.
2: Au nyo ye.
0: Lupa sibuk
1: kakau. Oke, jajaran aku sekali itu. Terima kasih guys tuai. Okay, bye.
0: Bye. Hanya berita dari ulu tadinya, Ma. Puati ngau berita cerita. Berasa puati deh kau.
2: Berasa puati. Aku nanti berasa puati. Ya, mana?
0: Ya. Jadi terima kasih ya peninga. Kita kebisa pulang ngau kami sebuah jago.
2: Ini lembu wang utai tau.
0: Aku kebisa meda live Facebook kita. Terima kasih Mayu Mayu. Kebisa mending ke radio pun. Terima kasih Mayu Mayu. Kita meh ke. Jadi ketiang sukuang kita. Nada kita dengar kami. Nada ika. Tanya ni pihak kau demam.
2: Aku nak dai ke ngau kami berandau ke tu.
0: Aku bisik ke Sulu kita kami ngali hari tu. Iya me kita ke benua ngupai tanya nya nama puso muai per puso kini nah. Ya ke benua makai bombaram gulai nama ma gulai
2: belacan.
0: Gulai belacan. Oh nyamai. Ya. Jadi aku dah tahu program PPA kita berperinan dulu nutup program Sada Tengah Sarawak.

aku duduk kerirek ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengkau. Sinuk nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Mai bisi peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua sekal. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita ke minggu tu dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi dia tu jam andur aku datang baru boleh ngok kita dalam program tu nanti yang minggu yang kita ada kak ngatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ya ke bisik danjong bala pendengar ya ke bisik boleh ngok kita lebih lagi dalam program PPA di keluar ke terus hari YFM. Bakal selama sebeda aku maca kenang ya ke bisik diterima hari bala peningat kita itu aku dekat mic kita mendiang ke lagu dikenal muka program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama megap dalam program tu lagu ke diputar kenyata di nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang tau ke kisah hidup ke dekat dikenatai ke aku.

Terima kasih pengelola program Pendiau Hidup Aku ku dan mic kenang aku buat dalam program di Bantai Kenuan. Aku minta ampun yang kak kenang ke ditulis aku tu nak berurun ditusun. Pemuas dengan program PPA tu teku yang garunding aku dekat berkongsi ke cerita penghidup diri. Berkongsi ke mengambilnya meh tentang cerita penghidup diri mpuh gulai ngebalanya serta bini aku. Nanti dirintai ke magang tentu mayuh nak boleh dirintai ke selemai. Aku peningas iku apai ngagai empat iku anak Indo. Dia tahu semua anak Indo aku dah mansang besai magang. Cukup gawak gagah mati kami dua indai sidak ya. Laban kemayuh anak Indo ngabugolai tajak pen pengingin hati. Dekat bisik anak lelaki nyak nak datai. Nyangka udah nasib kami dua melaki bini meh. Nadai anak laki tanya ukai ke penanggung megak. Laban anak laki tau ke anak induknya sama aja. Dua-dua belak anak lalu nak tau diciping berdalam penghidup kita ke sebagai apa yang ngoindai. Dia tau dua ikut anak induk aku agak menggam belajar buat sekolah secondary. Lalu ketuai udah megak nampung pelajar yang agak palan pelajar tinggi serta kebiak agak buat pemerintah. Tetap merek terima kasih ngagai rezeki Tuhan laban udah merek aku peluang ngoruang nyari apa yang ngagai semua balanai aku. Kedia tu peninga utai kedi kenang aku. Aku nangi kedi rempu nak uleh nyari apa ke mana serta meruan ngagai balanai aku. Aku nemu balanai aku serba kurang entik dibanding warna orang bukai. Kadang sinuk megak medak peniau medak garik dikenak balanai. Sida mansi yang besai serta ngasai kutai ke serba nadai. Gaji aku binak cukup-cukup dikena nupik sidak ya. Bisik minai sidak ya. Nyawam aku berjual ke sayur ke di tanah mengamit sebelah hujan bilik. Bergagak kasih pengelandik jari. Temeh agak nak cukup. Laban kita kenemu. Dia tu makin sari, belanja makin besai. Harga utai pun makin mal. Nasib gane aku ketuai kebak IPTA-nya bisik nerima biasiswa perintah. Nyak meh hasai kelempung bimbit ga aku bak senentangnya. Tudah nemu megak ngatur belanja di rempo. Yang kat sidak menyadik tu meh peninga terlebak di baik aku hari min hidup merinsa. Anak aku ketiga ikutnya nak megak jauh tahun dua sidak kada. Nyak meh nyamai mimin sidak uleh berkongsi ke garik serta utai bukai. Lapan sidak ke belak-belak serta megak belak induk magang. Nyak meh aku kelalu sinuk kebenar ya peninga medak penghidup balanek aku. Dia tahu orang berkenak ke telepon. Sitik telepon kunci sidak tiga meh. Dia kena beranau ngau menyadik sidak ketuai di Kuching. Pemegak dia kena beranau ngutuai inai sidak ya lebuh tu inai sidak ke bisik minah. Ila anak lebih mai aku bisa rezeki kelebih. Aku beli ke kita sitik sikok. Kau aku bisa maya ngebala anak aku. Kau pernah nemu semayanya kemaya kenyadi nyata. Puji Tuhan laban bala anak aku kena mayu leman. Sidak megak nak mayu teh pinta apa yang ngau indah ya tau. Asal makai ku anak aku kebiak. Nyasa ke depan nam dada ninga. Aku ke pulai sinu ninga bala anak kemunyinya. Benar maku nguji kat murid penyenang ngau penglantang agai bala anak. Nyak maku nak ngira siang malam ngereja. Ngejak ke bisik dikenak balanek berbayar ke bin sekolah. Bisik megak dikenak beli pemakai ke dekat dempak sidaya serta maik sidaya makai mi lebuah ku dah terima. Nyak pun nanti gaji bisik lalu lah. Bisik ke kami berjalan. Limpah harinya nang duit gaji aku dikenak maya rumah sewa kami ngamu tersikal ke dikenak aku besari-sari. Lebuah aku kediri sebagai apa yang ngagai balanek anak aku. Panjai rundi aku tu kebenar ya peninga. Agai bala anak aku kudu diari ngenang penghidup sidak ke jemahila. Bekini mah penghidup sidak ya, laban sidak tu induk magang. Ngarap ke sidak boleh tahu yang kementas uleh ngibun sidak ya. Nak ibu hamil baka aku mentas ngibun sidak ya. Nak uleh dibanding laban aku kapai sidak ya. Cukup meh orang sayau ke sidak lalu uleh merik penglantang agai bala anak aku. Uleh ngajar bala anak aku, uleh ngibun bala anak aku megak peninga. Suweh kebenar ya, jakut tu pansut dari mulut aku. Suweh aku ngajar bala anak aku, nak uleh kita sekolah, ngambil ke kita mujur ke jembah hilak.
ngicak ke penghidup kita nyamai. Aku nak ada gawa tua inai kita umur makin tuai. Nyemak agak regas agak ulih mako ngau inai kita nupek derempo pihak kuaku amat makita ulih ngatur penghidup kita kedudi hari. Belaki kedudi hari giga orang kuleh nerima pengurang kita ne orang kesanggup dibaik kita hidup merinsa. Amis jaku nya pelinga diajar aku ngagai balah ne aku. Sikinaka sidana ninga. Nyak belama ke disebut lebuah betul ngak makai. Nyak meh peningah ngasuh sidak ayah nyaga ulah ngak perangai serta kawa lebuah begulai ngurang bukai. Asai aku peningah nadai siku apai. Tau ke asai aku nadai siku inai tu dekat meda anak sidak yang reja utai kena mana. Arinya besampi maku ngau sidak inai ya. Ngarap ke Tuhan meruan nyaga mata ke sidak ayah belama. Nak ngira dini pun singkang pejalai penghidup sidak ayah ke Jemahila. Aku peningah, lebuh aku medak pengaga balanya. Lebuh sidak dibaik berjalai. Berbeli kutai di kedekat hati sidak ya. Udah habis pengelantangannya baku. Anak aku mesroga aku medak tucum sidak ya. Jadi kedia tahu aku nakak uliah nyaga serta ngibun kita semua. Tajak pun kita jarang bergulai ketegau kita ke belama nurun sekolah di tiang hari lalu aku bekerja. Tiang kita menyadik empat meruan badalam mati aku. Meruan berdalam sampi aku. Nama sikok-sikok kita meruan disebut aku. Nadai sikok pun tinggal berdalam hati aku. Aku anak minta ampun. Nyemak kita dibaik aku hidup merinsak. Aku minta ampun nak ulih merik penyenang agai kita bakal apai orang bukai. Megak aku minta ampun anak nyemak pengingin kedepinta kita hari apai kita tok selalu nak datai. Tang apai meruan ingat nama utai kedepinta utai kudah kalak di luar hari mulut kita. Lalu apa kita tahu nguji ngatai ke semua utai kedekingin kita bala anak asia apa tajak pihak anak tajak aku serba nadai tiang ingat anak dalam hati aku penuh pengerindu ngagai kita dikesemak kebakar bintang di langit tik ngapa ayan pengasih aku nadai boleh dihitung bakal kau jantik berkeberai jajak buta kerip misik kaku anak lebih harinya aku serba nadai pihak megak paling dikenakut kaku. Nyemak aku ketisi, maya kita agak belalak ngasai ke pengasih yang penyayang aku. Nyak Nadia, meruan aku bersampi, ngagai Tuhan, ngicak umur aku panjai. Kerja meruan, bati-hati, ngambil kenada utai kenyadi. Lembau kat nusi, nak uliah ditiuk ngajaku. Lembu ni cerita orang bukai ditinggal kapai. Kadang membalak kumeng aku bisik pengeri yang bakal hati anak orang bukai. Kasih bala anak kaget mekang. Tang sapa kita kat nyangka utai ke ditulis Tuhan berdalam penghidup kita. Tudah kudah pergi, tudah kudah nadai nyak nak menyamayati, ninggal ke bini ngau anak, serta diri sebilik ngau kabam belayan ke diasi. Nyak maku meruan ngajar hati diri empu, meruan bersabar ngatur rumah tangga aku, ngatur balane aku. Bulak ngumai rumah tangga tu meruan lantang, nang bisik meh maya ngai nyadi, serta megak bisik ngasai ke penimpang. Meruan megak aku nguna masa aku, bergulai ngebalane aku. Nyemak aku nadai minah tak kenurun bekerja. Laban masa bergulai ngusidai dia tu ke jemeh hari tetap pergi. Lalu ninggal ke seribu pengingat berdalam hati. Nuju bala kita anak siapai, jaga kita mpu manah anak, jaga uleh adat ngebasa. Nak lebih harinya peminta aku, asai aku, nak ke peminta aku nyak banget besai, bakal ngau orang bukai. Laban apai kita tahu nak minta kereta, rumah besai ngau duit berjuta bak kita aneh-aneh. Lebuh kita nyamai, maya kita lantang, ane nak ingat ketua inai kita kejemahila. Nak ibu mengibun bakal raja, cukup mengenang tua ya. Lalu bisik maya tua inai kita kena dapat nak boleh angkat kedudi hari lebuh kesakit lengit ngau tau aku ngarap ke semua bala anak aku bisik ninga kenang tau aku tak keditulis aku ngagai semua bala kita dikena aku mantai ke pengasih dikena aku mantai ke penyayau ngau pengerindu ngagai kita bala anak asih anak malu ke sekali kita ngagai apai kita ke kerja kuli pemega ane malu kapai kita tok kemakai gaji hari mupak dulu aku bak dalam kenang siko apai bak program pendiau penghidup aku.

Okey pendengar, ini nak aku mai kita mending ke program Periau Penghidup Aku ke Minggu Tu. Ngarap ke kita bertemu baru minggu ke dekat datang. Minggu Tu aku nyurut ke diri dalam program PPA kita. Mupa dulu, bye-bye. Okey, ini tadi program Periau Penghidup Aku ke di baik dengan bala peningat kita buat jam ketiga program kita hari UFM Sibu ke ngali hari tu peningat. Okay, hari kita lagi mungkin mana muak ke lemai tu di Sibu. Jadi ngagai bala kita ke Benuang mendiang ke kami nanti asai ngantuknya purut dulu lah mua na ngai keleganyu tertungkam ke nungak PC lah baku nemu dia tak sidak ke Benuang gawa mendiang ke radio laban ke uliah di dinga dengan RTM klik ngau portal rasmi RTM au kita tahu mendiang macam cara dia tak pening nanti kat mendiang ke radio nak baka subah nyu beringku berbaik ke radio na keruai baik ke radio kan uliah pindah kita tiang pindah memang resih gelege tenda tanya mai telepon dia bisa internet dia bisa line ya boleh didinga kita bekenya mega ba dalam kereta nanti ngantu antare atau puro dulu mua pakian dulu ketisi udahnya nanti asai regas baru ke mata katanya baru nerus ke pejalai kita driba lebih agak kita ke dekat pejalai jauh muak ke lemai tu lagi ngau jako tangkan mega nanti kita medak ba lambar ke terubah surat berita kita ke sarito dia kita bisa medak penuh saya berbadi ba jalai alun ya tungak ke bagi menua serikai dua hari tu aku dah proses berbadi ba jalai alun ti naban ke tiga ko nyawa. Dia ada kita menda penusahnya tadi ke Tegau ke deka namanya mutu ngau cara ke Jampat lah dengan Peter nah nang sikit di lalau jauh-jauh ni pun kita patut dia kelo jalai ke patut ya Peter nya tadi Nur sidak ke patut guna Peter ya kita kena patut tontek jurus ke kita deh ngamek ke sama uli nyaga pengelikun kita ngau orang bukai ke sama bela betengah ke jalai alun ya jadi ba berita bukai mega peningah dia dia tok kira ke berita maneh mah hari Putrajaya dia madah ke New

0: ngau jeep udah dikemenar ke 100 liter sebulan bantu baru Budi Medani Diesel. Budi Diesel ya berengkeh hari 1 bulan 7 2026. Pemega bau terbukai mayuh mega pemanah atau ke bantu perintah munyi ke meyak didinga kita tang kebenaya atau boleh ngelempuang ke tatian belanja atau ke ngelempuang ke penanggua bakita lah bakal kita ke bamek duit ngelamat tu ante biang nak sebakana dia kita dekat di cas seringgit tang berengkeh hari 1 bulan 7 tu tadi minggu tu tadi nah dia ada nadai ke cas tajak pun nur kita ngambil duit ianya biang kena sama atau ke biang ke berbeda jadi hanya meh berita-berita mana antara ya atau peringat mayu lah ya kebukai bisiknya agak mengkai di Pramu dekat di baik ngagai awam bak peliman bisiknya mega udah di kemenar ke bak awam peliman mega ya lebih maya kita ke media ramah rajin-rajin kagai lah kita ngagai laman web rasmi atau ke Facebook rasmi upis perintah sekali ke bak upis menua kita di Sarawak itu upis perintah negeri atau ke persekutu tuan ya mayu berita mana tau ke bantuk ke patut kebenar ya diterima kita dan kadang kita tau tinggal berita nak nemu au jadi ngarap ke utai ke diberi perintah tau datai bak kita ke nemiak redak tau ke rakyat redak bah menua kita di Malaysia di tau
1: program Abu Harun yang rebak baru di YFM Sibu.

Okey, jadi bak jam kita ke Dudi Tahu Magantau ke bak jam kita ke Bedau Tup Tengah. Program api nak boleh di pasang atau ke diputar ke kita. Lepas bisa penanggu bak awak kita ke dia tahu tak ada ngawak ngagai bala kita aku agak menggang berkunci ke berita ngau bala peningat kita kerimbah ti kita milih lagu ke kena kita merindang bala peningat kita agak tekan usia pupu segi bakal awai bak ujung jam tu ne nanti bakal bilu ne mau ke aku mupuak kita pegai bapangan diri bersemayang mejam mata ne berkenima bilu untuk sangkai ngai sangkai ngocara kebetul atau ke sangkai ngasuh lah jantung kita nyuasai ke labu hamad ke nanti kita bertepan ke bilu ni pula kiak aku peningat sarah kita kuliah masa yang lagu tu deh nanti orang ke nemu mage yang lah bak yang ngemai bilu bak yang jadi pilot bisa entah nyamai lebuah bilun tu nurun udahnya lebuah yang sangkai berpada yang dia deh asai ke kerinci ya kerantau mana ya bisa gaya lalu bergum mau kumadah kita sampai terbuka deh namanya ukai kena bonet kena jadi jemaah tu kita nyimpan barang pada dalam bilunnya sampai terbuka gue tanya labu ke barang mata ngasuh kita nyak kesal bisa nyak bilunnya nak boleh sangkai hari jai bisa penanggu bukai nikah gak baru ngagai nur ke terubah yang angkat bayar macam-macam ni boleh sebut ke tu peninga aku gak mensia gawat di tu ni yang tak ada wain sabar dulu kita auto lagu hari Tom Wesley Sulu Keraji mata sebab aku boleh ngau DJ Nana barang nak sudah sebuah mau aku tu semangkuk aku lo main tu lagi ne okay bah

0: Rindu amai mendap ngeramai maya gawai kita itu tadi puyo nawai. Macam-macam dia garaban kita biro indu budak ko. Aku budak kita serumah pan. Biar me cukup nyukung seteng ngau. Nak kau uliah. Ngau mujur ke programnya sekumah ke gawai itu tadi ko ko.
1: Baya pesunai aku ke nyadi kita biro indu pen tak nyangka deh. Kita serumah tadi. Nah, nama tadi nak berlampung hati meh ngau ngadu ke pengami gawai tahun tau.
0: Mbak ya.
1: Entah ke suku hari pertama ya tentu. Pengami itu tadi nak ada pemuju ni ya.
0: Ngau.
2: Nih nemu aku tu dua hari ke sebedau gawai nyadai. Sikit tu udah bergerak konuan kut puyo.
0: Sikit nyau kesikar lagi.
2: Sapa te dekat merek hempa gawai. Tau anjua ngagai luai tu rumah. Lalu ngagak rekod nama meh dia. Bek. Ines Sandeang deh, lapan iya ke Ines Sandeang kenyadi orang kengado ke pasar hampernya.
0: Mana mai tahun tu hari tahun ke udah padaku hamper pan cukup mayu wah.
2: Mino.
0: Cepin tu bisi siti hamper lalu piam muka bisi kemari 2-3 iti muka padaku tangnya segi hari buah rundian serta penyerkup kita biar induk nanti yang dia ngatur pengawaknya mehnya. Aku segi hari subuh harap ke main ke puyuh nyadi ketua biro induk
1: eh nanti aku ke diri ngadu serta ngaturnya pernah ada jalan biar tadi uliah muju apa sunai tanya meh laban nama tadi balai induk kita serumah tu mayu wah kenyawab aku nyak lebih lagi nawinya nomor apa sunai
0: oh ya sekitarin aja kaki jari minyak pirau pia
1: benda mendap ngawaknya muju ya segita ya nyak menjadi kaki jari ku bergerak lalu ngereh serta mai raban biro induk ngadu kutai kumai cukup anal
0: cekah anal
2: jadi nak apa benar aku tau puyo aku nang dekat ke gawai tahun tu jadi ke pengingat te cukup manis buat dalam mati tiap ikau te belak bisik pulai gawai pihak kau kau maya nyak subah ente ate sidak ya rindu tentu gawai tahun dudi lah sidak dekat gagit agak pulai bergawai deh ni namanya engkau tak mayu hage gas pun sa hempak kita ya tahun dudi lah nak kau dah pesunai
0: ya betul betul betul
1: sunai
0: apa mah hempak ni lah
1: tahun baru apa mah
2: menawi lelak bercampur ketika
0: betul kan wana wei pasal hempak yang gak nadai kita tak nyau ngigo himpo ke nyau beratus-ratus regal nyadi ke dia ne. Salah jeku selko sarang sabun siti ngau sabun do iki. Gagak ke himpo pan cukup memang nah
2: me nyau. Cukup gagak te boleh ha.
0: Kena kita tundi buti me gawai aja. Oh.
1: Kena kita berami.
0: Kai nyar gagak himpo nyadi pedak kita tang kawal kita lebah mengadu ke pengawak nyau. Ke mana hangge?
1: Nyapa sunai.
2: Betul ke nuanya pe sunai. Ada yang munyi penemu ini juntan nah.
0: Ngau.
2: Hamper ke redih gawai. Nama ukai ke harga 300 ringgit nya. Ukai hamper. Nyak ko ya neng seruai.
1: Pomo.
2: Nyau kai paket main ke nama nya. Nyak paket gaga hamper ke harga.
0: Mat.
2: Sekali sudah sebilik sistem hamper apa nak rai.
0: Ne.
2: Ne.
1: Ya ke dedorah.
2: Ngau. Ya ke ansang ke bejakau nya sikit ya.
0: Meli.
1: Dahlah tu nak je nawi. Nadai ngawak ke nyak nawi. Laban kita bira induk sikit. Nadai mansal deh. Siapa-siapa kita serumah di dekat merek hamper.
0: Tahu.
1: Laban bira induk pun. Muka bisa nyedia ke hamper 15 itik dia mayanya.
2: Nyak ada rumah kan eh.
1: Entah nyaman nadai. Kita serumah tadi merek hamper. Dia pekit ke dia tu. Pen nadai ke mayuh. Minta nitih penyampuan hamper ke bisa.
0: Tahu.
1: Nyak mata nadai. Tahun-tahun tu tadi deh. Amai nak nyangka sekali. Hei aku wow. Cukup seputih amai kita rumah tahun-tahun
0: rindu mada himpo nyanyi penuh duit mija pada aku
1: nama tadi sudah tadi sanggup sponsor deh
0: utainya nyamai di gigok kita belah deh 2 ringgit beli duit sarang tanya pamom eh
1: ini buah kebelemah ini
0: buah kemah bisa nyak meh guna penyakup kita bermah panjai besar ya merti puyo nanti rumah panjai nanti penyakup pak sidak serumah dia tak nama-nama utai deh dekat dia kau pengai menyadi
1: amatnya
0: sunai dai buat sebut ngatur pengalami beko tu dekat ngadu ke awam rumah panjai pandak melihat nama rumah panjai nadai penyeraku ngapangan diri nama aja ke petampung prabuang maiwah ke maksudnya
2: bukan seminak baru rumah panjai aja menyapa sunai ya tak semua pengawak ente nadai penyeraku sikit ngai nyadi ya
0: tau
2: besai ke bungku empat arti jakok besakup tau deh Bansa panuliah me pecah na mau dah nadai agak penyerakup ya koko.
1: Amat punya kerja nawi. Nasib amai gara rumah punya kita tu tadi uliah di gempuan tu rumah ngaman ya deh. Kalau kita rumah agak nemu me basa ke tu rumah tinggir yang ngembiang rumah panjai nyal tak kepada sa.
0: Baik ya. Amai kenuanya puyuh. Bapasal ketuai rumah ke ngempuang prabuang. Sikit patut amat. Ya. Laban iyo kenya dituai siki hari pilih kita rumah panjai po. Ndak patut kita endak bapasal ke iyo.
1: Oh, tua milih tua kenapa sana ya.
0: Bisi ke rumah panjai di ngaku. Nama ruai rumah jaku lalu disakal lalu dibantah.
1: Nah,
0: umpam dia tu lagi ngasuh iyo kenyakalnya kemantahnya dituai rumah. Lalu ngai ke iyo laban senarai penemu. Nama arti ke mantah ada.
2: Urang makanya segenya di sampuak baru mah panjai pas unai
0: si aman
2: kada temu sida ya kebakanya manteh haja utai ke dia tu urang uji sida empu sikit nadai penemu lalu tang me nyau ngacau pengawak baru mah panjai
0: mau
2: mane hage urang te bakanya nak ibuah batampuang ngau urang baru mah panjai dan tet dia kri he de belangko kebun din ngambek nak nyadi pengurus ya pihak ka kau nya me urang mesanya sige pedih mat kita ka betampu ya ngoya nala tak ketua si tai utai
1: nala tunaknya nawe nawe nak semua orang mata de ngam bagian betul bagian sige bisa si kedua de menyu ke pesuna jadi penyakal de humas me asro ai pesuna tadi ngeres kura bukannya nawe rumah panjang kita gak nada yang ngembuar runde sampoa de penyerakup kita serumah kita tegap lalu harap ke tahun-tahun kita kada taipan kita serumah semampai besarakup meh nangira sapa kenyari tu rumah deh
2: sikit di sampingnya puyo
1: kaya kena
2: amat kenuanya puyo aku setuju amai kerja kenuanya besek ciri-ciri ulih nyari tu rumah nyilah
0: amai noe sikit harap dah nyari biro wanita kangkat gigap ngawak ilah nyari rumah bahampu dulu ku puyo noe dekat ngapas taipa kebun nyat tengok ke sayur sama gawai itu dah lepas gawai
1: yang gua lagi apa sunai itu bisa sayur
2: gimana ke apa sunai.
3: Hanya nakak mic kita mending ke program secangkir kopi ti disedia ke DJ Nana. Nak berasa jam kita sudah datang bab penghujung program ngelah tengah hari kita hari sibuk ke ngalih hari tu peninga. Angak ke bala pindai engkanya benuang mari anak kita mandek pulai hari sekolah bisinya batelo menya. No bala anak kita bau kerungan manu menya. Sabar aja me merus belakang anak kita na. Nak de berus munyi kutai nyu tenya nyu bekua begalege belakang anak kita kepenuh dakai nyu ulin nando kita nabu kelekan sabai. Nah, dahilah nunik bala inai-inai kita. Nah, ngantuk kita inai-inai. Sabar, mau. Kita akan jadi tiang sukuang atau ke tiang dalam ruang bilik. Jadi, kepenuhi sekali. Aku dekat ngangkat ke diri dari studio. Dengar kita ngasih lagu. Hari ini, Vino. Ana yang salah singkatnya bola. Aku sebut ke baru ke nama penyanyi. Ngau nama lagu ke, ne? Okey, mumpua baru. Mumpua baru. Mumpua dulu aku. Bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Info temui are YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang ganyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kuang tau terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Tapi kontak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tepi kong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak tepi kong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tepi kong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepi kong tak yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kong tak digaga bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita, nak lebuh maya menua agik sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai ngagai negeri Sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai, yanyak festival Topikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau kak pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Topikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik concert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak ke megai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentah Ngali Hari YFM.
1: Dua bahu, baik ke tiga net.
2: Nadai, aku kalah ningau orang makai mie campur lasa.
3: Yo, lapar
2: jap. Yo, lapar jap.
3: Ayah,
2: ayah, di tonya.
0: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia pakai batang tu.
5: Hah?
4: Asal maya makai blau ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek teh bukai. Pernah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makai nyoba lama-lama.
5: Yeay, mende unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakin batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan angkat diri jadi sub kontraktor nebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mude. Bos,
4: ukai bos kujap kulai.
5: Asa tina tu tempo tua. Tua me bos, tua bos itu mune bos, bos.
4: Ukai bos kujap kulai.
5: Tua bos BUS bos.
4: Ukai bos kulai.
5: Nai anang mune nyoba au kulai gede. Dinga de nyau. Mane di tu? Bisi daun jabang, daun paso, ngodong panduang. Tambah ngau buah hui kalau wak tua.
4: Nah sebaka tiga itik nyajab.
5: Dini nyaka sebaka. Spill lain. Tak dek. Bungi wak tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemo dek. Uji pada dek di kampung di Nambala kera. Nah dek memilih makai buka dek nyok.
4: Nama aku buka kera apa dek nyajab. Dek lain mah. Perut jinabo buka dek nyok. Pedak dek perut dek nyok. Sumai ke pelekuk getah. Gulai suap pada. Bias merpajuah dek nyajab.
5: Mayu mau tai lara. Nyok dek. Kak makai nyamai dek nyok.
4: Makai nyamai? Kak, nyol juk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Andur di kemai ku makai najab.
5: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang Jerom tu. Tamap. Dekan munyau, minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo. Kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Nama tuat seluruhnya. Udah tua-tua bekanya dia bergulai. Dan dia sayang surat nikah.
4: Apa? Biajab. Uji ciang ke upis pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seruai bertaban lari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
5: Itu si kok kenyau. Stupid ni medai. Mali kita yang lampak turun tua biakup. Lebih lagi yang kebakar aku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
4: Apa makai, biajab? Mit tapak jari. Tu, pedak dek. Tuang drum tu. Pemesai lubang nyawa aku nganjong diri baik di makai utai, jab.
5: Am? Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Au!
4: Tinggal sama aku tuh, au!
5: Dia nemu, minggunya kemari. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak ke laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyau.
4: Aku!
5: Besai, besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai, besai nini. Besai pukul tepeng tuh, pedak deh. Rundiang aku. Mana tuakin nampak nyanyi kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasanya peribit ke sedua ayau.
5: Dek tu, umai di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyokring ke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
4: Jap. Dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke. Bulak tahu jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan begulik lia. Nah dah aku kalau ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutu sianyan. Au.
5: Nya, mede nyau nyau. Unta, anak lama engkau bapak lapat tuang. Nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai kunyau. Kada nak sudah agak kasam jani kini. Ukai nane biji yang kena sudah ngulainya.
4: Puh, amain aja apa? Tang, aku malu jam. Ukai tua tu ngalah sedua duanya.
5: Nai, nanti malu lapar ga. Di kemakan nyamai kan ngai? Nanti di ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kena mie campur lah sana. Apa juga boleh deh.
4: Kapan nak ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai kumbang tu dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ke tu habis tu lagi jap.
5: Nemu gade ne unyau. Tang, di mesti ninga. Pelian ya kerka gagakku. Kita benar deh, kita benar deh.
4: Namanya jap.
5: Ketuk ya.
4: Tak jadi kena jap.
5: Neh, kumai ku nemu green tea. Mak mai wat.
6: Datai bak langkau umai uranya.
5: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
7: Asyik nggak orang bermak panjai ni.
4: Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
7: Aku tinggal nggak orang.
8: Waya, ibu. Anybody home?
5: Sebakah punya mukaku.
4: Mak ini jap.
5: Aku nggak ber. Ibu, ayo.
4: Ibu.
5: Woi, woi. Jadi rumah kita.
4: Nama orang tu nak nyawut tua ada jap. Kada orang tu bisa di tu jap.
5: Eh, napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nadae aku bisa dengar cerita orang nganggap sampai semak ngokiam kita itu.
1: Seduai pia nak nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
5: Ah, lalu me tu ibu. Ah, ibu. Nama de, kediri aja. Pia ibu. Ni ayah de ibu.
1: Eh, ayah dengar tadi nyondol ke pasar kian meliga ham. Alu muda pampe ku yang tadi bedak nak ngalai bagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak bedak orang bagau. Aku tu tinggal kian nak. Ya empai. Empai cahut. Sampai tua ya. Bah, lalu mas dua anek. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anek.
5: Ibu. Kiroh mai. Gak ibu. Ibu. Kojaku. Ngai mati tu ibu. Tang. Kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi. Kau pernah. Nikik me kami dua itu. Bah, nyau. Nikik pantuk sawah?
4: Ngai je bah.
5: Haa. Nanti ngai. Nikik tu am.
4: Padah aja. Nyawa segi teka.
1: Nama kesedua anek.
4: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
1: Eh, lak kajak nek. Ngintu di hek kita tiga. Ketuk meh angkau mai kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Lebah. Empat kasamnya nek. Dan ni boleh hayak dempai lama nyak.
5: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyong. Titik aja pelin aku tadi aw.
4: Oke, Cip. Nyin, bisik ku mendangki wang dia, Din. Saya ku mayo isi dalamnya jam.
5: Oke, okay, start pelin itu. Apa, ibu? Anak kiruah, ibu. Mayo diri, kasam berirnya. Anak-anak, mayo, mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu, ibu. Yang waktu, nanti nih, dia. Ada itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya itu. Padam api.
1: Apa? Nama api kita tiganya padam, Nek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dituk dulu, Mas Luai. Aku ngigam macias ke kita tiga.
4: Jop, jop, jop. Nampak, jop. Nampak, nampak. Jop.
1: Nyanya tahan bahu kita tiga tu, Nek. Bah. Makan nak eh? Eh? Yang ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit. Sikit lah dek. Nak dek cik tadi ibu. Kuah aja tuang dek. Bunuang dek. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cik. Temu terpadam api.
4: Oh, aman ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke dek cik. Alu padam api kita tiga.
1: Ya anak. Asai ku dek tadi. Nak ngomong ni. Nak cik anak. Tu gemuk ya, tu kuat ya. Empat ni empat.
4: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas, umas. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
5: Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tekan yang baru kita gasak ke dek. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
1: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Kak pernah ngembikin bahu maku tu.
5: Aho ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aho ibu. Nyau, nyau. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuning nyau.
4: Okay. Tunjuk dari aku panggung dinya dadi. Tambap. Haya di tu.
5: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
1: Nyai, dua bahu. Pih, tiga, nek. Empat, nek. Ndai, namanya kuah aja. Ni, saya tadi. Asai ku udah kawak ku isinya tadi aneh.
5: Nyami bo, udah mende ngawak tadi. Ada anak panggung mayau gini bo. Ya oke nyamisi pada maya api padam tadi.
1: Dai aneh, ya ketemu ku. Nah dai, kami dua ayah ada nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayak de bahu aku meh din.
4: Entik pia, bu. Manuk sabuang ayaknya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gang rindas patuang ku tu tadi, bu.
5: Kasih aku punya menyau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
1: Nak ngawal kan, nek? Agi bedau lawak tu. Empa, nek, empa.
5: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Hah? Nya nama de asaiku pansuah jani dalamnya asaiku.
4: Aman jap, okey jap, on de baru batuk ketua ke sekali tu jap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
1: Awak pama api tu tak padam aja ja. Nama mempunya di tiga ke ne aneh.
5: Nada nemu ngau ibu hidup baru dia.
4: Bang
5: tulung ku jap, tulung!
9: Anak!
5: Jap!
9: Anak!
1: Ya, tahan aku kita, Nek. Ini mau lah kedua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
5: Anak! Jariku jap, jariku. Akai jap, jariku lekat bengkiwang tu jap.
6: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nak kau taik bisik, dang denah ngagai temuai. Tahang, kita kan jadi temuai tu, asa-asai kemegak. Medau tai ke bisik, anang gah aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidak gak pergi lalu sak.
10: Lentak ngalih hari, why?
11: 101.3 MHz. Choose the black outcome.
12: Rentak ngalih hari.
13: YFM.
14: Segulai

ke bangsa urat dawai tulang besi ya kenya me patut giga kita indua ni alah giga laki ya ke semina besai batar kuang jantan nanti disabuang dadai tulangnya bukan disabuang bayi belaban kan ku disabuang bayi kerja-kerja pengawak petanah atau ketari ngerja utai ya ke berat-berat yang baru ya sendiri pihak mega kita igat anang ya tubuh lagi nyau ketinya buat nyau bebingkul nyau begumpal dan asuh nangguang berauna uleh trolinya gak kena lagu Rindu CM Nuel Mungka Lawa Renta Ngali Hari YFM kita iba Arya satu sarito Arya kenama kita udah nyingkang ba bulan 7 tahun 2026 bagi lalu ke peninggal semua ti segulai sejalai mendiang ke kami bawa Renta Ngali Hari Hidaria ke sarito pengudah kita iti ngelayang batang rajang ba awak ngelal tengah hari awak 3 jam hari pukul 12 nyentuk ke petiga tu tadi segulai sejalai ngau balap mula program kami hari YFM Sibu jadi dia tahu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito nampung lagi semuanya 3 jam rentak ngali hari engau kami jadi hari dia buat ke negeri ya Kuching dito pasar dito baru ya ayana mata panas muak ke ngali hari itu nanti pagi tadi apa wirau mai utai di atasnya tadi nyawa runtuh nyawa terboboh bunyi kujaku balas sekedak ya bisik hujan tentang bajari perambi tak pernah kena tu banget yang tanya meh tenang tu ngetu jempuak ke balas sedak ni berkena ke motosikal hau ketegal ke hujannya tadi lalu piam gak ngarap ke saya penari kita muak ke pagi tu tadi hujan nak tu nekul pengawak ya ke diatur kita bermuak ke pagi lalu nanti nyemak mesti nekul atau maya ya nur kita malas ya baki ngalih hari tu tembuk ke atau ke kerja ngau bebenar meh utai ya ketejanggal ketegal gaya Ari. Okey, jadi umbah takut-takutap, kita berperindang dulu ke sekali tu bawa rentak ngali hari YFM. Enti tadi tulang besi urat dawai lagu hari Lucy M ke sekali tu mari kita berperindang gau lagu. Oh, besi sebenarnya mimet lagu ke depan. Eri Kunsi bawa kita ke sekali tu putus tunang. YFM mulai di perindang bala peringat Baes Planet Bicelu, bawa frekuensi 97.5 FM.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke Dato' Daniel. Nganjur dengan primary 1. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak bat tadi ke yang kesama album yang masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pedak sidak magang. Seminak kelasnya tadi. Engka kang asuh histerian mimiat enti histerian.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lebat sudah tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

RTM tentu ya penyiar rasmi bab FIFA World Cup 2026 ke alai semua main bol Piala Dunia ke tahun tu anayah di pantai kebagang semua stesen RTM live ngagai kita sekali nya terus RTB tahu kena aplikasi My Click. Okey, jadi apa kena ke FIFA World Cup main yang mesti diatur pagi itu tadi ke alai tim menua Brazil udah kena tapak.

ai baru ke Brazil. Bisi mega memang ke diatur orang bla Facebook pada aku danjong orang nak spray hapiat wai. Sida ya pulai kasih ya muda ya. Kalai berkenaan ke ba main round of 16 antara Brazil tetapi ngawa Norway mua ke dini hari ya tu tadi entik licek ke Brazil bisi chance leading pengudah pemain sida ya ianya Matias Kunta nyawa labuh di parti orang bad dalam kuta peniti. Okey, terubah ya. Nadai diberi peniti ya tentang Brazil tu tadi gagal protes ngujuang ke VAR de cia orang lalu lebuah de cia dia sah diberi peniti tentang nak mukai-mukai kati kini ba minit ke 14 tu lebuah maya Bruno Gomes tu tadi ngambil peniti disipak ya lalu uliah di tepis penjaga gol tim Norway ianya Ojan Nilan ketiga tau mengagak peneti kenyak punya aku kan nunda skill Neymar tentang dah boleh baca orang tim ni nak kini ngambil inya. Okey lalu pihak mega first half lalu ngujuang ke kusuang-kusuang tang ba minit ia ke 79 dalam second half Norway masuk ke gol ke terubah sidak ya sapagi anti ukai Erling Haaland ia ke udah nandua masuk gol lintang ujung ke Norway leading 1-0 nak lama udahnya kira bisi dalam 11 ke 10 minit kanya Haaland masuk ke gol ia ke 2 ya bak pengujung main tang bak extra time nak mukai-mukai terang tadi Norway ke udah menang bak game tu dia Brazil diberi sekali lagi penalti lalu ke sekali tu sepagi itu kai Neymar ke ngambil ba dalam minit ke 10 extra time hanya baru ya Neymar ngemasuk ke gol ngujuang ke pemutus ya Norway 2 Brazil pulai baru ke menua anggap putus ya kalah 1 okey ya tadi match ya ke terubah lalu match ya ke City dah agi ba round of 16 tu ke alainya tuan rumah Mexico bersatu ngau England pemutus ya 3-2 ba first half dia England dulu leading ngau gol ke dipasuk ke Jude Bellingham dalam minit ke 36 ngau minit ya ke 38 2 minit takah ya skor lalu second half bisik ganas mimet saya tahu Mexico kak nguji ya ngagai England tu lalu ngujung ke Julian Quinos masuk ke gol empat lama pengudah whistle tau ke peluit tadi di 10 minit ya ke 42 tang tajap ya minit ke 60 England boleh peneti lalu lantang aja Harry Kane masuk ke gol bab peneti minit ke 60 lalu takah 9 minit udahnya Raul Jimenez ngemasuk ke gol kedua Mexico nyapan area penalti megah lalu dalam minit ya ke 54 England tak pernah bermain 10 ikut mudah cara kuasa dikeluarkan. Okey, tang saja pihak tajapan main 10 iko, Packing Bus England tetap mujur ngagai quarter final. Nya tadi match mua ke pagi tu lalu pagilah dekat di atur tim sida ado dekat tapi ngawa Spain Portugal Spain pukul 3 dini hari atau lagi lalu pihak mega sedagi tuan rumah ya ke agi tinggal nya tadi USA dekat Betaban galain belaban ngau menua Belgium dalam pukul 8 pagi pagilah. Kini tadi info berkawal dengan FIFA World Cup 2026. Datuk lagi kita dekat Happy King bawa YFM Brox seberau Happy King aram terus berperinang baru kita. Bulan enggak ini ke.

0: Nikah banaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita gantung, bentuk, menyentuh, YFM.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3.30 nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

0: itu Agi Rock. Yeah.
1: YF.
2: Dengar ke YFM Bro Ninting hari 5 pukul 3.30 hari. Agi hidup, Agi rock, hari aku, Ami.

featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang aku dah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu kenyingkang gagai semifinal anugerah carta sapa juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Ya, okay. Jadi yang lalu ke peninggal kita bak awak YFM Rock lalu mimik info megah ya kawal engkau carta sapa juara kita semifinal ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya bak semifinal ungkup ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke sudah dipilih ya masuk megai semifinal ini yang kelipah hari ya band Kelemayang. Ini lagi ya sudah muju hari ini tadi Raban di Enggelar diribu tanah bernyanggol lagu sidaya Arisa. Tiba tahun nyian kemari bisi mega semifinal dua iti band ianya tadi band Lemabang Lemai gawa pia mega ya Meza Bostang Sumina City aja ia kudah bujur nyingkang di final ianya tadi band Lemabang Lemai jadi nama kena di nasib band bat oh ni ingat aku bisi City lagi band apa semifinal tu Ira nyo ingat ni ingat unta udah tua ianya tadi band masterpiece ia ke tahun pernah mega City nama ia kudah dominan bat dalam anugerah carta sapa juara final ya jadi ngarap ke tahun tu kira kan baru meh genre music lebih lagi beraban ba malam final nanti oleh 3-3 kita kaji kang masuk kok kita ini tadi okey mulai baru ngagai awak YFM Rock lalu ke apa dengar kita ti headbanging kami ba tiap lemai area 1 hari keempat nyentuh ke pukul 5 nang ya awak sejak tu ungkup ngagai kita ke headbanging okey jadi info ya kebuka kawal ngau ACSD maya program carta sapa juara hari 5 tu ilak meh pengeluar programnya pun gelansa ya ila okey jadi kesekitu haram terus mari kita headbanging still lagu single ya kebaru hari Rabana Kevlan udah nasib tua terus mari kita headbanging ba awak YFM Rock.

Gunung Gemora, lagu Kedi by Rawan Wing ba YFM Rock Deckers. Sekali tu inya lagu Kedi ambil ba album sedaya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu dekat Gunung Gemora tu ditulis Joe Wing Pu Begulai Ngau Mana Malewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi ba lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amanya diambil ba cerita buah kudus ke bekawal ngau Bukit Gemora kalai cerita ke ba benua Gemora ti adi kait ke ngau pengrusak mensia lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu apa lagu gegar Gunung Gemora tu ukai seminaknya madah ke bekawal ngawa penusah ke datai area gayari hatang mega betusi ke bekawal ngau amaran tu ke wani yang diberi ke ngagai mensia enti nyemak tu tadi melawan jaku petara ngau mayuah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan jatai mensia nangnya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan utai tu udah dipadah salah atau udah dilalau lalu pihak mengga penyumbung mensia tu tadi ti kelalu ngai ni ngajaku nangnya pengujuan ada kini nangnya main ngagai pengujuan ya ke nak mana ancur penghidup. Lalu pihak mengga tiap iti utai ti digaga kitai kita patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu endak nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identity rock keras kelebih lagi ya ke di main ke Joe Wing banyak dia tu lah karena banyak bukan Joe Wing lagi ini tadi Joe Branco dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah lagi ngau vokal ya ke lantang lalu tusun muzik ya ke cukup dramatik nur kena hidang nak ke meses sebab lagu gegar Gunung Gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pihak mega sebuah karya ya ke tau pada kita ya ke epic penuh ngau cerita di penuh pelajar sejarah ngau pihak mega kritikan sosial lalu ingat ke manusia ngambil dan tadi nak mudah lalik lalu suah mencerita itu berpikir ngau cara untak si rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jemar subah. Okey nyat tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu ke dibai Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi nanti ukai ba white.

Freedom and Justice, lagu kedua by band ACAB, ianya Siti Namaya ke cukup besar bersejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi bak genre oing apa street punk ditubuh ke Bak Kuala Lumpur tahun 1996 lalu sila tu Siti band ya ke udah ketika itu betul jaga Siti identity ke di Kumai Eastern Oi yang tadi accommodation bunyi Oi area Britain ngau pihak muka berpasar ke ciri-ciri budaya menua tumpu jadi bento di

bukan Hafiz tahu ke nama gemoya Max Skin kau pian mega Eddie Herwan lalu bab itu suruh itu kira tadi dua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB lalu nama ikut buka ia ke keluar masuk bab bentuk bakal Syam Anas Black lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya guna cara DIY tapi jadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo kediri pun lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tang tajapan nadi si promosi area mainstream demo sidak ya nang cukup terima sambut ya ke cukup mana Ari Bala Fan laban sidak tu tadi lebih kita berarti ke skill music sidak lebih ke ngagai oi punk rock lebih ke skit punk lalu lebih ke bisi elemen ska ngau reggae pada dalam beberapa titik lagu jadi disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skit tu yang lebih ke budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya sila ya kira ngupah mimet aliran tak ke rundi yang skinhead tu disebut sila yang ngagai oi lalu manual lekal lagu rapan ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli tak ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial ngawak ya ke resis tahu punya tadi mencipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia itu lalu mengenang ke lagu tak ke album mungkin tadi lebih dikumpai ngagai EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oil dalam tahun 1999 Skinhead for Life dalam tahun 2001 Orang Timur 2002 Bangun 2004 lalu lagu ya ke jadi cukup hit tajapan diatur cara DIY do it yourself nare bab mainstream tang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground terlebih lagi bukan lagu Skinhead for Life Orang Timur Strip of Uptown Bangun Fight for Your Right ngawa pia mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mereka nemu nama arti ACAB tu jadi ACAB tu suah daripada orang gau Siti kosa kata ti madah all cop are bastard hanya tadi kira jaku ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang saja piaba kontak Malaysia sudah tu tadi di kelala ngau music ngau pemega edited di sub budaya oh ya ke jauh nanti dibandir ngau slogan ke message nanti dibaik sudah nanti dibandir ngau skinhead ari United Kingdom tu tang nyak meh penanggul baraban ACAB tu angkat sudah ya bak salah maya salah maya tadi laban mainnya perintah menua Malaysia nang ya menuang laban budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar nang ya nak entu mana digagak bak menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai bak white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahas ya atau lain penyadi wai okey dia tadi mimet cerita berkawal dengan band legend kita yang megah ACAB lalu 16 kita dah tembak ujung awak YFM bro lalu set ia ke penuh itu sebelum kita mendiang ke berita aram headbanging kita gaul lagu I Kill the Prom Queen inya tadi say goodbye nur ujung ke YFM bro kita ini.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal usaha, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancaran, koperasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat ajakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosri Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling melifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat, termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk, khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 6/7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipintak meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak laban tu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang tiba kawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah harinya megak, balas datu kais minat nentu ke pengawas sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tahu mai pemana. Kelimpah harinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri kemenua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur penglama 4 hari dan ngempuang kelebih 50 orang kaban dari mayu mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu digulu bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan jadi ke pelasar dikenang ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat tiba penemu landia serta ulia bersemekiah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sekali tu YFM mai kita rawun ngagas sebengkapalan alai ngelantang kati ke udah cukup terbilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia berimai ngos sungai Nia kira 3 km dari Pasar Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, teksi, yang butuh kau dirimpu. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi kampung tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup mana. Gua Nia, sitik gua keterubah alai mensia ke hidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngau rabania bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala Dewan Mensia dulu kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubung pala mensia ke diau-dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung bakal kusing entahlah semawa lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia sarang lelayang sitai arif pun penatai pemisik orang ke diau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadih ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, hari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita girai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebentar aku ngemanyai ke cerita tu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal ati. Kebuah pihak laban tusun ti ke 85 tu nyak mia ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita girai itu. Lalu nak ditampung lagi tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Yang aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita, nak tusun 85 tu, laban dia agi panyai, sepi aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu, baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari, lalu mayanya, ya ada suah keliam milih pengaruh. Ngambil kebisi debaik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat. Dan yuang pulai ngagai menua ya baru majungan. Malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliam tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak megak. Ya, lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak girai seruai bini yang sugi. Lalu, bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua yang ditinyar dien. Laban ke dah suah keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya datai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita girai itu. Nanti nyemak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita girai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemendian ke cerita tu aja. Tak asa atayat asa hati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pan berasai meganda puas hati. Entik ya tak delengkak diketuka nak kak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita girai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai ya. Kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayu lah. Utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisi penyarut, maya habisi penusah. Tahu tersebut. Ngau, Yakub pandak.
Maya urak ngayau mulau mainnya tadi. Kuya aku ya rengka ngau kerbannya di kait kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaman tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang ya kemati dibunuh kantu lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke. Nyalai harinya tadi yang kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya. Tanya semina. Galai. Lading-lading kegaring. Bat tengah ruai dia. Laban orang. Nyom pegau. Medak. Api kengangus ke tebelayar. Rumahnya tadi. Jadi. Udahnya tadi. Dia deh. Ya ngau anak. Rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Nyalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban depa tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyedia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igi ya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tau ngiruah ya. Lalu tau mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya kengau sudah berjalai. Lalu dia tadi. Nyak mak terubah ya. Mungkin nyuat tu basah jari. Bak pengawak kayau besai begini. Nah, udahnya tadi. Udah ke kangau keliangnya tadi dia deh. Bungai nu yang lu mansang agak yang kenyuat sedoai keliang. Keliang lu jaku ngau bukai nu yang ba mua mensia maiwa dia. Nyalai to. Apa kata kau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tau. Ngagin nuan. Laban nuan kangulu ka kita nya tadi mindah. Lebuah kita ke berjalai. Misah ke bukai. Lalu pihak megah nuan nemu berkeni kok kaya ngkenyuat tau ngerja pengawak. Pihak ku kelian. Nak mungi bala mayuah. Bak tanya dia. Ni aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai. Kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan. Sak punga. Oh, dua tiga ikut ke bukai. Bisa ya dia. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu. Nama baru ikat genyuat tu. Ya, kebungan nu yang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuah ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya, bisik nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah munsuah, terkadalah ke kami.
dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami tu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya dah. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpu me. Kelama urinya tadi, nyawa gatau ke mansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi dengan utai tersebut ya. Aku umpu pun sigi narai penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Yalai sida ya madah katur tau ke jalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana amat munyi kaya ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisik di tau ngok kita. Ya kemansut kerja kau nya kebukan uyang. Bala kami bukai. Sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya dengar kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala sedar lima ikutnya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah ikan kenyuan nah segi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katur ya ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak yang pu. Tuai rumahnya megak. Kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini yang pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh seremu rumahnya. Rumah lalu angus sesta dempa api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisik kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Dan sidak keratainya tadi sigi agi berbarak maka api. Laban balang sidaya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kayawana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup. Sertai duap baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah ngaubat nuar ke petang. Ngai ke sidanya tak nyau de kelala balamun suah.

Lalu dia ada aku tadi lalu ngasuh egat kenyuan nak agi membunuh aku orang lepas nuranya udah mayu mati nyawa tegarian sembarang orang. Ya lai udahnya tadi balai ban kesama ngawi gat kenyuan membunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sidak sebelah tanah bawa sebelah tanyo. Aku semina ngasuh ikan kenyuatnya mai lima IG aja pala. Nah ibu mayuah dulu pihak aku. Laban tu nya keterubah ya. Nuan tu minah ngau merja pengawak berketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi bukan nu yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi lima igi palaknya. Pala ya kuliah yang kenyuat tu tadi. Nyanda pedak kita. Lima igi palaknya. Nyame. Utai baik ya. Tek kak baik mai mayu agi rinya. Mayu ah. Dua tiga kali lipat rinya bisa meta aku kena ngasuh ya ngai kia ribat. Ya, apa tak ulah ya? Kami bukai. Nadai ngau ya ngelaban musuh lah. Kami semina ngemata kia. Hari tisi. Ya. Ya lai bala mayu lah. Aku nusi ke kita. Amat tak ngenuang aku. Medak. Jamah igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tu, ya saya sepi aku, angka kak papedis, bakai kan kini waktu. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita kak pemberani ngau pengeriang kenyuatnya, maya kebunuh ngelaban musuh. 4 hari kau dah. Udahnya bengen yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai. Bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke jaku tu. Naga. Bisik ke buah hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu. Tip pakai duku kita. Nang udah. Cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah 4 ya, 4 jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Yalai, kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena ya ngelamak tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku agik ngangau kenuan kenyut ke? Laban aku lupadau nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tahu nuan bisik nama baru ke degagak ke kami lebih hakik aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntin dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang. Hanya ya. Hari dia tahu nuan. Ngenak namanya. Pihak kubungan tu yang berjaku. Oh, ramai yang palu begau capu. Tempat kejari gagati. Ninga nama barung kenyut tersebut. Bungai nu yangnya tadi.

Nyalahnya nyaman lama baru kenyot. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada terpansut Indo. Mengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh lawan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia lu jago. Tau. Pihak gak wai bunan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat kenamanya bak nuan. Ngambil kenuan jadi orang kemenama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku inoknya. Bujaku. Sambil nanggung mangkuk jaluang buat muang bundannya tadi. Ya perlalu mantil. Tudah bundan itu dah nyak ni. Tak kena bundan itu. Udah nyak. Nana muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis ingar memunyi. Udahnya baru ya ada nyeradak kai tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang bangka kesila awak batang rajang. Ada disiruat kiai beram padi pulut. Dengar tak ada. Besar runyut munyi tiup ribut ke berpuput sabung petang. Nyom pukusak jari nauknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya baru. Medak mangkuknya tadi nyom bakal kedekat. Terbelengkak dalaman kenyom pukusak. Hari jari nauknya tadi. Dia ada jampat kena jaring kenyuan orang dan nangkap jari duk nyari baru. Lalu yang tadi lalu sama megai mangkuaknya jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuaknya lama kenyuan pergi lihat dah. Tak terkelcut mangkuknya semak jakuk, terlalu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ianya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua buat mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedang udah lengkap ke ya. Ia akan ngisap tuaknya tadi. Padahal sekejap mata udahnya, ni ya, licin doi. Aik tuak buat mangkuaknya tadi. Udah nyak nak nemu lagi ke no? Yang wah mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya nyirut kait tuaknya tadi. Ni kemayung menyak dia. Nak nemu lagi. Yang lain kau cerita. Ada. Ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya di pihak. Pihak kurang berjakuk ke sebelah tisinya dia. Berjakuk ngepengadiri. Benar sidak kage begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya. Bini sidak. Ke. Sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari. Dan bini bungai noyang pu. Lalu sama nanggung tua megak. Sidaknya bertangkan-tangkan. Lalu nuju laki sidaknya pu. Lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama lagi dah lagi pengenung yang wajah kita nak nemu ya. Amat tanya.
Munyi pangka benak batang lupar. Ia hanya rada kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, huh? Dengar kena majuang, kena ya hanya kalau-kalau nyentuak ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak ngaga-ngaga mesti dak ya, medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang dah kebisi dah tai kia ke. Ngau semua urah panggau serumah. Yang kawam keliang pu lajar ngau sidak tuai-tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak segatak minyak. Kedekumai urahnya tadi sinau penggergau bala cang. Cang ke canang, ngindang menua. Apai keliang pu minyak? Ika bernama Gila Gundi, spin api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama belak ngirup magang, udah nyak ni. Kau? Ah, nyalai nyau lengkak ke kita ini. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bunan. Tahu ke nama lama yang kenyuat dah? Ya ke danyuang. Bungai nuyang tu. Pulai. Makai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Sepik rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyopan sot keruai, sidak ke lelaki. Eh kata tadi, nyepi utai sayanya. Datai di ruai, bedaku ke rumah sidak ya bekenya. Nadai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah. Rumah jungannya tadi, nah. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik gak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu wak, jenak. Nyalai, majak tindu wak sama sidak ya. Jadi gira itu. Nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi. Hari panggau. Nyalai ya tak. Baka kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi. Sigi alu tani maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu. Tinyo bernyang. Asai kat karun tua. Tapi aku suki nanya laki ya. Birai, maka kena ibu lah. Beda ya bekenya, agi ketu dah suki tadi ngerak laki ya. Hei, tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisi orang ya. Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki ya, woy. Oh nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada girai itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian pihak. Eh, namanya lagi dah. Nada yang tak dikira aku kenyak. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Tapi aku kira yang ada bini ya. Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki amat dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Kira itu. Jenak ya tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh. Rumah sidaknya bernyang.
Aku nyok kenang bungai nung yang kengai juang bundannya tadi pulai. Ada panggau nian. Dia lebuah seroy terengkah petanyo. Dia bungai nung yang alu ya ko ya. Neh, nak tahu aku. Nganyo di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai kuda di pelajar kenuan. Serta ngau ya ko ajar. Ari sirak buat keliang. Apa ya tanda kerja menuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kami si ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruah tiga hari-hari dia tahu bisa kami sa buat keliang datah hilah dah utai bukai aku na ibuah madah kenuan laban bisi igat girai alai nuan yang bertanya. Jadi pala kada baik dia nak tahu ndak digantung di batas bedilang ba tiang tengah baru ai dia dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu ndak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku majuang di igat bunan. Mupua aku. Biar aku bungai no yang biar aku ngau bunannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peninga maiwah. Nangkat tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay, aku kak baduk, ngetuk-ketuk, nyalai tu bisi beberik, aku panjai mimin, hari ke udah. Au, oh, ti mak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru, au, ilak mak aku datai baru. Nampuang ya, harap kaku nya, madai nama-nama, uleh datai pegulai kau kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kengena tu suantik ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula gerai nyamai. Oh, betulah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja makitai udah tu ne. Oh, nyaya mupuak ku. Bye bye.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta termeka oleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita yang begak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ya, 6 minit lepas pukul 6 lemai. Selamat lemai ngagai bala pendengar kita. Lagi mendiang ke YFM, Y. Ya, terima kasih yang lemah lagi milih YFM. Stesen kemenang bala pendengar kita. Baiknya kita di rumah. Dalam kereta pengangkut kini, jam ke dia untuk mulai kedirik ke rumah. Jangka mulai kedirik. Hari upis-upis perintah atau ke upis sukai dikuasa perintah. Jadi ngagai kita ke gawat chief bakaku. Selamat berjalan ke pengawal ya. Lalu pihak megah sekedari bala peningat kita yang nyangkanya menua manik kelebih lagi kita bak menua pesisir. Engkanya bisa penaik dia bisa air kini sungai-sungai kuakunya ya. Sama-sama nyaga pengelikan kelebih lagi bala peningat kita ke bak dapur ya. Nama pengawal kita wai. Nama lawak di panduak. Muak ke lemah itu. Ngarap ke bala peninga kita. Lansing. Kelebih lagi bala induk kita. Ngantik pemulai. Bala laki tau ke bala anak. Sidak ya. Nyangkanya pulai hari kerja kini ya. Atau ke pulai hari berjalan. Lagi aku dekat berkongsi sekedap berita ngok kita. Jadi lagi pengelola program kami dari Limbang FM dekat berkongsi berita ngau kita pukul 6.15 lalu 6.30 aku dekat berengkeh maca jaku pesan ke bisik diterima kami lalu pukul 7 berancau tikai lalu 7.30 dekat mendiang ke berita di YFM.

Ia ke penudi sebelum kita berserara. Kita dekat dengan keleman budaya. Kedi keluar ke Melati Badi ya. Jadi tahu program Tandu. Jadi peringkat bayu lah kita berperindang dulu dengan lagu-lagu. Sebelum kita mendiang ke berita. Ke dibaik pengelola program kami hari Limbang FM.

0: Terima kasih ya pengelola program WFM di Kuching. Semal mai, tetapi baso. Agar semua belum peninggal. Tunggu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu. Enggak waku hana melamat. Di dekat mai belum peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tengah ke mana utara Sarawak. Perkara tiga terubah. 18.5 juta ringgit untuk program MyB2S 2,600 ikut nembiak Sarawak nerima penguntung. Sepenyampau 2,600 ikut pelajar di Sarawak dekat nerima lesen deriva kelas B2 percuma dengan program My Lesen B2 Sekolah atau ke MyB2S. Sampai Menteri Perangkat Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah hasil kawan sama program Opis Menteri Pengangkut MOT dengan Opis Menteri Pelajar Malaysia KPM jadi siti inisiatif merik peluang kerja ngagai raban nembiak kuda habis sekolah serta ngurang ketatian belanja ruang bilik. Perintah mengungkapkan 18.5 juta ringgit belanja dikena ngemujur ke programnya di nugget 60 ribu ikut nembiak sekolah di serata menua. Sepenyampau 2,300 penerima nerima lesen deriva kelas B2 percuma yang kawam 506 ikut penyerta Ari Limbang. Program MyB2 itu sudah diperjalai ke Kenyawari tahun 2024 sudah meraih pemayak dengan 4,355 ikut peranak Sarawak dalam tempoh 2 tahun keterubah diperjalai ke. Perkara kedua tidak dikongsi kaku. Utara Sarawak tegap menjadi hub dagang temuai Borneo. Limbang enggak lawas sebisik potensial menjadi hub dagang temuai nerus kau sama antara menua ngawal Brunei, Sabah enggak Indonesia. Sampai Premier Sarawak, Dato' Amar Awan Tengah Liasan, madah ke pengawalnya tegap nengah ngelaku ke dagang temuai berkulai, pemansang infrastruktur strategik serta manah kage ngerantaian pengangkut darat langit enggak tasia. Kok ya? Projek Padang Bilun Baru Lawas ngemesai ke Padang Bilun Limbang, Jalai Besai Tebiang Tasik Utara NCH serta A Borneo di ke Arab uliah nyungka ke sektor dagang temuai, enggau ekonomi serta ngenegap ke penduduk Utara Sarawak nyadi palan dagang temuai enggau beranak ke pokok di menua Borneo. Perkara ketiga terdekat dikongsi kaku. Projek Pemansang Pengelandia Komuniti PPKK Lawas Sarawak timajak menegap ke agenda pemansang sosioekonomi komuniti benua pesisir nengah pengawak berjalai ke makmal pemansang ngau pemansut produk craft money serta makmal pemansang ngau pemansut produk linut rengat tiga kediatur bat Dewan Stadium Tertutup Lawas Sarawak. Program Mama Pemansang Ngau Pemansut Produk Craft Mania Rengkat 3 digolok 20 ikut peserta lalu Makmal Pemansang Ngau Pemansut Produk Craft Batik Linut Rengkat 3 mungkur 15 ikut peserta. Kedua-dua programnya diperjalai ke serentak jadi cara bersepadu dalam menegap ke pengelandia komuniti dalam bidang craft berpelasar ke pesaka asal menua tu. Modal latihannya mungkur aspek hasil ke produk, pemansang langkar ngangkat ke kualiti, engau ngangkat ke rega komersial, produk craft dikena nambah ke daya bersemekiah bermakit. Sesi embiang engau latihnya diperjalai ke pemesai dari craft tangan Malaysia dengan craft tangan Sarawak. Engau pengawak ngawal orang dagang craft menua tu, Johiam Jitui. Pengawal berjalai ke amal tu sebagai dari inisiatif di seruran diperjalai ke dikena ngenegap ke komuniti lokal nengah pengawak mindah ke penemu, ngangkat ke pengelandia teknikal engau pemansang dagang berpelasar ke industri craft. Pengawak tu dikarap ke oleh nambah ke potensial penatai pemisi ruang bilik serta nampak peluang ekonomi baru. Meruan lagi ungkup komuniti lawas. Ini belum peninggal semua, itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidak hanya di Limbang. Program Merik Darah nyadi Opis Transfusion Darah Limbang mai urang mai wah sama magi diri engau pengawak merik darah ti diatur inya kena 12/7/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8:30 pagi yang ke pukul 11:30 pagi aba tabuang darah Hospital Limbang ya ke diatur VBDL lalu kena 19/7/2026 kena hari Minggu dekat diatur jam 8:30 pagi untuk ke pukul 11:30 pagi dekat diatur bak Masjid Baitul Iman ia kediatur Raban Masjid Baitul Iman Dan rupiah mega untuk bulan 7 tu kena 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentak ke pukul 11.30 pagi bawa upis MRC Limbang yang akan diatur Raban MRC Limbang. Jadi sepedau dengan murid darah, anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam, anda nak ingat mega makai dulu. Lalu pihak mega anda ninggal ke tinggi atau ke anda ingat mic tinggi serta tahu ke kad pengelola kita. Ini pengawal ngeregister kepenudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembu. Ini bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuah merik darah pembaru baru ianya 3 bulan hari timpuah merik darah ungkup lelaki enggau induk. Ini penerang ti isi liat atau penerang ti terang tak bertelepon ngagai upis Tabung Darah Hospital Limbang balumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Bapak peningat semua sembiang merik terima kasih atau ke Majlis Kesyukuran Berserimbai Hari Sarawak ti diatur gerempuan gereja-gereja di Sarawak SCS Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai 2026 yang kena hari 3 jam 9 pagi lalu dekat diatur buat gereja Anglika St. Mark Limbang di Raban Christian ditesau sama bela ngau ngulu ke pengawak bersembiang atau ilah
1: dame unger
2: unger
1: unger
2: unger unger
1: unger
2: unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, yentuk ke pukul 9 malam.
5: Nina Sarawak, lagu pemintaan antara stesen tiap-tiap minggu jam 11 hari ini untuk ketika bermain minat-minat YFMM Lima.
0: Ini bala peningal, nak kata dulu perkara tadi kongsikan di Limbang. Berita kebukai, toninga bawa sadar di Limbang. Nintiang arimpan jam 6 lemah nyentuh ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus merindu kepangan diri, bakal kita rindu ke dirimu. Pihak mega terus ngaruh ke diri dalam tiap perkara. Serta ngerja pengawal engkau pengelurus hati. Boleh baru, ngagai pengelola program YFM Adik Kuching. Terima kasih.

Iya, lagu ke dibai Joni Aman berpadu nyawa Engau Angela Lata Juang ujung ke jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai. Okey, segala sejalan kami bawa sada lemai ke lemai tu. Jadi aku dekat berengkah macam jako pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu madah ke Jonathan Jua Anak Gayau. Jonathan Jua Anak Gayau tau ke apa lia tau ke Jua udah nadai kena 5/7/2026. Jadi ini yang dekat dintu berumah panjai, rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Ni yang dekat Anjuang kena 7/7/2026 hari 2 bak simpang masuk ianya bak mua SK Ulu Ranan. Dua di kubur bak penam RC Setiam Bintulu di baik hari Kenawit 7/7/2026. Jadi pejalai pengawak tu dekat di update dari semasa ke semasa bala kesemua di Bintulu ke Uliah Datai ngau ba Setiam gereja nang yang di pelancang Datai. Jamnya 7:30 pagi udah Datai ba gereja Saint Anthony Bintulu. Jadi Mas for funeral service pukul 8 pagi. Jadi penerang ke Sili ya, tanya kita ngagai Lolia ngena lumul 0179957716 0179957716 lalu pihak mereka kita tahu bertanya dengan Inai Lia mengenak lumur 010-921-4540 tahu ke tanya dengan tuan rumah calam pun tahu ke Inai Jimmy ya, narai ke mereka nombor telefon itu. Jadi aku lagi naruh pesan tu marah ke pemati Jonathan Jua Anak Gayau tak kapal liat ke udah nadai kena 5/7/2026 lalu niang dekat diri itu buat rumah panjai, rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit niang dekat Danjuang kena 7/7/2026 hari 2 ianya abak simpang masuk mua SK Ulu Ranan lalu dekat di kubur abak penam alesi Setiam Bintulu lalu debaik hari Kenawit 7/7/2026 jadi jamnya pukul 7:30 udah datang abak gereja Saint Anthony Bintulu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya dengan Lolia atau Kelia ngena lumur 0179957716 Inailia 0109214540 tahu ke mega kita tahu bertanya ngagai tua rumah cala tahu ke Inai Jimmy ya. Jadi yang tadi pesan ke terubah ke bisik di terima kami hari bala peninga kita lalu kita ngui yang ngagai pesan kedua pesan datang dari Lili anak engkau tahu ke Inai Empuang mana ke ngetahu lihat yang nyari ya Simon anak engkau kena hari 6/11/2026 jamnya pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang niang Simon anak engkau tu. Pesan dituju ke ngagai kabar melayan bak rumah biluang anak engketip rumah manuak mancal rumah Shelly Shelika rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang,
rumah beranja, rumah empawi, kaban belayan Semirah Gad, rumah kaya, sungai Janan, sungai Menuang, Belawai, seluruh sungai Yuang, rumah Minggat, Nanga Bawani, Baliah, Kapit, kaban belayan Melekun, kaban belayan di Mujuang, Piak Megak, Derisa, Ansi, Nanga Sebatang, Mujuang, kaban belayan Pasar Kapit, rumah Robert, Jematan Suai, kaban belayan Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nanga Nyugau, Sungai Suat, Kabuang, Sibujaya. Pedang ke Silia, tanya ngagai Lili anak kuak, tak ke inaim puang, bak lumu telefon 011-264-3241, 011-264-3241. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru, pesan datai hari Lili anak kuak atau ke inai empuang, mereka ke ngetau lihat ni yang menyadai ya Simon anak kuak hari 6, 11 hari bulan 7 2006 pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang ni yang Simon anak kuak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan berumah Bilung Sungai Ketir, rumah Manuk Mancal, rumah Shelly Kwa, rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Beranja, rumah Mpawi, kebaban belayan Bak Semirah Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, rumah Minggat, Nangga Bawani, Baliah Kapit, kebaban belayan Melekun, kaban belayan di Mujuang Derisa Ansi Nanga Sebatang, Mujuang kaban belayan Pasar Kapit, rumah Robert Jematan Suai, kaban belayan Sungai Paku, Sungai Mujuang Nanga Nyugau, Sungai Suat Kabuang Sibujaya. Jadi penerang kesili tahu bertanya Bak Lili anak engkau atau ke inai empuang Bak Lumur 011-264-32-441. Lalu ke sekali itu peningat pesan ngetas ulit. Pesan tu datai dari Dumi anak kulak. Tau ke ina juga dekat ngetai ke pesan pengawak ngetas ulit. Niang anak ya kebernama Kathleen Liba anak sulang. Nguan ulit 11 hari bulan 7 2026, ngetah sulit 12 hari bulan 7 2026, bak kampung 1 Malaysia Jalan Miri bypass. Pesan ngetah ulit tu dituju ke ngagai kabar belayan di Pak Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai Kedumbia sama Empit, rumah Panjai Cangkul, Kelampuk, Bulut Lubu Antu, Danau San Lubu Antu, Panjai Ruai Lubu Antu, Kumpang Langgir, Bintulu, rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Nia, Entuleng. Pihak Mega pesan tu dituju ke ngaya ke belayan ke Jawa atau ke Semak, ke Nala Dirintai, nama di Tok Magang, ke Ngelala Niang Kathleen Liba anak sulang. Semua dipinta datai magang nyerumak maya kuda daripada ke tadi ya. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru, pesan tu ya pesan ngetas ulit, ngetas ulit Niang Kathleen Liba anak sulang kena 11 hari bulan 7 2006, nguan ulit ngetas ulit 12 hari bulan 7 2006, dua lea bak kampung 1 Malaysia Jalan Miri bypass. Pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai kamar belayan hari Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbia sama Empit,
rumah panjai cangkua, kelampau, bulu, lubu antau, ranau, danau, san lubu antau, panjai ruai lubu antau, kumpang langgil, bintulu, rumah liam, sebawah, suai sebatu liek, niah entulang. Lalu pihak mereka peningat pesan tau dituju ke ngagai semua kawan melayan ke Jawa tau ke Semak ke Na'alah dirintai ke ngelalan yang Catherine Liba anak sulang semua dipinta datai magang di rumah mayaku daripada ke tadi ya. Jadi penang ke Silia kita tau bertanya ngagai Ina juga ngena lumua 019-860-1351 019-860-1351 tau ke bertanya ngagai juga 016-872-1283 016-872-1283 tau ke tanya kita ngagai Japang laki Nana ngena lumua 011-290-28-948 011-290-28-948.

Ya, Siti, lagu keberentak sentimental kena merindangga kita ke lemah itu. Jadi peringat mai lah. Tu bisik gi jaku pesan ke diterima kami. Jadi pesan tu ada ke Ica anak gue yang Ica anak gue yang atau tau ke Juyang, tau ke Inai Mayang, udah nadai kena 5 hari bulan 7 2026. Miang dekat di itu baru mah Rafael tau ke rumah inti yang ke Duluk Subak bak kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Pesan tu dituju ke ngakai kaban

Belayan, Bak Batu Lapan, Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kaban belayan ke ngelalan yang Ica anak gue yang miang dekat dintu balamayuah kena malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke pendam kena hari 2 ia nak pergilah 7 hari bulan 7 2006. Jadi aku lagi yang dandu pesan tu baru pesan tu marah ke Ica anak gue yang Ica anak gue yang atau ke Jui yang tau ke inai mayang ke udan adai ke nak 5 hari bulan 7 2006 niang dekat di intu buat rumah Rafael tau ke rumah inti yang ke dulu subak buat kilometer 6 jalai Semerakan Segan Bintulu. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan buat batu 8 Bintulu Miri jalai Bintulu Miri Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kawan belayan kengelan niang Ica anak guyang, niang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayu kena malam malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke Penam kena hari 2 7 hari bulan 7 2026. Nyak tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM engkau bisik pesan kebukai lagi aku dekat berhati ke dulu ya. Semua pesan ke bisik dianjuang bala peningkat kita.

ayah senuan kena baik the crew. Jadi peringat bayu lah, jam kita tinggal 5 minit lagi. Nyapukak pukul 7. Pukul 7 lah kita dekat mendiang ke Beranjau Tikai. Jadi lagu ke sekali tu kena merindang kita. Lagu hari Yakub Resa. Bini ayah.

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data peribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ke penudi. Seksyen kedikunsi kaku ngau kita ingat seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data peribadi kita, personal data kita ini tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai muna bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity ya nya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita ya ke kedua ya section 129 yang bracket B data controller tahu berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu nyaka sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kenyebut data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat uliah berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu 7 data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya dengan orang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data dengan data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningat orang ke empu data individualnya atau ke data subjek serta data controller contoh ya organization udah bisi sayang sepekat ya have a binding contract jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller jadi ia mesti berkunci ke data pribadi individunya ngagai menemukai hanya to perform that contract the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya atau ke example situation perkara tu boleh nyadi bala peningat enya bakal pengawak orang kenerima orang belajar ba university di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayen sempekat laban ke belajar ba university di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal pasport, detail transkrip ya, financial record ya dari Malaysia. Jadi data pribadinya ndak dikunci ke ngagai universitinya. Nebiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya. Reti ya tiba jak ke orang putih ya, without transferring this data abroad the contract of admission cannot be
perform. Piamaga situasi tigite madaba international travel booking orang kakak bejalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orangnya beli tiket bilon ya kak terbaik ke Jepun. Serikat bilon kendor yang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilonnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke situasi itu awak ke sempekat atau ke agreement antara orang yang beli tiket bilon dengan serikat bilonnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai mana bukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke minta orang kembu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peningah kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller tang data controller bisi sain sepekat dengan pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat dengan orang kempu data pribadinya tang bisi sain sepekat dengan pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kena kena berjalai kesepekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data pribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemeri penguntung ngagi orang kempu data pribadinya. Lalu berkeni kat situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar ni biak sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarnya tadi. Ianya universitynya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi kedeberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawak nya merik penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi ndak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena buat hal berkait ngau bicara buat kod inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat kod atau ke minta penemu atau ke legal opinion legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation perkara ti Malaysian company ni meri record pekerja yang agai kod di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang dibuai kerja di Singapura. Tau ke
situasi kebukanya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang merik rekod pesakit ya ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E inya data controller boleh merik terbukunsi ke personal data ngagai munau luar nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benong buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya. Ti data pribadi ya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kempu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena tinggang penusah undang-undang contohnya PC employment dispute buat menua orang din. Jadi record pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjaannya ndak dibuai gawak kena cara kena betul tau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal bak immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Ianya nyebut situasi atau keadaannya ndak praktikal ngambil pemendar secara betulis hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke data yanya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal ke ngambil pemendar secara betulis hari orang kempu data pribadinya. Maya data pribadi ya kena beri ngagai orang hari luar Malaysia yang ndak praktikal ke Tegal. Bisik situasi ianya nak uliah pemendar secara betulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peninga ianya digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kan ambil pemendar secara betulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke Tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala pedinga ti kita medak bakal bak medical emergency abroad bakal orang Malaysia nya tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia merik medical record yang agai hospital Singapura ngau nadai pemendar betulis dari ya kempu datanya laban ketujuh kak nyelamat kenyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapura. Keadaan ke kedua nyak bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe jadi data yang diberi ngagai insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang laban mainnya ia kena case accident satu jadi ndak praktikal te tadi ngambil pemendar secara betulis area labannya benuang emitted ke benuang lepas wak ke bak hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F jadi itu tanggung pengawal data controller ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu
Jadi clause F tu netap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya, nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningan contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia ngana IT services dari India contohnya. Jadi sebedau bank meri data customernya tadi ngagai company kampu IT-nya, bank mesti kat nemu company IT-nya. Disebut bisik strong security policies, lalu bisik contractual obligation sama sebaka ngau undang-undang kita ya PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu emri pangku pengawak bau undang-undang ngagai data controller awak ke data controller ndak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi, lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap nyaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebelum memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kepenudi section 129 tu kalau peningah ianya section 129 subsection 3 yang berikut G, lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagai orang di luar Malaysia, ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jakuk vital interest tu, leka jakuk vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut buat jakuk orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak clause G tu bala peningah contoh tiba ke medical emergency pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasia ni, lalu medical history ya diberi ngagai hospital negara asingnya tadi awak ke ya diubat dengan cara kebetul, lalu ya tau pulai ke gerai, lalu moga keadaan baka disaster relief personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngigak serta nyelamat ke ya kempu data si pengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi clause G tu bala peningah data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia tak berguna ke pemenar bertulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang satu perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya, tau daripada buat section 129 subsection 5 nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM300,000 tau ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nyak nak undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita baka kelemah itu. Jadi itu meh renggat ek penudi undang-undang tu dikunci kaku
ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya benda gula yang aku program barancau tikai baka kelemai itu bertemu baru kita buat minggu kebukai. Mumpuk dulu aku.

Ya, lagu ke di by Yus Andrew. Nyari pukul 7:30 kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Dan sebenarnya kita ingat ke lagu Del Luna.

Pukul 7.30 lemai, selamat lemai dia tok kami nabu ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Kurikulum sekolah nembiak miat 2026 bak 107 palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuh digital. Projek ngurang ke penusah bah desa Wira fasa 2 muta ke penusah empuh bah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansiak dibuka, 62 pengawal nangkap direkod ke. Jadi tu isi berita. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemari. Semua kurikulum sekolah nembiak mit 2026 bak semua 107 buah palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuh digital. Berbak ngunya aplikasi My Sedidik udah dikena 2743 ikut nembiak, 6059 ikut apa inai, ngau 471 ikut orang kegawa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka aplikasi My Sedidik nyak ukai semutik nyadi ke plasa digital raja tang megak nyadi ke semengka ekosistem ditau ngemudah ke pengawak ngajar ngau belajar pegara penatai kaul ngau peindai ngau pentaberan bak sekolah palan sedidik. Nyentuak ke bulan 6 tu tadi, semua 107 palan sedidik udah berjalai ke polis pintu terbuka. Ke alai 61 bengkah hari palan tu, bisik nyedia ke program pelajar inklusif. Di sama mungkur, 205 ikut nembiak ke bisik penimpang. Teks jakok ya dibaca Menteri Pemansang Induk, niuk nembiak miat. Ngau penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngelancar ke aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek kena ngurang ke penusah bah desa Wira fasa 2 dia tu udah 11% tembok. Retinya dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Singh Kui Hian madaka projek tu mungkul pengawak tinggal kat sitik agik reservoir station booster ngau pengawak tinggal du ke sistem parit ti diperjalai ke ngena belanja 36.6 juta ringgit hari perintah Sarawak. Reservoir ke boleh 11,400 square meter tau ke 1.13 hektar pemesainya ulian dua nyimpan 30,000 kubik meter tau ke 30 juta liter air. Entik kedua-dua fasanya udah temuk gagak projek tu ulian nulung ngurang ke pemalat bah di suah nyadi bak taman desa Wira di nyengkawum kampung Sinar Budi Baru serta nguntung ke kira 4,000 ikut orang ke diau bak duanya. Tu enang sitik hari 4 reservoir ke dikena ngurang ke penusah bah ke boleh 10.93 hektar pemesai ke digagak ngena belanja ke boleh 114.98 juta ringgit. Tujuh puluh itik kereta pansia udah dibuka. Kalai 62 pengawal nangkap bisik dipejalai ke beroperasi bersepadu khazanah ke diatur di serata Malaysia kenyau hari 1 nyentuk ke 16 hari bulan 6 tu kemari. Direktur upaya penglikuan dalam menua ngau penglantang mensiamak mayuah Bukit Aman
Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri madah ke ungkus barang ti kena ambil ngau ti kena rampas buat operasinya di pelaba ke bulia 98.4 juta ringgit. Barang ke dirampas buat operasi tu yang kawum 16,367 kilogram sarang burung walid, 223 ikut burung arimayu macam bangsa, 2 ikut tengiliang, 790 ikut teluk penyau, 4,238 ikut tekurak arimayu macam bangsa, 959 ikut manuak sabuang, 1,673 lumpuang kayu, batang ngau 9 ikut jelu mamalia. Bak sepemanjai operasi kedatua, polis mega udah nyerebu sekedak palan ke strategik yang kawan pelan dua orang nyimpan barang rumah ngau perengka pengangkut. Berebak ngaunya operasi di Sarawak udah tuliah ke pemujua tip besai. Kalai ungkus barang ke dirampas ngau barang tik kena ambiknya boleh 81.8 juta ringgit. Tik nyerangkum pengawak berdagang ke sarang burung walid ngau nadai pemendar. Pak 10 operasi melesa ngenyit 6,000 orang udah ditan ke lalu tau udah nyawak muntan ke pengawak mela ngau berdagang ke sarang burung walid. Kak di pedagang ke di Kuching. Semua suspek mega sudah diserahkan ngagai Sarawak Forestry Corporation ketegal penyalah mual, ngumpul, nyual, ngau ngembuan sarang burung, ngau nadai lisin tik seh hari pemesai penyaga jelu siga. Kes tu dipansik nitih ke seksyen 33(1) ngau seksyen 33(2) Ordinan Penyaga Jelu Siga 1998 lalu barang nyak dirampas ngenak seksyen 48(1) Ordinan Kesebakar. Kita dah tahu benda mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak rest house ke baru di Betuang udah bisik 65% tembok. Lalu di Sadang uliah tembok nitiah ketimpuh. Ianya dalam bulan 1 tahun 2027. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas ugah emas. Madah ke projeknya digagak hari baru wang turuk. Projek raya ngungkup ke belanja nyentuh ke 12 juta ringgit. Betuang ianya palan pentadbiran bagi menua ti lalu berdau bisik rest house perintah kemendam dua ngatur program rasmi. Penanggua suntuk palan dua bermalam ngelamak tau ngujuang ke sekedar hari bala temuai bermalam di Seri Aman lebuah sidaknya ke nguluk program rasmi di Betuang. Projeknya ke berengkah di Pejalai ke kena 18 hari bulan 7 tahun 2025 subak nang dikena nganti rest house ke dia tau ti udah kelalu tuai cerita nyau nak uliah diadu ke agai. Semua komiti pemansang ngau penglikuan tumpuak peniau J3K kelab ngau gerempuang udah diasuh ngenatai ke peminta tik beruruan serta siliak ngambil ke projek mudah diserniah serta dikemendal ke. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke sidak nak patut ngambil sitik projek dikena ngenatai ke mayu peminta ke berbida. Labanyak tahu ngerugak pengawak penyelarasan serta ngasuh agih belanja mal dekat di perundian ke. Peminta sidak patut disempulang ke ngau anggar belanja tisiliak serta uliah diterima. Ya mansut kejakut tu, bak pengawak dua nyerah kecil
projek khas sita Kaunsel Negeri Tarap. Berpengawak tu duit 1.79 juta ringgit. Udah diberi ngakai 133 bengkah J3K Kelab ngau gempur gerempuang ti nyengkawam gerempuang perintah ngau keukai di kuasa perintah kena nulung sidaknya berjalan ke mayu macam projek ngau pengawak pemansang komuniti. Penggrami barang pemakai ngau main asal semarahan SFCF 2026 naka hari lima tu tadi udah ngerikut ke hasil berjual ke ngelui hari RM400,000. Terman Majlis Pemadaran Kota Semarahan Konselor Abang Ismawi Abang Ali mada ketuk nganyan ke pengraminya ulian nulung ngelatih ke ekonomi menua serta tambah ke penatai pemisik urang dagang bak sepemanjai sebelah sari pengraminya diatur. Pengrami itu kebisik ndur numbuh ke 52 bangsa ndur berjual barang pemakai ngau air irup mereka udah ngangkat ke kota Semarahan nyari palan ti ditapat ke balamak temuai. Pengraminya diatur kenyau hari 26 hari bulan 6 tu tadi. Lalu pengraminya malam tu dia sadang dekat ditutup Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawak ngemansang ke penau siku-siku orang patut berengkah di kerja kenyari umur siku-siku orangnya kaget biar. Ngamik ke penau sidaknya uliah dikemansang ke sebedau ke diangkat ngagai ikas ke tinggi agi. Sampai Menteri Baupis Pirimia Dato' Adullah Saidol madah ke program pemansang main buah menua Malaysia. Patut majak dikelati ke laban nyak tau nyari ke pelasau dikena ngemansang ke penau sidak tau ngau siliak agi. Sebarang pemal tidak tahu ngerugak program pemansang tu patut diputar ke ngamik ke nak nanggua pemansang penau. Berbaik ngenyak kawa kerjasama antara upil menteri nembiak lumak ngemain ngau upil menteri tu patut dikelati kagai ngamik ke tiap inisiatif pemansang main buah ulia merik empas ke mana hagi. Dikena ngujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Kurikulum Sekolah Nembiak Miat 2026 bak 107 palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuah digital. Projek ngurang ke penusah bah desa Wira Fasa 2 muta ke penusah pebah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu khazanah 70 kertas pansiak dibuka, 62 pengawak nangkap direkod ke. Nyak nakak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Nul Akila Abain hari bilik

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, nomor belan tujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi kemayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu, patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah Rinya Megak, bala sedatu kais minat nentu ke pengawak sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawup nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tahu mai pemana. Kelimpah Rinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri kemenua. Seminar seni ngau sastra renggat menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dengan ngempuang kelebih 50 orang kaban dari mayu mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megak seminar tu digulu bala pengari hari semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta uliah bersemekiah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningkat Mayu tinggal 9 minit lagi. Nyauka pukul 8 malam. 8 malam kita dekat mendiang ke Leman Budaya. Nak kata aku bergulai ngau kita bala peningkat. Ya, bergulai baru kita ibar hari ke bukai. Aku Gabby. Jurut ke diri hari konti. Lepas aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi. Udah Leman Budaya tu ngagai Matthew Abu MA kita ya ngotong mumpu adalah aku bye bye.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira lagi desain kuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama adalah pengajar tua bersampai ke megak bala peninggal ke bisip gulai kau tua malam tu pan sama gerai halaban pengerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita nanti hari halaban nyak meh kunci buat semua utai. Jadi nanti kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita dengan mujur dan pengajar. Okey, ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik nak berkongsi ke kau bala peninggal tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninggal semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu, dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara arti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngapa kumuk mayanya jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utai ke udah kalah dek udah kenang kita nyamai kemarin sangat ke bisik sekedap bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang kesatu aku nerang ke pasal arti rama pokumuk arti rama arti tak pokumuk ke kita nama arti kita nyak jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngau ngelansa. Kedua, utai keterang ke kumenya, kayaknya cura tau ke utai terkena orang agak cura hubung terkena agak pokumbo. Ketiga, aku dah nerang ke pasal bansa hubung terkena orang agak pokumbo. Lebih lagi pokumbo ke asal kaya deh. Keempat, kita sudah berkenan ke pasal kakak terkena nama kakak terkena orang bertenungan lah. Tentulah bila saya datang ke hubung beliau ngau macam-macam terkena agak ke maya orangnya bertenungan deh diterang ngau ngelansa. Lalu kelima, atur tipatut dititih ke nanti kita ngangkat buah puak ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang hanya di
0: diangkat
1: kita sengapa ya leban dia tahu nganu di rimpu. Kita ke ngamik kita ke nundaknya ke nganu kira ke ngenak jakuk baru dia tahu copyright ya. Jadi bah undang-undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyright ya tadi disalah menyari sendiri undang-undang. Tang bah pengamuk ngagak pak kumbu laban yang berkawal ngau petara ngau hantu tengajar orang tindeng kebang nya bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu nya kebuah ya orang bukain nak tahu sepenekati ke nuna ya mesti minta mesti meri pemali atau adat ya. Andainya keenam kita sudah berkenan pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak ngerja tahu kenunda pak kumbu tidak gagal orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihat lah leban orang perkara itu ke kau ngau teri karap ke kita jadi bak sentanya kemarin yang selalu main disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas bekau ngau teknya di bak kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanik group eh leban aku mayuh nak maca Bondio research empu bulletin eh dia akan menor boleh mayuh benda penemu leban mayuh nak orang mansep pasal apa kumuh di luar de, dunia dia nah baik universiti bukai di menor luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata sepenemu deh ya ke satu ku ya tau bila kedua tau mati. Ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai jadi artinya bekal kita ke nanti sidak kemana kumai sida sarat mm-hmm. sarat menawa ko sida lumayan ayo de perubat ngai gerai te buka kumai itu de baik hospital nak ketemu guna mak ke buah tanya tanya di bukanya hanya bab malin tadi ketujuh kita berlaku ke artib silo nanti sema mayuah benda bangsa bangsa apa kumo ame kemana beke dolas bandai nama siti dari bunga buah buah kumai dolas pandai ti basis siti menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja di medak buah buah dari kumai dolas pandai mm-hmm. contohlah nyak nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dekena bak menuanya nyak lain mayuah orang udah nona ada buahnya lah udah nama nak lekaya ku nak lihat ngangkat ke buah buahnya ya nenawan ya nona ya jadi punya bisi tujuh lap lalu ke perkara ke lapan mari aku dah nguji nerangong lansa pasal pun tahu ke perkara tiknya di tim merangsang orang ngagak sesemengkah bangsa bungai tau ke buah kuah kumbu jadi bak sekedar penulis nyebut yang ngena source of inspiration ku sida aku untuk nginjau je ku English lalu bak sentang tu utek jadi source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngumainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utai tumbuh banyak macam utai tumbuh baik kena daun baik kena dore ya baik kena bunga tau ke buah ya ketumbuh ya tau ke nyak meh gaya ya niki gaya yang melihat nyak kedai dah tunak kita ya kena bangsa hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis kena lagi jago flora kesida kumpulan araban utinya semkahnya hari fauna tu nyauti hidup utai hidup nyawa baik punya hidutai baik punya jelu baik punya ikan baik punya macam-macam utai hidup bernyawa meh lalu ketiga yang kemaduk mari terang kesepiaku hanya kusida ya Iban Inu Iban neng kebang pok kumuk mega suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi jadi utai marame ku nerang ketau jadi ku nyebut ya ukai utai hidup tan de peda ambil kemandi yang beka kita meda mobuli ai kita meda remang kita berkayu ada langit kita medak bulan kita medak bintang jadi semuanya utainya kumai kita utai hidup ngai ke nyadi kumai kita mati ya nak kalah ke bisik sepun hidup jadi mar benda jadi bala penulis mayuh yang ngena kosmologi Iban ku sida utai ke pedak ngelingik kita nyak mengganyang kau memikir kembali contoh-contoh lah lagi kita mendak sekedar contoh ngerti ya kita jaga kita tadi aku dah nyebut kita kenama dulan sepanai kita kenama nama ya bekabak penghidup kita kita jaga kita ringkaan tu pala contohnya
0: jaga ke buah apa kumboknya
1: jaga nama buah nama apa kumbok
0: Nya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ni
1: jadi dalam boleh ngerti utai kita nyak dari tadi nyak kira berkenyak meh tekad kenang nampung kenang ketua kedolo ainya.
0: Au. Okey, Ahmad bunyi kunuannya tadi pengajar deh umbas ya ga pemayuh perkara pasal puak gumbo tu ke udah dikenang nuan batusun ke dulu garito deh. Jadi tajak pemakanya aku mega ge mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih ge berkawan ngau puak gumbo. Kas mena aku tu bala peningat tua balu wadia pan sama mega pengajar deh. Jadi ambil ke bandiang deh bisi ramadah dalam raban bangsa kita bantu puak gumbo tu siti ari kelai tau ke disebut kita kemayar itu identiti bangsa kita Iban tapi ya kati perkara nya tau nya di bekenya ada pengajar ulih nomor penerang ke sili agi pasal perkara tu ne
1: terima kasih DJ empat pemanya hotel ke baca bisa aku tertemu ke bunso sekedar utenya sawut kendelahnya tadi jadi hari ke utai ke depeda nyadi dalam raban bahasa Iban ya buah kumbu tu udup saya reti dalam penghidup kita ini. Ya.
0: Aok.
1: Tentu memang mayuh ke buah yang ya, dianggap berkenyak deh. Lalu ia megah dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intau ngau penuh penyiru ya. Nak dia sebab praka disimpan tempat-tempat mempadu likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey seminak ketegal ya. Apa kumuk tu marmat gagak dan leban bisa erti kelebih dalam lagi arinya ke disimpan ke delekat ke bak bak kumuknya ianya beke buah ya ukir ya hanya ke bisa erti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nar dekerja kita ianya pengharap kita ianya tak mungkin kena jaku Inggris kumai simbolik. Jadi diterang kena jaku iban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap. Ya mudah amat aku contoh deh. Ambil ke mana dah. Bak pengawal iban berburuang. Contoh lah. Lebuh ya berburuang, ngegak buruan kena bumai, nurun ke tanah, lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh. Dan yang lebuh yang meninggal munyi nendak dalam babas din, ya lu nyabut kayu. Nanti nendaknya nendak kibak ku ya pawon nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawon anak kayunya muak ke kibak jalai. Nanti yang nendak kanan ya ngambil anak kayunya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh. Adab matahari tumbuh. Lepas kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita, kita semampai mansang, lebih penting kita mua kita ditunggak ke kita yang agai matahari tumbuh, lebih ngerja macam-macam pengawal. Udahnya tadi, pawang bu munyinya tadi, nyak kena baik ke rumah. Jadi kena kuku nanti bansa bukai berarti kau nyata, dia masih dah mertiknya. Tau takir kumai semulih. Pawang buruang katik punya tau lekat bakayoknya. Jadi dia perhatikannya. Tak laban pengarap gak ngatur ya kenyam. Jadi kalau lebih kenyam ku utek kak dia terang kaku terlagi bakal utekir kumai kita sembulik. Jadi pula ngagi kenang dia tadi ya. Nua nanya ke bunsu tau ke puan nama kebuah pokumu tu tadi bangan dek nyonya di kelai bangsa atau ke identiti bangsa kita ya. Ya ke benar pokumu tu nampak iban tau dekumai nama ke kita jadi kepun penyadi penghidup bangsa iban. Jadi kepun penghidup bangsa iban. Bukai besar putih, bukai bangsa bukai. Bangsa iban. Lagi kita ingat cerita. Artinya, nanti nadai puak kumu. Nadai bangsa iban, di dunia tau. Jangan aku balah peningah ke luar din, lalu udah mupuak sida ya. Nyingit ke penjang kati, ke penemunya, tau besinya. Hari ini, nuan boleh penemunya. Hanya dia penemu tau kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak banyak orang kena tulis pasal budaya iban siku hari orang kena tulis pasal perkara tau ianya benedek sandian yang benedek sandian coba lalu benedek sandian mansiak tau hari pun penyadi bangsa iban kini ke ia gak nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia. Kita percaya ke iban gagak dari tanah kempuak asal ya. Tanah kempuak. Tanpa kita ke pansiak media sandin, orang jadi orang kenusi itu cerita atau ngagaya dalam tahun 1962 subah. Yang nyak mawan anak rajau dari sungai Pelanu, Paku, Seribas. Lalu yang nusinya dalam tahun 1962 ngagai niang bedi sandian lalu niang bedi sandiannya lalu nulis kaya bab kedekumai sengala burung Mm-hmm. Bala peningan semuanya ke aku mayah bala apa orang ke rindu ke pukulim tau. Nyingit ke pendiang dia ni indu aku boleh penerang tau. Jadi bala peningan nanti kita akan nemu penerang pasal tau. Nanti kita bisa peluang megai bob dari kumai sengalan burung. Lagi udah ninga ke pukulim tau kita buka bak daun 98. Bak daun 98. Tau utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitih ke pendidik sandian. Tau dah, udah dah atur aku baru awak kenyamai gitu dengar kita dalam program tau. Jadi, tau ku cerita tuainya. Lebuah Raja Petara, ke bernama Kri Raja Petara, dekat ngagak mensia banyak. Ia ngagak gambar kerama dua ikau. Baka tukuh mensia, baka tukuh yang pu. Ia ngagang keramaknya ngena pugu pisang. Agak ya bisi jari, bisi mata, bisi mulut, bakal kitanya meh. Lalu darah keramaknya gagak ya hari getah kayu kedukumai kayu kumpang. Abas nentang tu, kita ingat ke bak cerita tanah kempuak. Megak degagak hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang agak keramak bau mai, orang ambil keramak, lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
0: Sikit kayunya kena orang
1: eh. Kena. Udah tembuk degagak petaranya tadi, keramak dua ikutnya. Lalu debab bini raja entalanya tadi ngena kuat kumbuk lebur rapi. Debab yang ngena puak kumbuk lebur api. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita-kita nanti orang nanti balak berjual ke puak kumbuk di pasar dia nak nemu. Hari ni asal iban nemu puak kumbuk. Nemu puak kumbuk ni. Lapa puak kumbuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah. Lama nadai dia buat Afrika dah. Nama ke buah balak lagi bangsa iban tenunnya. Tu cerita pun ya. Laban Ari Petara. Udah nyak Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngaso yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup nyadi iban doiko siku ino siku laki ceritanya jadi cerita paham aman kena nyana aku betalat kena leben aku tu macau tak ketule orang. Jadi sabra siapa kita ke luar din mendiang ke program kita lagi pada bak daun 98 bak bob kir kumai sengalam buru dia celak bi bonio literature bureau dalam tahun 1962 nyanya ya. Hari cerita tu dia kita nemu pokumuk tu sigi pemain raban bangsa iban kenyau hari mula mensia iban degagak nyad degagak petara dalam penghidup kita nah sigi pemain kita lalu berpun hari pokumuk di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian. Ya membuat ngena pokumbo lebih-lebih mana belian kan ngehidup kurang kesakit awak kaya gerai
0: nyalai lah pokumbo nyalai yang tak pengajar
1: nyalai yang mengena pokumbo jadi nyadanya kebuah dia tadi pokumbo bisa beri kuasa beri penghidup pokumbo nyak pesaka ti asal kadang nak tu nadai dia tulis berdek sanyi mada kadang nak lebih kita tu berkenang ke pasal pokumbo kadang nak pok buah hari puak kumuk lebur apinya kini kedah kedah lalu dia kemuan orang iban keterubah ya dia kagak raja antalanya hari pungguk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bangsa iban kemaya reto aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
0: iya gak segi kita bangsanya
1: ketiban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya, penatai sudah jadi dalam dunia
0: jadi ya asai kekalak gak aku dan ini gak ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tu sama tak betalat kenyak ni ya ini tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne. Jadi tu nyong kena pasal simbolik tau kereti simbolik tau kebesilup dalam buah buat kumbuk ke dia tenuan induk kita iban tau deh jadi boleh nombor penerang sentar perkara tu pengajar
1: ok penerang pasal perkara tu ya ke ke muda-muda. Ya kedegaga betul-betul boleh pada kita gamal te kedegaga nya nyuka sesebaka bisa ngabe-ngabe gamal te ke hari ni ya datai. Boleh terang ketua. Ambil kemudian te beka gambar bayar. Namo ketuanya bayar. Tidak demak gambar burung. Namo ketuanya burung. Te gambarnya nyengala depeda tua beka gambar jelu. Utai hidup. Namo ketua. Ngagak gambarnya. Tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi de ke depeda tua. Yang lain nak tentu lihat semina orang tengah gak ya aja nemu nama utai ka degagak ya lo lo marti utai degagak ya. Ambil ke contoh bandingan eh. Mempelawak. Dia menda buah puak di kumbai mempelawak. Nah, dia menda gamal lah bakal mempelawak. Semina ukir dia ajak bakal ke kaki mempelawak. Jadi, nyata itu kuaku. Bisiknya boleh terang ke kita yang mudah. Bisik sekedarnya tadi semina orang tengah gak ya aja. Boleh terang. Lalu mega sekedarnya. Ti ya puaknya di tengkabang ya belalau ke mimpi. Utai daripada ya dalam mimpi. Ya mega anti antu kayak ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai.
0: Tak menyerita.
1: Semadi mengabdiah ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat. Baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya. Ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati. Laban ente ya nusi ya tau kena menusa apakah gila ke mati ke. Ya kebuah. Bisa penting lah kebuah. Jadi bila peningat kita jakut ke dulu. Aku tentu ngenang puak kumuk ke nelap lagi. Ya ke nelap kuakunya. Uli agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah. Ya ke nelap lagi. Ya ke agak-agak hari. Mayuh macam utai tumbuh. Jadi mayuh macam utai tumbuh. Kita rubah ya ambil ke mana yang. Hari kita lihat juga. Kita mada suah mat. Hari mayuh ke bangsa utai kerbedak kita bak puak kumuk. Aku dia tahu nyumuk puak ngenak lah kerja aku motif. Suami kita meda utainya mak betul maka gegamang buah angkuang tau ke buah tunggang. Tang buah angkuang kesuai lagi. Buah angkuang tau reti bas kedak menawar kumbes. Kumbes tidak buah bangkit. Nama ke buah orang induk kak mengagak buah kumuk. Ngitih ke gaya tukuah buah bangkit. Jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita bahan keliak. Bisa reti bayi nau. Ya berngut. Lalu nanti kita medak buah bangkit anyot cik berawat bala sedak ke anamit. Lalu berakir nau berebut ngamik ya. Ngumpul ya. Lalu sium sedak ya. Lepun. Berngut ke buah tanya deh. Lepun nadai
0: perfume wangi lah.
1: Nadai ke kemaya reto. Anyak pun tahu dia kena namanya nanti ada pegawai ngasuh kita berungut lah. Lalu nanti kita ingat berungut tentu mayuh orang rindu ke ya. Jadi arti bersilap ya. Nama ke buah bangkuang. Buah bangkuang tu tadi utai dia kerindu ke orang. Lalu nanti motif tau ke puak kumuk. Buah puak kumuk kita ada gagak hari ni. Puak kumuknya boleh narit hati orang ke medak ya. Rindu ke kita. Ya kerti ya. Ya kerti simbolik ya. Jadi situ lagi ya. Pucuk arbuang. Nyalai nah dalam pok kumbuk ya kumbuk pecah rebung. Tak ada bak bak penghidup sehari-hari. Nak ke kita yang ngumbainya rebung. Kumbuk kita tubuk kan. Jadi tubuk tu masa tubuk bulu lah. Kita tahu dempak. Ya tahu dempak. Tak ngerti simbolik ya. Orang tengah agak pecah rebung. Ya ngarap ke penghidup dalam penghidup ya. Jadi kepun ya hidup. Jadi mensia te menyanamnya. Lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu deh.
0: Nyumbu
1: ya ke udahnya hari sumbu ayah man selesai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu pok kumbuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh de, baru udah gagak ayahnya aduh di hari harikatnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih di buluh amat deh kena kita tahu kena kita man semua tahu kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya. Nggak kerti simbolik bak buluhan tadi lambang kita meruan mansang. Mansang, mansang agi mansang dah, agi muda. Kita keduanya tadi ya ke Ya ke suah mat de pedah kita bakau kaul ba pua munti pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kaul klayet. Kaul klayet. Kaul klayet eh klayet baka dore ke nya ba begeluang ya. Sama klayet klayetnya. Jadi suah disebut kaul klayet. Lalu klayet tau te tumbuh ti bakar. Lalu takang daunnya bisa nyukal teh baka berdure lalu bergeluang. Jadi dure tau dikena akar klayetnya bapegai badan kayu bukai tidak tiki ya. Simbol tau dikena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh sejalai deh. Jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh sejalai. Kita berarti akar klayet tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah uliah yang berdiri ke atas tinggi. Laban batang ya lembut.
0: Nyerakak berulang.
1: Ya lah ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki. Lalu berebut ke pancar matahari di atas din. Lalu kayu bukai mengatari ke laban dia lemai. Ya nulung klayetnya mega jalan dos sudah klayetnya. Niki, dia jadi penanggul di tebas entah tu. Kayu kenuluannya tadi, kada tu malah kayunya leban klayet ke liat ke tinggi kata kian dulu lebih lagi namanya jampat ke tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya niki mak benar. Nah ya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur maka kayu di nulung klayet niki ke atas kian, ha? Jadi klien mereka dikena jadi ke perengka semengkat sebagai semengkat hari perengka tidak kena orang ilum, tin ada klien ilum pina ada nemu malik mirah ya.
0: Ya kemerai mirah.
1: Ya kemerai mirah. Kita klien ngau kapo. Jadi lalu mereka semengkat hari perengka namanya terbantir kena orang agak piring lalu piring itu disembah tau ke debrek dan nyok ngasih petara. Nanya pasal simbol kelahitnya tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditulung ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal kelahit tadi minta tulung ya orang kekering nyukung ya lagi bisa utai tumbuh bukan juga semeka bukannya dah. Siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah rambiang. Buah handu bisa orang nyebut buah handu, bisa orang nyebut buah rambiang. Jadi ya ke selalu ditiru orangnya buah utainya. Beka berbintang, nyuka beka gama bintang. Jadinya dari segi cara yang hidup ke diri, nyuka sepakang sudah kelahit tadi. Sebenarnya enada berdore. Tang ya melit, nemu melihat lalu ya kesalu de tuna buah daun tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya jadi bak kelait tu ya kesalu de tuna ianya dure ya ke tubuh badan ya kena ia bapagainya dah jadinya pasal anu tak ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu niti hanya nulung akar anu tu boleh pancaran matahari jadi tu kemar siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak mayuh kutai ketulis aku suah mat aku mendak lebih buah kain penemuan kedek kumai mpilih berasawak mpilik berasa. Pada aku kan rang kisah minat ketemu aku buah mpilik tu tadi pemakai tau bisik sekedar tau gak dempak lalu bisik sekedarnya tadi kepakai babi aja main buah mpilik kemakai jelur bapa mpilik lalu
0: kesuah gek
1: ya kena temu aku nya berkenil aku kawal penghidup kita yang ngau buah mpilik kayak tau nya di simbolik nama jadi ya aku main buah puaknya aku main pilih berasa jadi nak untuk menemu aku tu pindah kita ketemu aku buah pilih tu sebangsa buah dia mayuh dia temu dia menulu lalu suah daripada engkanya nemunya namanya tangkai nemunya tak namanya tutup buahnya kini ke Detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke Detuna nya nak tentu pengetaranan tu bang nemu aku.
0: Oh, nale salah ke tiap bala peninggal tua ke bisa nemu nak mengajar atau kunci ke ya, nemunya apa ya, Facebook?
1: Menerang,
0: nulung terang lagi aw.
1: Siti nya ditu ke terang ke kuyanya mulung mulung merangau. Mulung merangau tu dua itu pengame nanti dalam mas ya kiamat ya kedetiru ditu mulung merangau tu namre lambang gayu.
0: Oh.
1: Hidup. Sa area mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai. Nada tengah caw.
0: Oh.
1: Nya ke kumai mulung merangau. Tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandi yang jadi ngayanya nandai makam itu wai nyadi mulung bakam mulung lor merangau nandai belaki bini metu dah.
0: Oh,
1: nandai orang nanti menanya nandai orang nanti minta deh.
0: Tuk di sepama ke tuk
1: ni sepama nyabak sepama ya kena man, namanya bisa arti ke namanya nak nyamai dengar. Tang ya bas pua kumu orang tengah agak pua kumu niru ya ke gayu. Lepas mulung tu patut ya benung ya ke madu mana ya ada peringat orang.
0: Ya.
1: Yeah. Nanti yang tak ada peringat arti gayu mah penghidup ya. Sampai ke mati tuai.
0: Ya.
1: Nyak lambang kita sampai ngarap ke dalam pu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai. Siti nya akar terkumai buah buah terkumai Bali Brinjan. Tuk kemar mas seku, benar mukukang iga. Tang buah buah segi suah mada sebut Bali Brinjan. Jadi bisik sekedar penulis mada kaya Brinjan tu bangsa akar, akar bangsa akar. Jadi ya kedai tu naknya akar kaya melit batang kayu jalan ya berjalan kitin kita dah kumai Bali Brinjan. Jadi nyak tadi lambang ya nyak sama ngobaka kelayat nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bergantung bak kayu kelayan ke. Kalau kenyap dalam penghidup kita semampai berbantu semampai bertolong bersukuang dengan pengediri. Jadi bisik dah jam beda tu bisik
0: bisik sudah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar.
1: Okey engkau engkau sudah menung
0: lalai bisik ninggal bisik ninggal ke penerangan.
1: Okey tip ya tuan terus ke tau lah ngambil ke lagi ngai ke tip semua sudah ya bisik bisa nulis lagi itu meminta tak kita tulis tidak ya namun mayah lagi mayah tekat terang gitu ke baraban kedua ianya motif tau buah buah kumu tiba pun dari utai hidup penyawa baik kenya hidup tai tau kejelu ya terubah hendar kita berarti ke tai ke kumain kerama dalam mayuh menulis ke pada aku baik kenya dapat pada aku buat Google baik kenyak pada aku Wikipedia pada madah ke kerama tu wakil ke petara aku sidak ya
0: out ne
1: out ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya hari ti dikacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak di boleh nyaga tubuh kita dari mayu macam kuasa jahit biar aku sedar deh jadi nyarting kerama kadang-kadang ada bakumbo-nya
0: kadang-kadang kan gelik kita minta ya, nanti bakal orang kena nampu reti ya dia pengajar nyuka
1: bakal gamal bensia bakal gamal antung nyak ke kumai sedar ya kerama lah menjadi lebih ke nanti orang ke orang keliak segi bising kerama ke kena sidai nyaga tindak yang tindak kena ularnya sidai yang kena kerama jadi ke wakil semangat antu ti nyaga sidai ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau jadi hari semua mau untuk kebaca aku sida imadah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita orang kapten nun namanya benda cukup terlebak nun dia nak berani nun puak bisa main gambar nak bau ke sidak ya. Hanya dia lekat jakut selalu disebut sidak ya the most potent ke sidak ya. Most potent motif motif tau ukir te nemu mudah menemu nganu orang nanti nenun dia nanti kita nanti kita nak nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dari empu ya. Jadi ya merek kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisi kuasa besar ya. Lalu buah puak kumu tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalau suah mega nenun mayung macam bansa puak buah puak ya.
0: Ya.
1: Nyekas bakal ngau nabau mega bakal bayar okey bayar suah mai kita minta bayar belangar kan, bayar ni macam-macam nama kan baik sida tam bisi gambar bayar dia jangan bayar lalu nya mega bisi kuasa ritual dia kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua teh dia bisi gambar artinya dia harap ke kita boleh nyaga kita hari teh kena ada pedak minyak kena orang kena nak pau kumbu orang kena nak baju utai kena jaga kita wat ya ukai semina utai kena pedak tu lah
0: ya
1: nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni medak punguk dari atas labu lah
0: ya
1: nanti dia nak cukup nyaganya ke dengan kita
0: awak
1: nah makanya makanya utai ke kena kusidak ya tau ke sumpit antau nak kita medak ya
0: nanti tuang ngadangnya main
1: nanti tuang ngadangnya main nyalai nyak kebuah tu dalam penghidup tu bisi kita ngetan ke kita orang utenya di kumai kita pengaruh lalu puak kumbu tu tadi bakal pengaruh lah dia orang bakal gambar keramanya bisi bak pak kumbu tau ke bak baju tenun tu ya tau nyaga tu hari ngelik nyaga penglikun tu ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak utai tu hidup tang bub serba arti daripada aku madah ke gajai tu bangsa angkata baka angkata antura angkata raksasa angkata besar ya mat besar angkata antura deh punya kerti tu ya dia lalu buah-buah kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga pengelikun orang nanti ngena ya lah entah kini kau jalan katanya engkanya semina nanti bakal ini kama boleh menanggap kataan kau deh
0: awak
1: kedua ya kepemadu mayuah pedaku buah-buah kumbuk ini buah pelawak jadi buah pelawak tu mereka degagak nuna
0: namanya apa ya bakaki ya jadi pengajaran
1: tukuh gambar pelawak dan suah lagi tak gamal baka kaki nak tentu menyata daripada gambarannya ya gambar tubuh anda temu kaki je kebisa daripada jadi lah pelawak lah dia ngakak pukat dia kena nangkap indotai dia kena hidup ke sedak sebilik jadi lalu akhirnya tadi orang kena puak kumbu tengun dan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya hidup ke diri uji diperhati kerti bersidupnya tadi yang bak erti lekerja ke buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya nama kaitnya ngau penghidup kita kita patut hidup rajin bekam pelawak landia berpikir ngagak mayu macam akal kena hidup ke diri dan pelawak kena yang hidup ke disida sebilia ya mukat
0: ngadu ke pukat pelawaknya
1: angin kena angkap induk utai
0: induk utai ke lekat ya depak ya
1: pakai pemakai sida sebilia yang hidup ke anak kena kena hidup ke diri empu dah ke semangka lagi buah lebih lagi buat puah puah kain sesuai buah betul jadi betul teman saya ular jadi aku ada tunaknya pemanah ukir kulit ular betul meh kita ada pendak nama nama kebuahnya nama pemsek kuasa tu dah betul tu nyo ada tunak kanya dia ke buah puah nak nak tentu nama kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah-buah tau dia berkata ku ya kulit ularnya mana ada pedak kena ke penulis dia baca aku nanti buah puak gagak kita mana lalu reti ya nelap darah rino gue ya terkena nama aku ya dia tahu buah puak itu dia berkata aku ya ngerindu ke api petara aku sudah ya. Jadi siti buah puak di suahman daripada aku ini buah kemai rusak buah rusak jadi buah puak tu gagak nuna pemadas peniau jelur rusak. Lalu jelur rusak tu bisi tanduk dia kena yang ngetan ke diri tanduk rusak magak suah dia kena ngagak ulu ruko dia kena dekuilan kena ngayau deh. Lalu kita meda mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebih kita mindah kia-kia ngai apa pala engkah senyata kita tanggih kita bukan buah ruko ya. Lalu tanduk rusak nyade dia ambil kita ke pengaruh. Jadi abalah peningang kau kabisikan nemu-nemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita bak buah sengala burung bak lama 98 dia lebih maya ramau telecu. Orang tua kan nama telecu ngot telecai kali ya. Bertanam lalu dekat jauh tai tai ketanam ya. Dipak sedua ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk dengan babi madah ke dalam pun anang kok sedua ya sedia tiga anang menua kami dah kita itu berkaban ke ya di kakak petara kita berkaban lah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker namanya di tanaman ya jadi udahnya nanti kita nanti sedua di munuh kami kita nade kami nade lagi puri ya dalam dunia atau pihak ke nade lagi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sudah telicai jadi telicu itu nanti kita sudah tuai hanya tuai itu lalu telicai itu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke itu sudah tuai lah. Bala pening atau mendapat daun 98 dah. Udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua itu yang lepas kami ucuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua tahu ngambil tanduk kami tanduk nyadi kami ke rusak tanduk nyadi ambil kita ke pengaruh nyadi pengaruh kena nanmu ke buah pengaruh tik bumai kena ngulia ke padi amnya merti tan ketemuku semina kena agak ulu duku hilang
0: ya yeah.
1: Babi kayaknya ganti babi nyadi atari yang ya tahu dambe ke pengaruh lalu ati babi lebih ke bakal babi tupe tahu dah kena pecenaga jadi dah kena nenung nasihat. Pelanduk bukannya agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisik tanduk ke ya nyarti kami mereka kita pengaruh tanduk-pelanduk tahu dia kena nunduk tahu dia kena bicara
0: jadi itu sebab dia agak kurang lagu jalan mengajar
1: nyame kadang-kadang jangka aku nak balas kena menama ke buah pelanduk tahu tanduk-pelanduknya tahu ke
0: penunduk
1: hari ini pun ceritanya ambilah peningan ketika nemu pasalnya baca abad alamar 98 tanda rusak ngau tarian kabih

0: แต่ละจูงเอาแต่ละใจ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ดังนั้นสิ่งที่บัวปัวที่ selalu มาได้สมบูรณ์ดังละคำไม้เนี่ยฮะเนี่ยอินโดพันไดเฟียต้องเล่งเล่งกวาดคำไม้เอาที่อินโดเดตโลที่บางตระหนักกุจักโกคนดังละคำที่มังนะเนี่ยดีอินโดแค่พันไดเนี่ยตอนนี้นูน่ากามะไม้เอาที่อินโดนามากบัวไม้เอาที่อินโดละพันไดเจ็ดที่อินโดแต่เด็ดตัวน่าเล
1: ย
0: แต่ยาตัวใหญ่แล้วบ้านใหม่เอาตัวนายสิกิอะไรดุนยาเนี่ยดีเกลียสิกิเนี่ยดีกับบ้านกีตาร์แล้วบุ้มส่วนหัวเจ็ดตัวดามายาเนี่ยดีแล้วบ้านเนี่ยดีกับบ้านกีตาร์ยามก็นลับยามก็เล่นลุงกีตาร์ยังก็รูม่าอาริกระเจ้าสิ่งเจ็ดปันดีกีตาร์lalu lebih ya tindu taja ada pedak kita tindu ya semampai bersedia ngetan ke dere ya mendiang ya oleh ninga ke tetekang ano ya jadi nya suade ame orang ka pua nama pua kumu deh semampai mendiang semampai lebong buleng orang tadi enta artinya kita mensia patut baka mayau lebo gulai ngoran tadi ndak sumbuang tan semampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kerti ya olehnya setiap lagi atau buah puan dikumai bandau berbandung bandau bandau sama ngobaya sama ngobaya tadi lah dua ikut bandau berimai atau kebayaknya berimai sama sebagang tadi lah lalu kuasa yang megak dasa kita nyaga besai kuasa leban ya jalur hidup penyawa lalu oleh nyaga pengkitai hari kacau kuasa jai kita meda kelimparnya mayuah mega orang aga utai kemim ya tu beka gambar lintah ulan tadu nanti tentu banget tanya nak tentu banget peda kita tambah tidun aga gambar utai hidup baik kenyak ular baik kenyak burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpan ya mesti
1: aku tu
0: menyebut lah kerja aku kada kena bala penulis menyebut hanya umpan tapi aku mendah bisa menyebut ke pemakai lah ke pemakai awak kena nak nganuk kita tengah agak ya ya artinya
1: nanti
0: kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup bapa kumuknya kita yang ibuan ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena ngacau kita itu pengharap api ini kita kebuah ya pakainya setiapnya nyelipan mega ada temu kita nya buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu mes semua utai semua minum macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa itu ya jadi laban ke penudiannya laban puak kumuk tegak-gak berpun dari mitos atau ke mitologi atau
1: kosmologi.
0: Kosmologi. Jadi utai tu kada raup kaku sekali inyak berkaul ngutai kada pedak kita dikumai mati nak ke kita inyak mati dikumai hidup nak ke inyak hidup ambil ke contoh dito ya buah puak suah mat tegak-gak orang air berbuli ke sedar air berbuli air berbuli tu dah pedak kita yang nona air tak berbuli lalu berpusin bak lubuk bak lubuk artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta betapi ngau mayuh macam penguji kita hidup sikit semampai betapi ngau mayuh macam penguji jadi kita mesti lihat hati lah lebihnya sikit nama korang sikit bakaya dalam penghidup segi bisa semampai kita ini betapa ngomongin macam penguji tajak berkenyak kita patut bersabar nak mudah mantul lalu bersedia terus ke penghidup hanya pasal air berbuli lah adik mereka berkawal air tadi bisa mereka sore air jadi sore air tu tadi aku tak jangka aku tak beria-ria beriak bak air tau ke pupuk air dan pedak kita bersuri-suri nyanyut nyak megak suah dia tiru suah dia gagak ke pak kumbu jadi pak kumbu di ngunan suri air laban dia gagak hari tercelap hari air pak kumbu tu kumai aku buah ya celap lah tau dia gagak orang kebaru belabuh ngagak betenuan deh

0: bisnis itu agaknya nya niga duduk suah mai kita meda orang agak niga duduk tau kau kira niga duduk nyo nyo ke bakal bucur buang kok kita tang ya lain age lah bisik ukir ya lain age lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tau ke muari ke depedak kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada ke rumah nikah
1: nundaknya ya
0: nundaknya ya depedak hanya di itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke begagak ke ukir tadi maya macam pun penatai no ya boleh rundiang ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ia boleh rundiang nang agak peman nang ma ukir tau ngagak buah puak ya.
1: Iya.
0: Surya ayu dah sebut ringka itu pala nya nemu kita itu pala tu disimpan na baringka lalu ringka itu pala bisi di kakak nya di ka buah puak umu lalu antu pala tu pesaka tip ngabi berga ke lelaki laban ya lambang ka pamarani betan ka dirimpu. Dulang sepanai moga suah mat kita meda gambar motif tau ka kita kumai dulang sepanai jadi sepanai ngaga mensia lalu nyepuah kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana degaga sepanai jadi buah-buah tu mungkin lap leban ya ngayung ke kita ini tadi geranya main lah leban kita ngibun dulang sepanai. Jadi jangka aku lepas na jam tua penyut nak tentu banget panjang lagi, nyade?
1: Oh, okay, bisa 9 minit lagi tu pengajar ni.
0: Okay.
1: Oh, itu kita mendak ni tua pan udah ke ninggal ke penerang kita kena tay ke nuan tu pengajar. Lepas aku buat mayu, mai guna ya buat budaya kita iban deh. Uliah nuan beri penerang pasal guna buat aku buatnya deh.
0: Bila peningan semua untuk tahu rintai kita pedak aku lah, kuliah nak aku lah gumpal aku. Awak kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke mayu mendang rintai kata nama ya Komelia Vogel Singa dalam tahun 1980 ada pada tahun 1119 Bak Borneo Research Council lah. Ke Aleko boleh tahu deh. Lalu yang ngerintai ke kunuk ya satu ngelai palan alai miriang artinya nama orang miriang kelai palan alai miriang terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiketin menua ngagai ulu betara jangkin nama orang miriang dan jauh ke tiket pokumbo lalu dia ya tadi ngedar ke ngerintai ke pinggai piriang ngedengkannya ini kenuk ke penulis tau kesatu kena nyerayong panduang nanti beka orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya deserayong kena pokumbo ke ketiga kena kecing nyerayong pagar api tau ke iyalah di mana belian ya deserayong yang kena pokumbo pagar api tadi ingat di hari pun tadi mana yang tu belian apa yang ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debab yang nak puak kumbuk lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup berpun harinya kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya jadi tu diperhati ke penulis ikut tu lebih maya orang yang tadi icit ke bertemu ini ya pendak desan dia indah ya
1: lalu ngenak
0: pokumbuk lu suak ngagi ini ya lalu yang berdaknya dah ada kena nyuyuk anak mit ke lebih maya berpindah nama lebih maya sidap pindah nama dah hanya di banyak ya kurang lebih angkat ke ada terang ke dah je dia benda
1: Sitik Eri Sitik Eri tu ke namanya tak guna apa kumbuk tu ni pengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia senggai barumah dia kita berarti ikut tu pan ambil aku malak tu pengajar dia
0: bak amat bisa lalu dia baik ya meh
1: lalu dia baik ya ke engkau nak nyamai ke tu ibun yang tu dari kena ya ne udahnya Sitik Eri guna yang megak kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau ya Sitik
0: tu the record ni yang beli sandian dalam tahun 1980 ke ya
1: Udahnya ke sembilan tu ke namanya pengajian agak atap tajuk perahu lebuah pulau nanya indau op ya.
0: Orang gagak ke Langkau bak perahu.
1: Oh.
0: Nak kita ngaso induk kedambe kita yang tadi bini indra ngenang ngepan pada mat.
1: Oh.
0: Gagak ke Langkau lah.
1: Oh.
0: Lalu jadi bekak bat nyak meket ke tuduang ya apa kumbu.
1: Oh. Debab ngunya ne.
0: Debab ngunya.
1: Oh. Udahnya nya Siti bergak ke dikena kita yang tadi ini yang sapat maya ke nyengai antu ne.
0: Oh. Oh. Jadi banyak untuk lebih ke menua kebentua ada 100 ribat ya. Jadi AJ and Richard madah ke Siti lagi guna apa kumbuknya kena nepas andu rau ya. Lepas maya bulan gelana. Kudanmu kalau ada berarti kita lihat dia mau maya bulan tadi temu petang. Oh bulan mati belum mati ke dah.
1: Oh tepas
0: lalu kena kelihat di kumai bulan
1: gelan
0: rau.
1: Oh
0: jadi dia kena mungainya anjo kebiri yang ketanyo kita lumiri yang ketanyo udah nyadak kebau kena pokumu.
1: Oh. Tu
0: dari record Richard dalam tahun 1981 pada abad tahun 1944.
1: Lepas
0: muari tibisi ada peda lebegulumu maya orang nurun nunu kumai.
1: Yeah.
0: Ya mensan nurun nunu muari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu.
1: Oh. Ngecak ke muari nyalari ke bukai pihak ko pengarap kita ini pengajarannya.
0: Tahu ke Sabah mana maka dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke debrek mandek ketik ke Tegal Sida Mali jadi salah serak.
1: Oh.
0: Lalu nangkanya dia kena nyerayu orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring agak ku tahu ti lalu maya pengami melah pinang kenang dia kena agak
1: kujuk
0: panggang lebih ke bantu ada 1100 dia. Maya beramai maya berbuti kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana beliau nak mengenal mana ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita ada beliau kena pokumbu dia kena mana pembuak lebih maya beliau dah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induknya dia anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai kelabung induk maya sida ngek namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi makai.
0: Oh
1: mayu nyala pengajar. Nah segi mayu agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penti pemali kena kau ngelansak tu pengajar deh. Sekedar hari penti pemali ke namanya berkawan kau nenun pak kumbu.
0: Lebih orang bertenun pak kumbu tu sebut jumpa siapa dia. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang pak kumbu tahu ke pangkat tenun yang meraka ruai itu rumah mali rumah ngan. Ujung belia orang bertenun dah tahu ngentuang kita. Jadi mali ke kita naik ke kita ini tadi maaf ada pantau ular. Induk ke baru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisi gambar ke hidup kelaban yang ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila kurang lebih apa kenyak lah. Mayu sama ke pemali bukai tanya ke selalu mayu anda ada sebut orang.
1: Ya, awak jadi terima kasih ya ke penerangan anda pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program leman budaya ban kita tahun 2026 tu kami dua pengajar pan berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai anda pengajar bersampai ke nuanya tadi seruran gerai tahun baru nyala boleh menggap gulai ngau kami. Jadi ujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Rinuan.
0: Nyameh tek badan sari petara tek kekurang dari dirimpu kalau ngarap ke semua aku kalau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua betul tep kelajar jaku kelanjur kenang minta ampun dari kita hari kita nyade terima kasih kita tu dah benar tininga ti mendiang ke aku tu kucah-kucah berkenang ke pasal mayu macam leman budaya iban.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Ya, jadi terima kasih megang agen pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kuda deh. Begulai ngau kami bawa program leman budaya ban kita.
0: 52 jam.
1: Ya. Mayu tay kuda dikenang kita nyalai nyata pulai ke penemu agai bala kami ke gawak beradio di tu megak ke bala peninga kita ke ninga ke penerang Rinuan nyalai ku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai ulih bertemu baru gak begulai baru bawa program leman budaya ban kita. Nyalai terima kasih megak agai bala peninga tu ke buat Facebook, bisik medak tua ke malam tu nari utai dia tanya sebenarnya madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai kenuan tu pengajaran. Okey, jadinya ujung ke program Leman Budaya Iban kita ke malam tu.

perkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: The Gulen Sejala.
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
4: YFM Segulai Sejalai.

Berpuruh semua maya kita ke dari bau jauh hingga nyangan tu awal malam tu ya. Traveling tau ke dengan jom barang. Dia jimat lebih kita ke driba. Hingga lagu ke di sada Ramjana BC Maya berpuruh semua. Nya ya. Lagu keterubah kita malam tu ya. Pemerindang malam 6. Hari bulan 7 tahun 2026 kena ke malam hari 1. Sehari tu jam kita 9.25 minit malam. Hai, selamat malam kita kuning kami di Serata. Menurut kita Serama Bumi Kenyalang. Agar ke program terang di tengah ungkup ia malam tu. Ia jam ke terubah kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke main asal kita Sugi pukul 10 dari nabur ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Okay, hari lagu BC Maya berpuruh semua. Nginjal lagu Ranca Ari Nick referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu. Dan mending ke main asal kita Sugi bertemu baru kita jam kedua nangkan ke tu lagi ya. Terus sendinga kami mega secara online hingga RTM klik Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

telu angkat nu sa di dia di yang luan nya gadi bujang ga paku ai lawang dulu baja katuai baladaro dulu apa jalai ai ningkang hai talu nuruan tangga sida kedara sama belok galaka ai ngkang rumana lan bala daro mayuh ba kaban alu ruman padi ai aja tawang alu nurun dalak panai hai kerenyang keri ga tebu ai tengang

angkat nu saridiah din yang luan nu 20 butuh baru jan lalu.

Penyu kapus bulan agak kembuang mansangun baru sudah datai wai agak

Asadinang kami dua rantu jalai gak mayu utai ulang rinang laban munsuah asalalu kamu nuah.

tempa pensi mengkitai wai abo lak gua ini ki

Teliau-liau. Hai, gamalan saw, duam sugi baki jap, manang kasar.

lain ngaruh aye urang ngiriang ngigat sugih

tebak liah duam sugi dari piah ngagati siru wai tiang hai apian gaya datai baru wai mantu oyo bujang ga tungku air irang hai nu darasa dinang panapian ga datang.

talo lego sadinang pintu pudu iampu kabadro muni gugu guntuar wayaba tinggang nyila pintu tasa sadinang.

は。はえよ。Nak berorang semua nanya kebaritai ngegewat ujang sugi mendak gak lawan datai nyoto paru uai iya petangguh.

au adik au iko mah ku tanya wai urang ukai kami nanya namuai saduai mina kami nanya mendak saduai

Hai maku jatuh wat sugi kubarani hari miat bujang pedang kekindang salah seliat nah.

Hai, aku sugi lama nak kami dua itu udah nuruan nari rumah nyusapia bulan nyukopo nama uai bujang nyebaruk mulai datai bok manua kita laban utai segi manyu la anga uai rindang laban jalai salah apa ikan ada mada kau jalai kau muntang nyala kemis dua sadinang tenyo nempuah aman wa muntuah nang utai kau lai sida apa

No, mahkami duai kalawan datai kena.

Kayu untuk rumah panjang nyalai sugi penyudah kumai orang uai makai makai lemai gak ngelaban uai petang hai dah lai hai orang ka ngulu wat sugi ni ngaya nyuka babla makai si daya pan lalu pulai la ama hai magang nanti ada bentuk makai baru kita ka baru nya majaku ai urang hai makai munuan nako hai makai munuan adi namo ibu ka kami nya gajaku uai orang kado kesaduain duk darasa dinang bisi makai sarantu gak jalai saduai uai mansang nyak munyi utai kedatu suai tadi nyak nang manyuang gak ngarinang ngajal

mangadi i paria mangadi darala sadinangu makai maka makai kujaku uat bujang la so uai kengkang kujaku uat igat apa nakat danau asal imbau bujang salam pur panau agak tampak uai terang hai talu dosila kadi ya pintu tasa agak bandir uai tapang terutama kau bilia bujang sugi baik adik ya bujang sa kengkang bakal tas ya gak ledung uai Allah linang hau dia meh balo induk darah ke ngambat induk darah sa dinang bedau kamu muak duduk nyendik ga asau uai dinang tenadai nak tak tengok hati

0: mendo mua manah ngewat sugi taman sawah merah bako kau dah ada panjah raja agak minyak la apa wai manang hai nak baru sugi hai sudah mantua ngau ipar ya bujasa kengkang nyo uai makai ipuang kita igat kumantua ya alam pawang nadai lawa makai badamai batu su tunjua naku jaku mantua ya minak salai rusak tu bisi igat uai ulia sida adik nuan ngambok si tak cin no jarian la abo uai gitang uai.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau ayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
3: Terima kasih lagi kita para pendengar.

0: WAI.
1: Ya, terima kasih kita ke Agi Mending ke kami. Jam kita pukul 10 malam. Semalam dengan dia tengah menabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing gerakan malam hari 1 hari itu ya 6 hari bulan 7 tahun 2026. Semua palan pengintu hari baru ke mata upis pengintu pengelantang Rabban Bangsa JKM dikingat ngemerat ke pengelikuan orang ke dijaga sidak. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri mana palan pengintu begat mesti minta jaku lalau perubat profesional pasal cara ngatur siku-siku orang terguna ke bantu khas dimantai ke ulah agresif. Yang masuk ke jakunya lebih ambil komen berkawul ngau video viral tinggawul siku induk berumur 19 tahun bersebuah palan pengintu di Kuching. Kuyang rang enembianya udah diingkah ba institution tu nyadi atur alternatif berini ari atur kot ngau pemendar ari apai indaya ke enda uliah ngintu ya. Ada banyak dia tu benung dalam gaya kestabil serta benung di patau Rabban Perubat. JKM dekat terus ngenegap ke pengelamatau ari maya ke maya dikena nentu ke pengelantang gau penglikun semua sidak ba institusinya meruan dijaga. Projek pegung ngandang air hujan ba MJC Pines Quay sebagai projek mitigation ampuh bah batu kawah dia tu udah manggai 30% dikemujur ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah projeknya bisi laun mimit ari timpuh asal ketegal pengawal tim indah ke perengkang utiliti baruh tanah serta berguna ke belanja tambah untuk pengawalnya. Projek tu mengukur pemesai 6.47 hektar bergan 63.88 juta ringgit lalu dipelanja Perintah Sarawak. Berbangganya projek nagang ampuh bah Desa Wira Fasa 2 sudah nyapai penyulut fizikal 11%. Peguang ngandang air kengembuan pemesai 11,300 meter perseginya ngembuan kapasiti nyimpan air sepenyampau 30 juta liter air. Nakak ke dia tu bisi 63 peminta hari baru inisiatif I Legacy wang turut pengerja pengawal KWSP sudah dikemendar ke tinggaul pengawal mindah ke duit simpan pincian sepenyampau 46.3 juta ringgit ngagai 86 ikut penerima. Sapi Menteri Wang Liu Chin Tong madah hari baru inisiatif tu Rabban KWSP keberumur 55 tahun ke atas ngau duit simpan ngelui tahap simpanan mencukupi sepenyampau RM650,000 dikendar ke mindah ke sebagai duit simpan pincian sidak ngagai akaun KWSP sidak sebilik ti layak nakak 31.5 tu tadi sepenyampau 3.04 juta ikut Rabban KWSP Malaysia ti aktif berumur 18 ngagai 60 tahun dalam kategorinya udah nyapai target simpanan asas senitih ke umur ianya RM390,000 lebih manggai umur 60 tahun tunggayan ke penambah kebesai enti dibanding ke ngau 2.71 juta ikut Rabban ke direkod ke kena 31 hari bulan 5 tahun 2025. Anak bagi menua sibung, kau sidak ke ngelingik di tesau data ngulu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibung berengkah hari 5 tu. Pengurami 3 hari berungguknya dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang ditiak ke penerang hari Sekretariat Besar Program SKS pengawak tu nyadi kepala SAR ngaul diri begulai ngau mensemanyuh dengan cara terus ngenatai ke penerang pasal inisiatif ngau servis perintah ngagai komuniti. Banyak macam aktiviti bisi dekat diatur nyeng kaum aerodance, SKS Fun Walk, lumba ngau main komuniti, pengawak pemandang perkara pemansang, pengawak berjuang dari orang dagang menua tu, pengawak pemandang dari agensi perintah, kelimpah hari malam budaya ngau konsert rakyat, lebih 70 perais cabut tiket bernasib disediakan ngagai temuai sepemanjai program yang ilang pengurami dekat di penyadi premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena ke hari 6 tu ilang. Pengawak Mansiak Tanah Ungke Projek Ngagak Balai Manyua Guna terbuka berperabuang Baskula Kebangsaan Beladin Pusat diketu ke pengudah gias ke endak dikelala ditemu pansiut dari lubang ke digerudi. Nitya ke penerari upis penyara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak perkaranya ditemu hari 6 tu tadi lebuah kontraktor ke dipadu ke upis kerja raya JKR benung berjalan ke operation ngerudi lubang. Serabat pemesai lupis bombang ke penyah penusah seratu udah dianjung ngagai palanya. Perimeter pengelikun ditumbuh ke 30 meter hari indurnya dikena nyeliah ke Mensia Manyuh hari mansang semak ngagai kandang endur ti berisiko. Pengawak nentu ngau atur nangkan kenyak dipejalai ke tim bahan berbahaya hazmat hari lupis bombang ke penyah penusah Tabuan Jaya dikena nentu ke bangsa gasnya. Nanya ujung ke berita malam kita ke malam tu berita ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggallah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ya, mata kulap-kulap ke tinduk nak nyadi tinduk dengan lagu rancak kita Hari Syah Paing Hari Kaban nyau nyadi pangan. Terima kasih wai. Kita kagi dengan kami malam tiba jam kedua kita 10.24 minit malam neh. Anita Nawai MA minta lagu Duna kutap sayau kena merindang Aunty Selina ngagai Indah Dun Demiri Doni M DIB di Limbang Alicia Tony Agnes B Sharon Duri Catherine Kelina Sharon Sia Diana ngagai Stephanie Charles I dan Lang kaban-kaban FB ngagai merindang hati di Limpu meh ngagai ke semua kita nyak gerai berlama Abad Dum di Semunjan MA minta lagu Timothy Serarai Hujan Memesik kena berindang semua penik kita ke malam tu ngaruh kita berindang Juni Band sama tugas MA di Miri dengan Wan Manah Gary minta lagu Josephine Jalin Ambai Aku Tidulu kena berindang kawan-kawan FB engkau semua penik kita ngaruh kita berindang Robert Ganja si mending ke program kita. Terima kasih tuan Catherine Robin di Tebuan MA minta lagu Jimmy Nyayeng kena berindang Isania di Betung Balas Sidak Mami Boboi Sidak Indai Rina di Skim Skrang Kemudian ngagai kaban-kaban FB ngarap kesemampai lantang gau rindu-rindu selalu Lina Bugis MA malam tu di Johor dengan Wan secara online minta lagu William Awim Janji Tinggal Mimpi kena berindang di Limpung gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Sidak Sebilik di Johor ngagai semua peningan kita ke malam tu kepada tinduk ngagai Wan selamat bertugas di konti Iba Binsen Sinyapa. Terima kasih. Rica Unup. Mana gari di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Johnny Aman Soli Esawoli Sulu Makai di dalam kena merindang kawan-kawan FB engkau semua peningan kita Sindon Andy di Miri MA minta lagu Janus Makin Terlebak Kediri kena merindang diri impu kabannya Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari ngagai Rosin Gunyau Stamos Stevie Stilove Mary Uban Martin Peter Tingkau Kujam Serena Sendai Janang, Michael Elmi, Roy Kuang, Linda Bugis, Jeffrey Jeff, Jem Anyong, ngagai kaban-kaban FB, ngau semua kenglalam eh, ngaroke teperindang. Okay, kesekali tu, Mem N, sinyapa kita, terima kasih minta lagu Rosalina MA, kena merindang dirimpu, ngau kaban-kaban, semeningka program kita malam tu, James Pengiran, hello, semeningka program kita, terima kasih ya. Lagu dipinta peningkat kita, Janus Makin. Engkau lagu yang terlebak ke diri kita lagi, Duna, Aku Tetap Sayang.

sebabkan kau kami tetap sayang dengan guys semua. Bala kita akan jadi pendengar setia kami ni tiang hari ni tiang jam ni. Di hari kita ke malam tu kau temu pagi lagi ya. Okey, ungkup ya, sehari tu 6,007. Malam tu di pelabak kursi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Bintulu Miring, Gau Limbang. Ada hujan di Betung, Serikai, Sibung, Gau Mukah, Gaya Tasik di benua kita bergelombang. 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput hari manyuh bengkah. Enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuh pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi aku limpang sekejap macam peminta bala kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu ke dipinta peninggal kita tadi megak ya, Ari Semunjan. Okey, lagu Ari Timothy Serarai Hujan Memesik yang bila kita guna terima palan-palan tau ke kandang menua ke benung ya hujan ngerot ke semampai berjumat bak jalai aluni ingat pesan kami Anang Ngagak Pitan Haram.

Jam ketiga kita mendengar ke Retro 15 lagi awal bulan kau Ken Michael setiap lagu disediakan aku untuk ya malam tu ya. Semalam ngagai ini tinggi bisinya pagi tay Margaret Uncing pihak mega peninggal kita Mami Abah okay Fiona Ina Iba Vincent bisinya pagi tay terima kasih manyo okay ah kira ke berutang barulah lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu neh okay semalam ngagai tuan mah ngadan ngau Madam Doris segunting ke program kita di Moyan semalam. Okey, terima kasih sini dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan kena 101.3 FM. Okey, lagu ke penudi anda sudah kita ya bergulenggau Ken Michael Retro 15 lagu ke disada William Awing enggau lagu ya janji tinggal mimpi ya. Okey, untuk bala kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Okey, belalak enggau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu neh. Bala kita ke gawak selamat bertugas. Okey, gawak-gawak hati ke lantang anak stress sambil-sambil ninga kami pukul 12 lagi nyentuk ke pagi timang kerbang tawa siang kita berkali yang baru bang lubang ribut kena ke hari 3 tu sadal mai 6 ngagai pukul 9 malam pagi lah lusa takah sari nah. Terima kasih kita kepada berkalian kau DJ malam tu tak ke Tiu. Terima kasih Wai. Okay, selama ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Na pamaagi, dekali temu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Tusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Beningam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya ke Pian Tindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Penghidup Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisik 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzati, gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan Bas, biar kita bisik lagu Ray Edward Pusah, Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya. Tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To the Moon and Back Bar Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa yang dah setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba, penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya, kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu, hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pia bisi utai ya ke nak manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apin lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya sobak tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, PMK, lagu Rizwilin, Razia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15. Kesekali tu, semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku hari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan mendua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Sturok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menian ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zuba Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita tang sebenar kita menian ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15.

Rabban Music Express, Apai Blues, Bar Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu di main gebak cassette player dalam Apollo 10 diringa bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya mega tinggal 2 itik lagi lagu kita Bar Retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datai bab pengujung Retro 15. 2 itik lagu ke peduli kita Ariko Pratasa dah lepas tu lagi. Masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita tang sebenarnya. Tu lagu nombor 2 penudi Ari Westlife Bob Bob Baby. Retro 15 Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita bab tusun. Sedangkan ke Twila. Selamat malam. Bye-bye.

0: Isi Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Tinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kesekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1000.

0: 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri kebat tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah pasar Kuching, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubah ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuang, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu. Rock up dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: malam nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman atau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya ti bisik Pangkak Pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tahi dia boleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak Benak boleh didingan sekilometer sebedawaya mansak Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggalit gati pekin lumbak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upir sedi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekin bakal pekin gambar benak di pemaduk mana pekin kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekin dibukai datai meh nemuai ngagai Sriaman semangat.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak rengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Informasi
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV.
4: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak benua, tunggak ke pelilih Midlingga. Bagi benua Sri Aman, nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga, dengah air ke ulu Batang Lupar, dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi Kediri, bantara Batang Kelau, ngau Batang Strap. Tuk meh, Bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita mega ulih ngenak jalai darat hari peliliah Mit Pantau. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai,

main. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang ulah dipedak kitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya mega, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekat nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batucuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai? Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: ko upsan nga guest mo bala ninga arap ka kita niya tadi nyukong sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga sigi mayuh nar mansang jawah benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ko dah ngau bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ko udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: Durantan.
1: Nyangka tuh meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi, Y 9-12. Nelah, tengah hari, lontak, nali hari, kada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, kejalan.

0: Isi Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu mendak orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau ayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sekali Tu YFM Mai Kita Ngulu Sungai Lingga Ngagai Menua Tidik Kumbai Bantil Tebilang Laban Asil Undang Sungai Sida Tidiau Di Bantil Tumegak Bejalai Ke Pegawak Bumai Betawun Bekebun Ngak Berikan Kepala Menteri Sarawak Ti Kedua Pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan Datuk Tawisli Pihak Megak Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak Ti Duluk Subak Datuk Holistini Nya antara pemesai ti datai ari menua tu Bak menua tu megak Bala missionary ting rembai ke pengarap Ngagai menua nya menyak Niri ke gereja kedua Ti pemadu tuai di Sarawak Pengudah gereja St. Thomas di Kuching Ianya gereja St. Paul Bantil Nitya ke penerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban Iban ari menua Bantil Ngau pelilih menua Seribas Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai Labat menua dua bengkah tu Dulu agi nduar pengawak mission datai Bak menua Bantil Pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke urung ya Dalam tahun 1860 keliak Sebedau ya tinyerkai ke Seribas Ari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana Ngelingik kandang gereja tu Mayuh pendam serta megak regang lama Ti cukup narik hati kitai Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayari tu Bak kandang gereja tu megak Bisik siti pendam ti cukup penyelai Kebuah pihak Laban seminat umbang kerang ngau tekuyung Ti ditabur ket kena ngelai pendam tu Enserah sida ketuai madah ketuk meh dor jantil Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau Ijau lang ditumbak ke Siku hari manuk sabuang menua tu Tik suah matak kayau ngagai balabu

Musuah maya nyaklia, ku tabantil megasiti aripalan di menua tu tingundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui ari serat tubuh ijau lampu, bakar anak surin. Ku tatuk meh ke pengeliluang menua bantil, maya menua gisigak menyak. Batas bukit bantil megah, siti aripalan tin arit ati, ianya junggur bukit bantil. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuah tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuah. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu YFM mai kita demuai ngakai menua tidi kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumih pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur maung. Lalu bunsur maung tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya, muka spital bak atas bukit, nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, Banting meganya di Palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagah ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun kelia.

0: Anda di si lagu lo.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Amang.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Kita Diatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brooke.

Sida tingnuan menua batang rejang gau batang palih. Suah bekayau pangandire. Iban tidak tayari batang hai gau batang lupar. Suah bekayau anak gau bansa urang ulu ti mudiak ari apokayan. Nengah batang kayan ketegal berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bansa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebian sungai rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau pudi ngai pangandiri kenu ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nangabali. Tidak asai kiau lih dikenal yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah na jawa hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban tim mujur ngidup ke diri. Berduduk arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban tik mar di lawak, lebih lagi mayanya dang nadai cara bukai kelimpah hari tim rau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik batang rejang, ianya di pasar kapit kediatu. Kubu di baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ditukar dengan nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu di baru tu digagak hari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang musuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau balai iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah ari batang rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain Ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk lalu sidak yang dahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak diak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung dalam tahun 1960 kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973 nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansang serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Pagi, pukul 6.

0: Selamat segulai sejalai baru engkau kami bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka pagi area 2 kita ke pagi tu 7 hari bulan 77. Okey. Jadi yang lalu ke semua peningkat di Selampur Sarawak Tanah Kenyalanggau Pia Mega nak milih dini aja alain dur kita diau ke pagi tu mendiang ke awak pengerak pagi nak geraya nak cara tradisional cara old school ini tadi ngau frekuensi FM ngetau ke tadi ngau radio online kami. Okey, jadi terima kasih laban tumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita gagai YFM pagi tu ngau piap ga Swiss tak skrup ke screen telefon kita ba RTM klik dia. Lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12:30 malamnya tu ke pukul 6 tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ngau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ba awak timang kerba tawas jadi berlabuh hari pukul 6 ada lagi yaku kang asuh mata kita lelah nuak wai dia tu luar kami ngergas ke mata kita ba pagi Arya sebenau manu engkukua dia kami dulu engkukua pagi tu. Okey, jadi baga selama megak ya sebenau kita ya nyingkang ke muagi berfungsi ke sekedar berita di adakah dikursi ke bawa kita ke pagi tu mana dulu kita bersampi dalam hati diri ya kita nak terima kasih kita nyagai petara laban sebut kita badunya hijau tu udah ditampuang sari dagi lalu kelimpah harinya mega nur kita itu minta berkat bapak petara kelebih lagi bapak pengawal ia kedeka dipejalai diatur di kerja tua ke pagi tu jadi ya pagi tu haram kita sama dia jenuh lama belak sampai dalam hati ya, diri di ulu keraban Kristian area gereja Anglika pagi tu bertuai ke Bishop Nelson Bugas Abulang belak sampai pagi YFM
1: semiang pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 keterbah tu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kota Bishop Nelson tugas bulan hari gereja Anglika aku kemai kita sama semiang aku pagi tu di nur kita jamaya tu wakil kita yang pun ke pengawal kita sehari tu gaus semiang kita patut beri terima kasih dengan Tuhan ke mana ia aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ia kuda sambut kita kelamak ketuk sampai kita baik kami surga kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kuda terima kami dalam penghidup kami kejadi nabi anuan kami muji nuan Tuhan ke semua mana nuan ngau kami dalam hari kuda jelis pedau kami gereja pun bukai sarito kami sampi setiap jaku kunuan dulu minta nongiri yang kami Tuhan dalam semua pengawak terdekat gereja kami sarito berkat ke semua pengawak kami apai awak kita tahu mujur tak pulai kepuji ngomelio nama nuan megau kami nyebut sampi itu lama anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca mau ayat 1 Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca mau ayat 1 Yesus nepan ngagai perahu ngelayang danau yo nyok ke seberai udatai bu negeri yo empu orang lalu main agak ya siku lelaki kesakit bajuang gali bu peninduk lebu Jesus mendok pengarap sido ya lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya anak takut anak dosa nuan diampun sekedok pengajar adat lu bejaku ngopangan sidik diri orang tu bejaku busu tak Jesus nemu peragam mati sido lalu ku ya bejaku namun kebuah kita berundia jahe bakanya dalam hati kita ni ti nyamai lagi disebut dosa no diampun tak ke angkat nuan lalu pulai ke rumah tak ngambil ke kita nemu anak mesia bisik kuasa ngampun dosa di dunia tu ya lalu bijaku ke orang kesakit bajunya angkat nuan baik penindua nuan lalu pulai ke rumah lelakinya angkat lalu pulai ke rumah nama orang bayu yang mendoknya sidak takut lalu muji Allah Ta'ala sudah beri kuasa tibesai makanya ngagai mensio tu jakut Tuhan terima kasih Allah Ta'ala sampai kita Tuhan ti baru berkuasa Allah Ta'ala ti meruan kami minta nuan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan nuan nga pengawak ti letak nuan nitih kepesan nuan wakari baruh lindu nuan dia tu ngau ke belamoyo kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah ngau nuan serta ngeru Al-Kudus lalah talosiku aja dia tu datai ke belamoyo amin. Sampai Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Nuan, datai memerintah Nuan, menjadi mempenekak Nuan, maka dalam surga, kenyamgak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaman kami, itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu, datai ke belamo, lamoya, amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lung itu kita, Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri selamat ke kita. Berkat Allah Ta'ala, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami yaitu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, nomor 102, Gulai Ngabala Choir Ray St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.
4: Pengerap pagi.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu mega dukumai kita. Bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tu bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak ketitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Wai Dani wai. Oh wai Dani wai. Dani wai.

Jaku prangsang ke saritu. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejuluk hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena beri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsur dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengrugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati tik ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap beku kita bisa juluk hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang gelah talo lam sampi. Luyo tinemu semu tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
6: Kami Nuri Bangkita Nintiang Ari bermacam lagu Nuri.

Terima kasih yang kita lapan lagi terus mendiang ke YFM lalu milih stesen kami jadi ke stesen pemerintah Alai Ngaswah mata kita celak pagi hari dua kita hasar itu. Lalu sekali itu mai kita berkunci ke berita TBC di Pedah aku ba Facebook RTM Sarawak ke pagi tu tang sebedaunya meri selamat pagi ngagai bala kontraktor kita ngopim ga urang ke gawa ngau kontraktornya asal ya temu pagi dulu bala tu tadi mupuak nyedia kediri deka nemu ke tak ngatur pengawa ba tapa proji okey nyedia tu berkenang ke ba cita bandur construction site tak ke tapa perujia tu kalau ya kemari di pusat dia pengawa nur ngebur tanah alai ngaga sebuah dewan serbaguna ba SK Beladin Kampung Ilip Beladin Pusat dia diketu ke penggudah Siti Lubang Berhol tak kanya nur rangka nanam pilihannya kini udah ditemu mansut ke sebengkah gas ya ke empai ditemu bangsa nama jadi penerang ke dipansut ke UPS Bombang ngau penyah penusah Malaysia JPBM Sarawak madah ke lebuah maya ditemu kena hari nama tu tadi dia kontraktor yang ke dipegai UPS JKR betul di benuang ngatur pengawas soal investigation barehole drilling dia ketu ke ngau tekalanya lalu dia ke berita ke diterima sudah ngesah ke bisik bunyi gas ia ke agi pansut hari lubang barehole nya tadi lalu berindiarnya dia BBP 1 ngau Raban Azmat BBP Tebuan Jaya udah dianjung ngesah dua tu lalu muda nama nak kini risiko ia ke tahu ngemedias ke orang ti ngelingi kandang nurnya lalu komander operasi madah ke dalam urua pukul 11.48 pagi kemari dia lubang beholnya agi aktif keluar ke gas lalu Raban Bomba udah masang tali awas ba dalam kandang 30 meter ba lokasi itu ngambil ke mesin mayu nadai datai atau ke datai nyemak ke diri ngagai palan tu tadi lalu bala Raban kontraktor moga dalau ngambil ke ngetu nalama ngerja pengawa ngerudi takkan deril tanah dia ngambil ke pansit sekali lagi uliah dipercayai ke ngambil ke nemu nama nak kini bansa gas yang ke pansut hari tanahnya lalu berita bukai megak yang ke bisi di pada akubah Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu ke alai minggu tu dia ungkua pelilih menua sibu dagi dekat di rami kengau program Sarawakku Sayang BKA jadi pengawal tu dekat-dekat diatur kena area 5 tu ialah lalu program 3 hari tu dekat diatur ba dataran Tunah Tungku Haji Bujang jadi penerang ke di keluar ke Ustia Induk program SKS 2026 yang tadi program tu nang yang jadi platform nur upis-upis perintah tu tadi datai ngagai rakyat lalu meri informasi inisiatif ngapain mereka servis perintah terus ngagai community lalu keliparnya tentu ya mayu aktiviti ya ke ngerindu kati dekat diatur nyerumba program Sarawak ku sayang bagi menua sibu tu ila baka hero dance SKS fun walk sukan community ngau piam ngau pengawa mandang ke pemansang pengawa berjual hasil area menua nyempu piak mega malam budaya ngau konsert raya lalu jerumba ba edisi ke sekali tu 70 prayers ba lucky draw dekat diberi ngagai sidak Yakub si nguluk program tu ila lalu berkenang ke ba mama jadi ke SKS hanya tadi program Sarawak aku sayang ba menua sibu juang minggu tidak diadang dekat dipenyadi ke premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 6 tu ila okey hanya tadi berkenang ke berita Yakub si di Pedah ba Facebook RTM Sarawak kita akan nemu berita yang kebukai tahu lawak betul ke like
Facebooknya dia tahu. Okey, jadi itu lagi. Kami dikang natai ke pesan berat ke udah dikiru sama peninga. Sekali kenyatari bah email tahu kenyatari bah nombor WhatsApp konti YFM. Jadi anak mereka kini tetap mendiang ke penggerak pagi YFM segulai sejalai kita ke pagi.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani ka ko ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namo nya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko laban ko sanya bisingan juang.
0: Ba madah ka ko me.
1: Au, oh, beketu. Pesan nya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Bah, bekening ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Dia ngena fake gak kah?
1: Ih, nah dagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi kita yang natai ke pesan berat kita ya ke terubah pagi itu yang dikirim Nelson Anna Bilun gawa Madam Helen Hanawi.

ujuk sebangkui bala kedia ba sekayu batalintang undup pakit temudua lacau peruan kabelayan kediau di miria kucing bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala empenu anak medewup. Okey, pesan madaka empenu anak medewup, empenu ada medewup udah nadai kena 5 hari bulan 7 hanya hari Minggu tu tadi lalu niang empenu anak medewup. Ni yang penuh anak mendua tu dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah Jackson Michael Sungai Putuang undup Batu Lintang lalu dekat di Anjuang Sari Pegila ngai kita ya ke kak nemu silia lagi kawal ngau penusar batu kita tahu bertanya ke Nelson Bilun nombor 0167069274 tau ke ngege Helen Hanawi nombor 0147706342 dan baru pesan pemati ke datai Ari Nelson Biluan gau Helen Hanawi ke pagi tu nyari pesan mudah kini seduai inya tadi empenung anak medewup udah nadai kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang empenung anak medewup ni yang penuh anak mendoap tu dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 bar rumah Jackson Michael Sungai Putung undup Batu Lintang Seri Aman kita akan mu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Nelson Beluan tempu bernombor 0147069274 tahu ke ngagai Helen Nawi bernombor 0147706342 nya tadi pesan ya ke terubah lalu pesan kita ya ti kedua pagi tu steam ga pesan pemati dikirim Sandi Ana Asad lalu pesan tu tadi nuju kapal belayan ya ke dia Batu Logimang Batu Bansu Sewang gau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala unsil anak sendi nyari pesan tu madah ke unsil anak sendi udah nadai kena hari Minggu tu tadi 7 hari bulan 5 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi tu dekat di senggai ba flat blok K nombor 014 Sibujaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 jadi kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah pusah berapa tu lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai bajai untam bernombor 0128778685 tahu ke ngagai sendi Asad ya bernombor 0172966494 dan baru isi pesan pemati ke datai hari sendi anak Asad ke pagi tu jadi pesan tu tadi medah ke anak ya ianya unsil anak sendi udah nadai hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi tu dekat di senggai balam ayu ba flag blok K nombor 014 Sibujaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 kita tekan nemu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu berterus bertanya ngagai bajai untama ba nombor 0128778685 tahu ke ngagai sendi Asad bernombor 0172926694. Ya ketiga pesan tu pesan ngetas ulit ke dikirim saka anak unggahnya dia pesan tu nuju bala kapal belayan ke diau ba Tirius Bayan Ulu megau ngapai mega bala ke diau ba Temesu Ulu Mukah Matadeng ngapai mega liu jalai tebing tasik belinganah Mukah kemudian ke diau di Bintulu Sibu Miri ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang unggah anak Medan pesan mudah ke pengawang kita sulit ke yang unggah anak Medan dekat diatur na 18 hari bulan 7 itulah jam 9 lemai lalu tembuk pengawang kita sulit dekat ditangkan ke ngau pengawang
nyua ke Antabalu nyari.

atau deka diatur ba rumah saka ulu tiris 2 kilometer 4 Jalai Selangau Muka. Nah, baru isi pesan ke dikirim saka anak unggah ngam jadi ya lian anak unggah ke pagi itu jadi pesan madah ke pawang kita sulit ke yang apa seduain dan yang unggah anak medan ni yang unggah anak medan dekat diatur kena 18 hari bulan 7 atau ila jam 9 lemai lalu tembu pengawang kita sulit dekat dia tangkan ke engkau pengawang nyawa ke antabalu kebelayan ke dipesan di mencadatai ngulu pengawang tu ba rumah saka ulu tiris 2 kilometer 46 Jalai Selangau Hamuka. Lalu pesan ya ke Siti Tuk natai ke pesan ngetas ulit di nuju bala kebelayan kediau ba bunut kantuk balau merakai panjai pemga bala kediau ba kerumbi sama empit rumah cangkul ngopi mga bala kediau ba kelampu bulu danau san panyeruai kumpang langgir bintulu pemga nuju bala kediau ba rumah liam sebawah suai sebatu niah entulang ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalani yang Catherine Liba anak sulang ini pesan medah ke pengawal ngetas ulit ke niang Catherine Liba anak sulang niang Catherine Liba anak sulang deka diatur kena hari 6 tulak 11 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari ya minggunya 7 12 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan pada tai ngagai kampung satu Malaysia Jalai bypass Miri. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Indaya juga bernombor 0198601351 tahu ke ngagai juga bernombor 0148721283 tahu ke ngagai Jepang tahu ke double nama laki nano bernombor 0129028948 nando baru isi pesan ngetas uliat ya ke dikirim peringat kita ya pagi tu pesan mereka kemauan ngetas uliat kini yang Catherine Liba anak sulang ni yang Catherine Liba anak sulang deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawang-ngawang uliat uliat adeka diketas pagi hari minggu 12 hari bulan 7 bala ya ke ngelala atau aku dipesan di teratai ngulu pengawang tu bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Sekali lagi kita tahu tanya ngai ini juga bernombor 0198601351 tahu ke ngagai juga bernombor 0168721283 tahu ke ngagai Japang nyak laki dana bernombor 0119028948 lalu pesan ya kelima pagi tu pesan muai basa ke dikirim Alvin Ana Julian jadi pesan tadi nuju balai ke diau ba rumah Melayu nangal latuang tekali suang bala ke sama semakai lebih lagi ba rumah kana nangal parok suang rumah rantau asam suang bala ke diau ba rumah ngadang ulu tekaliat suang rumah munting ulu tekaliat suang pihak mega rumah konservisen nangal nansang suang bala ke diau ba rumah jerukan teluk jelapiak suang kau kebelayan ti diau bas manjai ait kaliat bangkit ait ketibas suang lalu pian mega kebelayan ke diau di Miri Bintulu Angkalat Batagan Sibu Serikai Seman Kampung Seruyat Serian Kucing ngau ya kenala di harintai ke ditu magang ti angelala niang julian anak lingkup ya nyari pesan malah ke pengawang ngetas ulit kumebasa ke niang julian anak lingkup niang julian anak lingkup dekat di atur ba rumah nombor 8 Sablop 3608 Lorong 3F Vision Hill P1 Jalai Sungai Tengah Matang Kuching lalu maya nguan uliat ianya 10 hari bulan 7 hari 5 tuila lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita akan nemu hasil lagi kawal ngawa pengawal tu lah tak tanya ngege Alvin Ana Julian ban nombor 0146715145 tau ke ngege Jawang Ana Rugum ban nombor
0807-807-6698. Nanu baru pesan ngetas uliat kirim Alvin Ana Julian ke pagi tau nyari pesan malah mau ngetas uliat ke niang apa ya niang Julian Ana Langkup niang Julian Ana Langkup deka diatur baru mah nombor 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill P1 Jalai Sungai Tengah Matang kena malam hari 5 tula hingga 10 hari 7 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 balai kepesan tak ngelala di tanda tayang nguluk mama tu lalu nanti kan nemu si lagi tahu bertanya ngagai Alvin Ana Julian tempu menombor 0146915145 tahu ke ngagai Jawang Ana Rugum menombor 0178076698 lalu kita berarti ke pesan ya ke nama pagi tu ianya pesan ke dikirum melia anak watau ke petuat nyari pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia rumah Juni anak beliang amung anak beliang ke dia pasaliam sibu pia mega nuju dimbu anak beliang ke dia bintulu kebelayan ke dia pengansah bukit atungku sungai keruah Batu Niah, Basi Tekalung Liu, Bala Kediau Bapak Pedalai, Tanjung Ijo, Langkang Ili, Tawai Empat Buah Rumah, Pak Sengkabang, Jilukuang, Kebelian Kediau di Sreman, Miri Bintulu, Ngawi Kenalah di Rintai Kedito, Tinggalan yang satu anak beliang, tau ke Indai Alut. Okey, pesan medah ke pengawal ngetas uliat ke niang satu anak beliang, ni yang satu anak beliang tau ke Indai Alut dekat dia tur kena hari 6 tulak 11 hari bulan 7 jam 10 pagi balau ya ke pesan diminta sampal nguluk pengamak tu ke dekat di atur bak rumah kendidi Langkang Ulu Sri Aman sila lagi tau bertanya ngegai nombor 0195211723 ianya ngegai melia anawat tau ke petut tumpu dan baru isi pesan ke dikirum melia anak wat tau ke petut ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang satu anak beliang niang satu anak beliang tau ke Indai Alut deka diatur kenari nama tau ilok 11 hari bulan 7 jam 10 pagi bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal data yang ngulu apa ngawak tu ia kedeka diatur bar rumah kini di Langkang Ulu Sri Aman lalu sila lagi tau tanya ngagai melia anak wat tau ke petuat tumpu bernombor kusung 19521-7923 pesan kita ia ketujuh ungkup pagi tu ngatai ke pesan ke diterima kami datari ya Jessica Thomas ngari hidayah sebilik lalu pesan tu nuju balaya ke dia ba Sreman melugung keliling pemegang kebelayan ke dia ba Petulintang Lingga Banting Betuang bala ke dia ba bulan tu seratu ubah pantu kucing miri bintulu ngopi megang kebelayan ke dia ba Lubuan tu sta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Thomas Engkamat. Jadi pesan tu tadi madah ke Thomas Engkamat udah nadai kemari hari 1 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu ada ka di itu bala mayuh malam pergilah malam hari 3 8 hari bulan 7 baci Kuanko Seriaman sebelah ke di Anjuang. Okey, jadi yang minta kepelayan ya ke ngelala niang data yang ngesah penusah rabatu lalu kan mu silik lagi tahu terus bertanya ngai Jessica Thomas tu pun ke nombor 011-2513-3387 tahu ke ngai Raymond Thomas ba nombor 0197516302 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Jessica Thomas ke pagi tu ngari hidas bilik. Jadi pesan tu madah ke apa ya ianya Thomas Engkamat Thomas Engkamat udah nadai kena hari 1 kemari 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu dekat rintu malam mayuh malam pergilah malam bertiga 8 hari bulan 7 ba Ci Guanko Sri Aman lalu nanti kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusah batuk kita tahu terus
bertanya ngegai Jessica Thomas tempu bernombor kusung 112513-3387 tau ke ngegai Raymond Thomas bernombor kusung 197-5163-02. Lalu nangkan kenya natai ke Steve Samati ke dikirum waktu padang Anarandi tau ke apa indau area lutuang miri jadi pesantu nuju ke Babelayan ke bagi ke dia baru mah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah Bintulu bala baru mah Jimbuan di deng Sungai Sekutan sebawah rumah mulu keluar satu bala ke dia ba rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kekiwung sidak pengulu entira sebilik ke dia ba mapar satu tuan rumah Melisa sebilik ke dia ba babang satu pemegak Kabelayan kedia ba Asam Payak Baram Libayania ngopi mega bala kedia ba Prajaulu Prajeli satu staya kenalah dia rintai keditu ti ngelolo Kennedy Ngumbang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi 5/7 lalu deka di Sengai bala maiwah ba Dewan Palos St. Anthony Tudan kena malam pagi malam bertiga 8/7 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 4 atau ila 9/7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri kita ngajak kamu sila lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai senorita bernombor kusung 11-3512-0580 tau ke ngagi Gloria ba nombor 06-8529-141 tau kenya tadi ngagi Imelda ba nombor 011-9323-096 nombor baru isi pesan ya ke dikirim Walter Padang Anarandi tau ke apa indu hari luto Amerika pagi tu nyari pesan mudahkan nak ya yang nyak Kennedy Ngumbang Kennedy Ngumbang dan ada bahawa hospital Kuala Lumpur hari Minggu tadi 5/7 lalu niang Kennedy Ngumbang niang Kennedy Ngumbang tu dekat itu balam maimah kena malam pergila malam hari 3/8/7 bahawa Dewan Pala St. Anthony itu dan sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila 9/7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri kita ke kademu sila lagi kawal dengan persara batu tahu bertanya ngagai senorita bernombor kusuang 11-3512-0580 tahu ke ngagai Gloria bernombor kusuang 16-8529-141 tahu ke ngagai Imelda bernombor kusuang 11-9323-096 lalu ya ke 9 tu ngatai ke pesan pemati kedikirum kelimah anak bunan tahu ke Indayan Nagi lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia banang hukum kari nanga skim hukum batang air pemegak kebelayan ke dia bersepaya menggiling rayu kucing bala ke dia ba kedumpai semunjan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ubuang anak gima jadi ya pesan terima dah ke ubuang anak gima ubuang anak gima tahu ke apa ya nagi udah ada hari Minggu tu tadi 5/7 lalu niang ubuang anak gima niang ubuang anak gima tu dekat di Sengai Balamayuah malam tu lagi malam hari 27/7 ba Danau Keranggas sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3 kabelayan ya ke kat nemu sila lagi kawal dengan penusaha Rabatu tahu bertanya ngagai kelima anak bunda antempu nombor kusung 17-88-09-179 tahu ke ngagai runa anak ubuang bernombor kusung 17-93-99-29 kusung ada baru pesan pemati ke dikirum kelima anak bunda tahu ke inai lagi pagi tahu pesan mudah kelaki ya ianya ubuang anak gima tahu ke apa lagi udah nadai kena hari Minggu tadi 5/7 lalu niang ubuang anak gima niang ubuang anak gima atau kapan lagi tu dekat rintu bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 2/7 badanau keranggas ok jadi kita akan nemu sila lagi kawal dengan penuh sarabat tu tahu bertanya ngagai kelimah anak bunan bat nombor kusuang 17-88-09-179 tau ke ngagai runa ana ubuang
bahan nombor 0171-9399-290. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu, ianya pesan pemati ke dikirim Johnny Telison Ana Lintuang. Lalu pesan tu dituju ngagai bala ia ke dia bah rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jake bah Sungai Arif, rumah Mambang bah Stapang Arif, pemga bala kebelayan ke dia bah rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bandang Tau, Sungai Tau, bala ke dia bah Sungai Plugau, Andau Iteng, Sungai Anus, ngau bala pengajar Cukan Semjadi kediau Pestuan, Pengulu Mary Analubun, ngau balaya kediau Bakakus, pihak mega bala kediau Rumah Dora, Nangat Kaliat Tatau, bala kapal lain Ambon kediau Bas Sungai Bawan Balengian, ngau pihak mega bala kediau Bas Sibujaya, ngau ya kenalah dia Rintai keditu tinggalah Mang Ana Banduang. Isi pesan madah ke Mang Anak Bandung, Mang Anak Bandung tau ke Indai Antunan, tau ke Indai Nuli. Udah nadai kemari ada 1-6-7 lalu niang Mang Anak Bandung, niang Mang Anak Bandung tau ke Indai Antunan, tau ke Indai Muli tau. Dekau di Senggai, Balam Ayuh, malam tu lagi, malam hari 2-7, Barumah Benet, Jumat, Sungai Kelawit, Tatau, sebelah ke di Anjung Pegelau, pagi hari 3, 8-7 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusaha rempah tu. Tahu bertanya ngagai Johnny Telison Ana Lintuang Tumpu bernumber 0178-7444-02. Dan baru isi pesan mati ke dikirum Johnny Telison Ana Lintuang ke pagi tu. Jadi pesan madah kindaya ianya tadi Mang Ana Banduang, Mang Ana Banduang tau ke Indai Antunan, tau ke Indai Nuli. Udah nadai kemari hari 1-6-7 lalu niang Mang Ana Banduang, niang Mang Ana Banduang tau ke Indai Antunan, tau ke Indai Nuli tau. Dekat di Senggai Balam Ayuh, malam tu lagi, malam hari 2-7 baru mah Benet Jumat, Sungai Kelawit Tatau, sebedau ke di Anjung Pegelak, pagi hari 3-8-7 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita ya kekan musil lagi kawal ngau penusara batu. Tak bertanya ngagai Johnny Telison tempu ban nombor 0178074402. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai kami bahwa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu nya pesan ke dikirum Lili Anak Engku atau ke Indai Impuang ya, jadi pesan tu menuju balaya ke dia berumah Biluang Sungai Bekatit, rumah Mana Mancal, rumah Shelikwa, ngapai-ngapai bala ke dia ba rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Beranja, rumah Empawi, ngapai-ngapai ke dia ba Semirah Gad, rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, ngau Sungai Yuang, ngapai-ngapai bala ke dia ba rumah Mingat, Nanga, Barawi, Baliah Kapit, kebelayan ke dia Melekuan Mujuang, ngau piang mega Derisa Ansi, Nanga Sebatang Mujuang, balak dia bawa Pasar Kapit, rumah Robat Jumatan Suai, ngau kebelayan ke dia Sungai Paku, Sungai Mujuang, Sungai Anyugau, Sungai Sud, Kabuang Sebujaya, ngau ya kenalah di Rintai ke Ditu Magang. Jadi pesan tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang Simon Anangkua, Niang Simon Anangkua dekat diatur kenari 6 telah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi tembok pengawal ngetah sulit dekat dia tangkan ngau pengawal ngerumbuang ke diatur muak ke malam. Kita akan musik lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Lili Anangku atau kindai Mpuang Tumpu bernombor 0112643241. Nandu baru pesan pemati ke dikirim Lili Anangku atau ke Inai Empuang ke pagi tu. Jadi pesan malah ke pengawal ngetah sulit kena yang menyadi ia. Ianya Niang Simon Anangku. Niang Simon Anangku. Dekat diatur nari 6 jula 11 hari bulan 7 jam 9 pagi. Lalu muak ke malam. Dekat diatur pengawal ngelumbung ke Niang tu. Kebelayan ke dia pesan. Diminta data yang ngulu pengawal tu. Lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagaya Lili Anangku atau kena Empuang Tumpu bernombor 0112643241.
Jadi hanya nak kami ngetai ke pesan berat bahwa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ka penekak ngau ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kamayuh macam aktiviti baarinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, lebat dah

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dengar lapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah, kor dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai do ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di bumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekan beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ke aku, utek ke perengka barumeh. Lagi utanya mudah, kualiti apa maneh mega? Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya kujar jarang orang ingat bangsa aku tahu. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak kenarian hati aku. Udahnya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua, aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bakal milihnya, lawan aku tu, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri, aku ngai dua tiga kali, nanti bakal ada nasihat mie deh, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja, adanya dia kira pun nasihat baru kungai, engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai, makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo, tak sehat ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah, orang nyuma mie campur milo.
1: Engkau mah, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai, tepuk mie berjaluang, lo tak sehat ke milo, sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup, bukannya, dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kucing 0.3 FM.

Selamat pagi dia tu kemna borka berita pagi 7/7/2026 jadi terbatu batang berita. Perantis ngadai korang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngeregap ke kawal dua menua nampak kerjasama strategik. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis Tidip Jalai Kenengah Upis Pemansang Orang Induk dan Mujur Ngada ke Orang Dagang Induk Ti Kompetitif Kalai Sekedap Penyerta Ngerikut Penatai Pemisi Nintiam Bulan Manggai RM8,000. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Madah Raban Penyerta Ti Mujur Mantai ke Prambu Sida Berpeluang Nerima Agi Belanja Nyentua RM50,000 dikenang rembai ke projek SIDA. Opis Menteri Megak dekat bekerjasama ngau sekolah serta agensi ke Bekawal dikenang merangsang mengagi nembiak pelajar nyerta programnya. Perintah Besai terus komited menyokong agenda negap ke orang induk tingungkup ke RM4 juta untuk pengawap jalai ke perantis sepemanjai tahun tu. Yang mansut ke jakunya, maya berjadi ke pengawap graduasi Persatuan Orkid Sarawak Sarorso tiga tiga by University Malaysia Sarawak. Berbau ngonyak Sarawak di pelabak kengembuan lebih 1,300 bangsa orkid ti bergat tinggi mantai ke potensial ti besai ngambil ke oleh nyadi hub orkid ti kas dunia. Ko Dato' Sri Nancy ngau gayari ti kondisif setemayu macam bungai ti nyelai Sarawak ngembuan pelasar ti tegap di Kelala barengkat global jadi palan pemansut ngau Innovation Orchid. Menua bakal Taiwan, China talent ngau Belanda udah lama mandang ke industri orkid boleh nyadi ke penyungka ekonomi ti signifikan. Tu muka peluang ke besai ngagai Sarawak bercuntuh ke pemujurnya. Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak kedatai nguluk program Sarawak Ku Sayang SKS di Sibu berengkas 10-12.7 tu. Sapir Sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Dato' Hi Chang Ki madai ke target tu berindi hari timbal tim merangsang ti diterima bandur SKS seberau tu. Sepemanjai pengeraminya diatur Bak Limbang, Miri, Bintulu, Ngau Kapit program SKS udah mata nyentuk ke 150,000 ikut temuai. Sibu inya palan kelima dekat ngempuruk ke 47 bengkai agensi perintah serta nyedia ke 158 servis gagai mensia mayuh dengan konsep One Stop Center. Yang mansut ke jakunya ngak barang berita pengudah nyari temuai bak sebengkai randau bak studio Red FM RTM Sibu. Kerja mengangkat ke pemanah struktur Jalai Bak Simpang Selangau, Jalai Besai Pem Borneo dekat dijalai ke secara berenggat serta nitia ke standard tiudah ditetapkan. Tu dikenan tu ke pengelikun, pengguna jalalun terus dijaga. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezander Nantalinggi madah ke pemutus tu digagak berindi hari penyawa meresa bak palanya hari raban berkuasa. Pengerusaknya di pelabak kenyadi ke Tegal kena lantak sebuah luri ting rosak sebagai repanel timbuk dinding tiudanya bisi ngerugak struktur. Alur jalai ke ndak kena empas penanggul tu dekat dibuka berenggat pengudah ditetap kelikun lalu jalai ke dipelabak ke agi bersiko dekat mengkang ditutup nyentuk ke pengawak ngemanah kenyak tembuk di kemujur ke. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Tuai Pemegai Benua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi Tuanku Jafar ngau Binia nerima penemuai basa Ari Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Manjurul Karim Chan Chowdhury ba Astana Negeri Sarawak. Dalam terang Facebook Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi madai katur penemuanya nyadi ke pelasar dikenang rapid ke kawal dua bengkai raban kenang darat antara Sarawak ngau Bangladesh. Untuk berbagi berkawal ngau kerjasama dalam bidang ekonomi, dagang, pelajar ngau pemansang sumber mensia. Maya penemuannya kedua raban bisi bersilih ke penemu, berkawal ngau potensial kerjasama strategik bermayu bengkas sektor tiba rimpas tinggi, yang kaum bertanam berpelasar ke agro, penglikun pemakai, kuasa tau dikenal baru ngau pelajar tinggi. Gabungan Parti Sarawak GPS bedau bisi udah netap ke sebarang calon ke berpotensi dipilih berdiri maya pengawak berpilih negeri Sarawak terdekat datai. Pengari GPS kemaga ketuai pemadah Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB
Datuk Sri Dukari Rahman Hazah mansut ke pengarahnya berindia hari penerang media rama berdau lama tu tadi berkaul ngau sekedar orang timadah ke diri udah diambu jadi calon ungkup partinya. Penerang tu ngembuan tuju dikena nyeliah sebarang saru penemu antara ketua ngoraban penyokong parti berindi hari calonnya berdau nerima penetap rasmi hari GPS. Tajak pihak GPS berterima kasih ngagai entry ke bansanya di media rama tinya di ke tanda sukuang ngagai parti tu. Sepenyampau 41 ikut sidak ke bempu tanah nerima pampas penyampau lebih RM400,000 untuk pengawal ngulih ke tanah berkawal dengan projek ngangkat ke pemanah jalai tamak ke lundu. Cik pampasnya disuak ke Kaban Kursi Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan ba Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek tu mengukur pengawal ngulih ke 38 lot tanah di mengukur pemesai kusung 87 hektar nyerangkum 24 lot TBC Pala Tanah, 6 lot tanah adat temuda asal NCR, 5 lot tanah rizab komunal Bumi Putera ngau 3 lot tanah negeri ti berjista. Projek ngangkat ke pemanah jalannya di pejalai dikena mutar penanggul penyekut jalai penama nuju Pekan Lundu. Sebuah bot tunda tidak pelabak ke bising rejas kena penyalah hari baru Ordinan Kapal Dagang 1952 udah ditan agensi penerit adat maritim Malaysia APMM Zon Bintulu kena hari 6 tu tadi. Kapalnya ditan urung pukul 1.54 minit ngelahari maya op tiris 4.0 op permai ngau op pukat kena berjalai ba urung 6 batu nautika barat laut Kuala Kemenang. Niti ke penerang hari Direktur Zon Maritim Bintulu Muhammad Sufian Eldin Abdullah botnya ndak mujur manang ke stipiket berjista Malaysia tisah nadai surat pemendar palan penyaga kapal serta nadai disikap ngena sawah maya berjalai ke operation. Bot tundanya dijaga 6 ikut kru, 2 ikut peranak Malaysia nyeng kaum juragan, 3 ikut peranak Indonesia ngau siku peranak menua Myanmar. Semua kru kapal ngobot tunanya udah dibaik ke kepalan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu ngambil ke dipansia ngau silia agi. Sebelum menjom ke berita tu batang berita baru. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh menegap ke kawal dua menua nempak kerjasama strategik. Yang berita kita ke pagi itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mendadak.

0: ku dalam sari itu ianya rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah. Reti jakut dalam rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah ianya balai induk dara kegagau medak penatai orang bujang. Jakut dalam tu tau dikena munyi tu. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai. Nakak pengagau meh balok induk darah sidaknya serumah bakal rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Lebuah medak penatai balok bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam sari tu rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tingunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital bak atas bukit, nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Tumeh 24 itu lagi, kedipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.